0: tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
1: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus dikenalkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia,
11: India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
14: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
15: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
14: Jadi objektif gitu ya?
15: Mudah-mudahan seperti itu.
14: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
16: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
14: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
13: Lomba Qiraat menjawab lantunan ayat suci Al-Qur'an dari ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ Nasional 31 2020 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat menjawab dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
18: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
13: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
13: Musabaqah cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 cabang tilawah golongan anak dan remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada rawat penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis, jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
19: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur. Tapi jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1:30 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. Nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
13: Yang mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Yang berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
13: Musabaqah cabang seni baca Al-Quran golongan Tartil Quran dan golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada malam penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta Tunanetra. Mbak penyisian tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
12: Demikian Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: China menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
21: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Rus 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi menginstruksikan seluruh jajaran dan pihak terkait untuk memprioritaskan pada pencarian, evakuasi serta pendataan penumpang KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan laut Jawa pada Minggu 13 September. Menhub menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi kecelakaan KMP Virgo Transport 8 serta mendoakan korban meninggal dunia agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia juga berharap para korban selamat segera pulih dan dapat kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala setelah mendapatkan penanganan serta pertolongan dari seluruh pihak terkait. Ia menegaskan bagi penumpang yang telah berhasil ditemukan segera mendapatkan pertolongan semaksimal mungkin. Menhub menyebut KMP Virgo Transport 8 yang dinahkodai Arif Yunianto bertolak dari Pelabuhan Surabaya pada 12 September 2026 pukul 6.52 dengan tujuan Pelabuhan Banjarmasin. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut mengangkut sebanyak 243 orang. Terkait penyebab kecelakaan, Menhub menyerahkan proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT dan ia meminta seluruh pihak untuk bersabar dan memberikan kesempatan kepada KNKT untuk bekerja secara profesional, independen, dan berbasis fakta. Menhub mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Basarnas, TNI, Polri, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tenaga kesehatan, para operator kapal, serta seluruh unsur terkait yang telah bekerjasama dalam operasi kemanusiaan ini. Ia juga menuturkan Kementerian Perhubungan telah membuka posko terpadu di Pelabuhan Trisakti guna mempermudah koordinasi penyelamatan dan juga pendataan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kami hadirkan dialog Cirebon Menyapa kali ini edisi Senin 14 September 2026 bersama saya Rina Agustini dengan topik PHK di Kota Cirebon meningkat, peran pemerintah, serikat pekerja dan dunia usaha dalam mencari jalan keluar. Ya, pemutusan hubungan kerja atau PHK tentu bukan sekedar persoalan kehilangan pekerjaan. Di baliknya ada keberlangsungan ekonomi keluarga, kepastian hak pekerja, sekaligus tantangan bagi dunia usaha untuk tetap bertahan di tengah berbagai tekanan ekonomi. Ketika angka PHK meningkat, pertanyaannya bukan hanya siapa yang salah, tetapi bagaimana pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha bisa duduk bersama mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dan hari ini kita akan membahas tema PHK di Kota Cirebon meningkat, peran pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha dalam mencari jalan keluar. Telah hadir di studio narasumber kami, yaitu ada Bapak Jaja Sujana, mediator hubungan industrial, ahli muda Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Cirebon. Selamat pagi, Bapak Jaja.
2: Selamat pagi.
1: Kabar sehat untuk pagi hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio. Dan juga ada Bapak M. Fahrozi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI Kota Cirebon. Selamat pagi, Bapak.
3: Pagi, Mbak.
1: Kabar sehat juga ya, Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, bertanya kepada narasumber, bisa melalui line telepon di 0231849325 dan juga WhatsApp di 0813249519. Baik, Rina ke Pak Jaja terlebih ya, dahulu ya, Pak ya. Berapa jumlah perusahaan dan juga pekerja yang terdampak PHK di Kota Cirebon, dan dari sektor apa saja yang paling banyak melakukan PHK, Pak?
2: Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, seluruh pekerja di Kota Cirebon. Mudah-mudahan pada pagi ini yang cerah ini semua dalam keadaan sehat semua. Pada prinsipnya PHK di Kota Cirebon seperti sesuai deadline tadi bahwa ada kenaikan. Ya memang tahun 2025 ke 2026 ini ada kenaikan. Kenapa ada kenaikan? Karena memang ada salah satu perusahaan yang memang ditutup operasionalnya. Itu mempengaruhi kenaikan PHK. PHK ini memang dibagi dua, ada yang memang hasil laporan dari pihak perusahaan yang melaporkan ke kami, dan juga PHK yang memang diselesaikan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Khususnya yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Cirebon yang diselesaikan secara tripartit dan diselesaikan oleh mediator itu sampai Agustus itu sebanyak 18 dengan jumlah hampir 60 pekerja. Sedangkan yang melapor ke Dinas Tenaga Kerja perusahaan memang setiap perusahaan yang melakukan PHK itu wajib melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat untuk melihat bagaimana PHK-nya selesai atau tidak, dan juga memang kewajiban perusahaan. Saya terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang di Kota Cirebon ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, khususnya ya khususnya masalah yang PHK melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Itu mungkin saya bilang tadi, alhamdulillah walaupun ada kenaikan tapi Kota Cirebon tetap kondusif atas berkat dukungan semua stakeholder, pemerintah, pengusaha, pekerja. Khususnya kami juga terima kasih kepada Pak Fahrozi sebagai Ketua Serikat Pekerja bisa mendorong teman-teman pekerja untuk menjelaskan perselisihan ini secara musyawarah mufakat. Mungkin itu.
1: Baik, Pak. Tadi disebutkan angkanya, dan ini apakah dari data tersebut ini keseluruhan dari penutupan usaha atau bagaimana Pak?
2: Saya kira tidak seluruh dari saya bilang tadi ya, bahwa ya, dari data tersebut ada memang dari penutupan perusahaan ya, sebagian. Dan ada juga yang saya bilang tadi yang memang penyelesaiannya lewat kami.
1: Oke.
2: Gitu. Dari mereka mengadu ke kami karena bipartitnya tidak selesai, maka mereka bisa mengadu ke Dinas Tenaga Kerja. Kami sebagai mediator menyelesaikan itu dalam wilayah sampai Agustus 18 kasus, 60 pekerja ini selesai secara mediasi dengan perjanjian bersama.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Jaja. Rina ke Bapak Fahrozi, kalau dari perspektif Serikat Pekerja, bagaimana SPSI melihat fenomena meningkatnya PHK di Kota Cirebon ini Bapak?
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Pemirsa semuanya, di sini Serikat Pekerja ya melihat ini bukan fenomena ya, kalau momennya di mana-mana daerah itu biasanya PHK itu seperti sudah biasa. Kadang-kadang ya PHK itu terjadi pada dasarnya ada dua hal. Pertama, efisiensi. Nah, efisiensi tadi dengan Pak Jaja bisa perusahaan tersebut gulung tikar atau bangkrut, bisa efisiensi karena perusahaan sudah tidak maju, produksinya berkurang, atau kebijakan pemerintah yang membebani perusahaan, itu bisa juga ya. Kemudian yang kedua, karena pelanggaran pekerja. Ini yang banyaknya pelanggaran pekerja. Pekerja tidak disiplin, pekerja tidak mentaati peraturan-peraturan yang ada di peraturan perusahaan ataupun peraturan kerja bersama ataupun pemerintah pemerintah lewat undang-undang. Itu juga banyak pelanggaran pekerja yang terjadinya PHK. Jadi dua itu. Di Cirebon ini sebenarnya tidak begitu signifikan kalau dilihat dari PHK dibanding daerah lain.
1: Okay.
4: Tadi Pak Jaya mengatakan sampai 60 orang ya. Ya kalau di daerah lain mungkin Bekasi, daerah industri Bekasi, Karawang, Purwakarta dan lain-lain di Jawa Barat tuh PHK tuh besar.
1: Lebih banyak ya Pak?
4: Lebih banyak, bukan ratusan bahkan ribuan. Karena memang tenaga kerja di daerah tersebut cukup banyak. Kalau Cirebon kan hanya penduduknya hanya 350 ribuan kan, jadi pekerjanya pun hanya dibatasi. Tahun kemarin saya melihat pengangguran itu hanya kalau nggak salah hanya 6% kalau nggak salah, 11 ya nggak banyak ya pengangguran di Cirebon, karena mungkin kalau dibilang dari warga Cirebon sendiri itu memang sedikit, penduduk sedikit, pekerjaannya pun tidak begitu banyak. Jadi kalau dihitung PHK 60 itu termasuk tidak signifikan lah ya. Tapi ya kalau orang melihat 60, wah sudah wah, karena lebih dari satu kan tentu banyak. Kalau jamaah itu kan lebih dari satu, berarti berjamaah juga 60 kan termasuk banyak. Tapi menyikapi tersebut, SPSI Kota Cirebon ya kembali kepada perusahaan, karena kita juga tidak mau investasi akan berkurang, investor lari kan, itu kan nggak mau juga kan. Jadi kita melindungi pekerja yang ada. Jadi PHK itu kan kita belum, saya juga belum lihat nih yang 60 itu apakah itu pelanggaran atau memang karena perusahaan tersebut bangkrut atau gulung tikar. Karena itu yang efisiensi saya bisa banyak kan, efisiensi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada perusahaan bisa terjadi. Jadi seperti itu Mbak, mungkin baik. Kalau saya mungkin belajar ya biasa saja kalau
1: biasa. Baik, terima kasih Bapak. Lalu Rina ke Pak Jaja, langkah apa yang ataupun program yang akan disiapkan untuk pekerja yang terkena PHK Pak? Apakah ada pelatihan ulang ataupun lainnya seperti itu Pak?
2: Insya Allah Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon selalu berupaya untuk supaya pekerja-pekerja yang terkena PHK ini, Pak Kadis sudah kita punya program pelatihan-pelatihan. Maka silakan pekerja-pekerja untuk mendaftar lewat Cirebon Menggawe, di situ ada untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja itu.
1: Dari Cirebon Menggawe sendiri, mungkin ada batasan usia sampai berapa Pak biasanya?
2: Kalau daftar mangga nanti kan nanti setelah daftar kita mungkin ada tim untuk verifikasi kemana keinginannya, di mana kan gitu, dari pelatihan-pelatihan itu bisa disalurkan kan gitu.
1: Baik, baik. Lalu Pak, tentunya mungkin apakah ada program untuk mencegah PHK Pak lebih lanjut, seperti ya, mungkin subsidi upah, insentif bagi perusahaan yang tidak melakukan PHK ataupun dialog yang dilakukan itu Pak sebelum memang sudah diputuskan gitu untuk PHK.
2: Okay, untuk mencegah PHK memang Dinas Tenaga Kerja memiliki kewajiban pertama yaitu memberikan edukasi kepada seluruh baik pekerja, pengusaha, dengan kita turun ke lapangan memberikan pembinaan, itu salah satu upaya bagaimana Dinas Tenaga Kerja untuk mencegah terjadinya PHK. Ya. Yang kedua memang seperti tadi katakan Pak Ketua bahwa bagaimana pekerja dan pengusaha itu melakukan atau melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Contohnya di perusahaan sudah ada perjanjian bersama PKB. Di situ di dalamnya ada hak dan kewajiban. Sehingga untuk mencegah itu semua pekerja dan pengusaha harus taat dan terhadap aturan apa yang telah diperjanjikan itu supaya untuk menghindari terjadinya perselisihan. Ada PP, ada PKB, ada perjanjian PKWT, itulah awal bahwa mereka mengikat dalam perjanjian dan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kami mendorong kepada perusahaan-perusahaan yang memang sudah wajib memiliki PP, PKB atau pekerja-pekerja yang PKWT itu untuk memiliki PP, PKB dan memiliki perjanjian kerja, terutama perjanjian kerja untuk dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Itu harapan kami dengan PKWT didaftarkan itu untuk melihat hak dan kewajibannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri.
1: Baik, terima kasih. Dan Rina ke Pak Fahrozi, Bapak, langkah apa yang dilakukan oleh SPSI Pak saat ada anggotanya kena PHK Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya,
4: terima kasih. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh serikat pekerja pekerja di perusahaan. Pertama, yaitu pemerintah sudah membuat aturan tentang serikat pekerja bahwa setiap pekerja ataupun buruh berhak mendirikan serikat pekerja baik secara daerah ataupun di perusahaan. Kalau di perusahaan itu ada PU kan, pimpinan unit kerja. Mereka membentuk atas dasar undang-undang nih semuanya, atas undang-undang. Jadi mereka bentuk supaya mereka bisa menentukan aturan-aturan itu seperti tadi katakan membentuk PKB. Jadi kalau ada pimpinan unit kerja di suatu perusahaan itu bisa membentuk PKB. PKB itu perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan pekerja tersebut. Kalau peraturan perusahaan kan dibuat oleh perusahaan. Jadi perusahaan buat jam kerja segala macam, yang sanksinya juga dibuat. Nah, kalau PKB juga ada hak pekerja ada di situ, hak pengusaha pun ada di situ. Kalau sudah disepakati nanti ditandatangani oleh dinas terkait, dinas tenaga kerja. Jadi itu menjadi undang-undang. Jadi kan ada undang-undang ketenagakerjaan, mulai tahun Omnibus Law yang baru ya, undang nomor 6 tahun 2023, kemudian yang 13/2003 masih berlaku sampai sekarang kan. Juga tentang aturan-aturan perundang-undangan tentang PHK, tentang perjanjian kerja. Nah, itulah yang menjadi patokan kita untuk membentuk supaya ini buruh di perusahaan itu kondusif. Artinya apa? Ya tidak terjadi PHK kan itu kan, karena sudah ada perjanjian di situ. Jadi kalau PKB itu penting nih, saya menyangkakan kenapa peraturan kerja bersama itu penting, karena itu pengganti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pemerintah di perusahaan. Jadi itu harus ditaati karena sudah menjadi peraturan. Karena itu kan mengacu pada undang-undang juga, undang-undang ketenagakerjaan. Jadi kalau ada yang perusahaan ataupun si pengusaha melanggar, ya mereka harus memberikan sanksi di peraturan tersebut. Jadi deal dan adil di situ, di PKB tersebut. Jadi ya itulah, jalan satu-satunya harus ada pimpinan unit kerja, yaitu serikat pekerja. Terserah saja, kan di Indonesia ini banyak, ada SPSI, ada SPMI, ada SPI, ada Parmusi, ada SBSI kan gitu kan. Jadi mereka terserah mau masuk mana organisasi. Adalah buat PUK di perusahaan. Jadi mereka bisa menentukan nasibnya sendiri di situ, ya menghindari terjadinya PHK ya. Mungkin itu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Tapi kalau misalnya menurut SPSI sendiri, Pak, seberapa patuh perusahaan yang ada di Cirebon, Pak? Dan kasus apa yang mungkin paling sering ditemui?
4: Kalau sebenarnya, kalau saya melihat ya, dari serikat pekerja sendiri, saya berikutnya, itu sebenarnya tidak ada. Semua tidak perusahaan itu sebenarnya baik. Merekrut pekerja, terutama warga kita ya, warga kota Cirebon. Merekrut, mempekerjakan dengan upah yang cukup. Saya nggak, selama ini belum menemukan nih, ada pelanggaran upah minimum kan itu kan. Biasanya kan yang menjadi masalah kan upahnya nggak sesuai. Nah, belum ada laporan. Tapi itu pun tertentu, karena ada. Upah minimum itu berlaku pada perusahaan yang sudah terdaftar, yang sudah punya ketentuan-ketentuan. Tidak berlaku bagi UMKM ya. Jadi kalau UMKM punya pegawai 2, nuntut upah minimum itu juga susah juga, Pak Yaya ya. Agak susah ya, berarti. Iya. Mereka dagangnya cuma roti bakar, ada pegawai 2, minta upahnya 2.900.000, kan susah juga. Mereka penghasilan, jadi ada perjanjian di situ. Jadi memang upah ini tidak berlaku untuk UMKM. Jadi untuk perusahaan-perusahaan sudah terdaftar, yang sudah kesepakatan memberikan upah minimum kota sebanyak 2.900.000 di kota Cirebon, ya itu harus jalankan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya perusahaan ini sudah patuh lah kalau menurut saya ya, dilihat dari sini.
1: Bagus
4: kecuali, ya, ya bagus. Di kota ini sudah termasuk kondusif perusahaan, karena kan tidak berjalan. Pak Jaja mengatakan 60, kalau menurut saya tidak begitu signifikan, hanya 60 orang kan gitu kan yang diberikan tiap tahun ya Pak Jaja ya, itu ya bagus lah kalau menurut saya. Dari Serikat Pekerja pun kita selalu memberikan pembinaan kepada anggota kita kan banyak juga nih, ada di terutama di Arida itu banyak itu anggota SPSI semua, Mbak. Jadi ya sudah kita kondisikan, bukan mereka bekerja dengan bagus, dengan baik, upahnya sudah sesuai katanya kan gitu kan. Mereka laporan kan kita, masa kita provokasi, wah upahnya gimana nih, sudah Pak. Nah mereka seperti, nah seperti itulah yang kita tidak bisa, dalam artinya tidak bisa mengelak bahwa buruh di kota Cirebon kalau menurut saya sudah sesuai dengan UMK dan sudah sejahtera dari segi perusahaan yang memang sudah terdaftar di Disnaker dan sebenarnya mempunyai komitmen. Jadi kalau perusahaan UMKM kita nggak tahu ya, katanya sekarang kan tadi kembali ke UMKM, tahu penghasilannya aja berapa, omsetnya aja berapa, modalnya juga berapa kan, karyawannya hanya 2 kan. Kayak itu Mbak.
1: Ya baik, terima kasih Bapak. Sudah ada yang bergabung bersama kita di sini, ada Ibu Reni yang ada di Plumbon ya. Halo, selamat pagi Ibu Reni. Halo Ibu Reni. Selamat pagi Ibu Reni, apakah bisa mendengar suara Rina di sini? Ya, sepertinya sedikit ada kendala. Halo. Baik, baik. Ibu Reni nanti bisa kembali mencoba ya di 0231849325 dan juga untuk Anda semua pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa kembali mencoba di 0231849325 ataupun melalui WhatsApp di 0813249935. Baik, kalau misalnya tadi sempat mengulas tentang Cirebon menggawe apa ya, tapi kalau misalnya Bapak bisa menjelaskan kepada kami lowongan kerja apa yang saat ini mungkin tersedia di Cirebon dan juga sekitarnya, Pak?
5: Saya kira kalau bisa dilihat di Cirebon menggawe perusahaan-perusahaan mana saja yang membuka lowongan ya. Saya kira di distributor, kalau kota Cirebon minimal di distributor karena memang di kota Cirebon pabriknya juga sedikit. Untuk pabrik kita hanya yang besar itu hanya Arida sama Java Compete ya. Kalau di luar kota kemungkinan banyaknya pabrik sepatu ya kalau itu, dan efeknya memang dengan ada pabrik-pabrik sepatu di kabupaten ini ada sedikit minimal imbas ke kota Cirebon juga ada sub-sub kontraktor yang memang bergerak di bidang sepatu gitu. Jadi sedikit tidaknya membantu terhadap pertumbuhan industri di kota Cirebon, khususnya efek daripada pabrik-pabrik sepatu yang berdiri di Kabupaten Cirebon. Itu.
1: Baik-baik, terima kasih Bapak. Dan Rina ke Bapak Fahrozi. Ada juga mungkin program dari SPSI untuk anggota yang sudah di PHK, Pak?
4: Kita pasti kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan ya, Pak. Di situ ada program yang baru, Pak Jaya. Itu baru berapa tahun ya, ada jaminan kehilangan pekerjaan ya. Ada jaminan kehilangan. Dulu kan biasanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja. Ya kan? Nah, di sini ada tambahan dari pemerintah. Jadi kalau yang di PHK itu tapi mereka masuk anggota ya, jadi ada jaminan kehilangan pekerjaan itu. Ya kita membantu juga supaya mereka jangan PHK kan, karena skill itu perlu, karena kayak seperti pekerja, contoh pekerja perhotelan, ya kan, mereka punya skill memasak, mereka kan, mereka kan lulusan, ya mungkin kursus-kursus kan, jadi mereka sudah mapan, tidak. Atau pekerja kantoran, bagian administrasi kan mungkin jangan menghitung dengan kesalahan kan gitu kan mereka ini. Ya sudah, jadi kita sudah memberikan kepada mereka, yuk supaya mereka tuh bisa bekerja di perusahaan dengan baik, ataupun nanti di PHK mungkin ya, ikutlah BPJS Ketenagakerjaan. Saran saya ya, ikut BPJS Ketenagakerjaan. Karena itulah mungkin, ya bukan jalan satu-satunya, salah satu jalan yang mengan mereka tuh bisa melanjutkan ke pekerjaan lain, ataupun kalau mendapatkan uang dari jaminan tersebut bisa buka usaha modal. Contoh ya, ini contoh saya juga bekerja di hotel mbak. Ini contoh ya, sebagai orang sudah tahu kalau Pak Roji itu dulu kerja di hotel. Saya kerja di hotel besar di Cirebon. Saya di PHK, tapi saya usaha dagang, dagang rumah makan ya. Orang udah tahu ya, sempat juga menjadi anggota DPRD, saya kan dari fraksi PAN saya di Kota Cirebon. Disitulah memang kalau kita bekerja di PHK itu tidak selalu jatuh. Kita bisa bangun kembali. Ya contohnya kan seperti kan, saya keluar dari hotel, saya bekerja di hotel sebagai chef dulu kan, saya banting setir masuk ke partai politik jadi anggota DPR kan, itu kan suatu jalan loncatan yang bagus kan, yang tidak. Contoh gini, kalau memenuhi contoh ya untuk bekerja, kalau kita hanya mengandalkan upah minimum bekerja di suatu perusahaan, 20 tahun bekerja upah minimum terus kan, kan ikutnya dari 1 juta, 2 juta, sekarang 2 juta 900 kan harus banting setir, dalam artinya mereka nggak apa-apa di PHK, asal mereka punya skill, bekerjalah dengan pekerjaan yang keahlian mereka kan, buat usaha itu mungkin sebenarnya usaha, jadi tidak usah di PHK gelisah, ya buat usaha dagang apa, jualan apa, martabak apa, gorengan kan bisa, itu solusi itu.
1: Baik, jadi jangan terpuruk ya Pak.
4: Oh iya jangan.
1: Baik, sudah ada Ibu Reni yang ada di Plumbon. Halo, selamat pagi Ibu Reni.
6: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Rina.
1: Iya,
6: baru nyambung.
1: Mohon maaf
6: ya. Iya. Iya, enggak apa-apa. Aduh, ada dua narasumber ya, Mbak Rina ya.
1: Betul, ada Pak Jaja dan juga ada Bapak Fahrozi di sini.
6: Assalamualaikum Pak Jaja, Pak Fahrozi.
4: Waalaikumsalam.
6: Ya. Menarik sekali nih tentang PHK. Kalau mendengar PHK itu gimana ya rasanya tuh?
1: Ngeri ya Pak, kamu ya.
6: Ada rasa sedih, kecewa ya. Karena betul, itu menyangkut masa depan ya, masa depan seseorang.
1: Betul.
6: Siapa tahu saudara kita juga ada di sana gitu kan.
4: Ya,
6: terus mereka kan punya keluarga. Terus apa nanti yang mau mereka kerjakan untuk menghidupi keluarganya supaya dapur tetap ngebul gitu kan. Jadi ya, ini mengapa sih terjadi PHK? Tadi juga Bapak sudah menjelaskan. Mungkin ada efisiensi, ada gulung tikar atau pelanggaran dari pekerja itu sendiri. Lalu kalau sampai mereka seperti itu kriterianya, yang mana yang mau diberikan solusi itu Pak? Yang melanggar pekerjaan atau yang memang ada gulung tikar karena perusahaan itu bangkrut gitu. Apakah mereka nanti akan tetap diberikan jalan keluar yang baik meskipun gajinya tidak sebesar yang awal gitu ya. Apakah seperti itu? Kemudian nah kalau PHK itu apakah rencananya dari perusahaan itu harus laporan dulu ke SPSD atau gimana saya aja gimana gimana pimpinan aja gitu. Apakah harus lapor dulu? Kemudian ironis gitu ya Pak ya, karena kan ada program MBG yang begitu banyak, pegawainya gajinya besar-besar, sementara yang pabrik-pabrik seperti ini, perusahaan ini, itu harus di PHK, jadi kayaknya masih timpang gitu. Nah sejauh mana juga nih Pak peranan pemerintah dalam hal ini, mungkin departemen apa yang harus diajak bicara dulu bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin itu ya Mbak Rita, barangkali agak banyak soalnya ada juga ya saudara yang ya ikut inilah di PHK gitu maksudnya, tapi di kota besar.
1: Baik.
6: Terima kasih, sukses selalu, semoga ada jalan keluarnya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni yang ada di Plumbon yang sudah bergabung melalui line telepon di 0231 8493259, dan juga mungkin di 486374 juga bisa digunakan, bisa dicoba lagi untuk Anda ya. Dan Rina mungkin ke Pak Jaja, ini solusinya seperti apa jika pegawai memang melanggar pekerjaan ya Pak ya. Dan yang kedua mungkin solusi untuk perusahaan juga jika memang gitu ya, PHK adalah satu keputusan yang memang seharusnya gitu ya, sudah tidak bisa dielakkan lagi. Dan untuk PHK sendiri, apakah memang harus dilaporkan dari perusahaan ke Disnaker terlebih dahulu, dan prosesnya seperti apa, dan peran dari pemerintah seperti apa? Nanti Pak Fauzi juga bisa menambahkan, silakan Bapak.
5: Yang pertama, bahwa PHK itu kan bukan karena pelanggaran saja ya, pensiun juga PHK.
1: Udah selesai ya Pak ya?
5: Ya selesai, itu udah jelas ya. PHK juga ya. Pensiun juga PHK ya, karena sudah tidak ada hubungan kerja lagi. Jadi jangan melihat PHK itu fenomena yang sangat menakutkan gitu. Karena semua juga akan PHK, kami pun PNS PHK nanti. Karena jelas usia pensiunnya di sekian tahun. Nah, di perusahaan pun yang jelas bahwa usia pensiun itu yang mengatur adalah pihak perusahaan. Maka di ada yang 56, ada yang 55, katakan itu. Itu juga PHK. Jadi lihat PHK itu jangan lihat fenomena karena kesalahan semua ya. Kesalahan pasti juga ada. Yang namanya manusia, perusahaan juga mungkin ada kesalahan-kesalahan yang memang perlu diperbaiki. Perbaikannya dengan cara apa? Pertama, bahwa pihak perusahaan apabila ada pekerja yang memang melanggar peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama PKWT, itu untuk segera dipanggil. Panggilan pertama itu untuk memberikan kenapa pelanggaran ini dilakukan. Kedua, kalau memang masih, ya namanya manusia kan kadang-kadang bandel-bandel sedikit kan gitu ya. Maka bisa dipanggil untuk kedua kali. Nah, ini sebagai perbaikan, memang pekerja ini untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Dan ketiga, apabila memang sudah ya nista maja utama kata orang ya, yang udah dua kali, ketiga kali, ya perusahaan bisa PHK karena berarti pekerja ini sudah diberi peringatan 1-2 tapi tetap melanggar peraturan. Apakah ya upaya yang terakhir adalah seperti tadi, mangga melakukan PHK. Tapi kami harapkan PHK ini juga sesuai dengan Undang-Undang 2004 bisa diselesaikan secara bipartit dulu. Sebelum ke dinas ini, mangga pihak perusahaan dengan pekerja untuk melakukan perundingan secara bipartit. Itu waktunya paling tidak 30 hari untuk melaksanakan perundingan bipartit. Nah, ini kami harapkan memang musyawarah mufakat ini memang sudah dari leluhur kita. Apapun permasalahannya diselesaikan secara musyawarah mufakat. Nah, seandainya tidak ada kesepakatan, para pihak mangga menempuh nanti mengadu ke Dinas Tenaga Kerja. Pengaduan atau pencatatan perselisihan hubungan industrial, kami mediator memiliki waktu sama hanya 30 hari, dan apabila selesai maka mediator membuat perjanjian bersama bahwa perselisihan ini bisa selesai. Tetapi kalau memang 30 hari tidak ada kesepakatan, bahkan kalau memang hanya dua kali kami undang dan para pihak sudah tidak sepakat, para pihak pengen menuju ke gerbang pengadilan, mah enggak. Kita mediator punya kewajiban untuk membuat anjuran untuk para pihak. Itu sebagai tiket para pihak untuk mendaftarkan perselisihannya ke pengadilan hubungan industrial yang ada di Bandung. Nah, itu kami harapkan juga tadi bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan kerja selesai secara bipartit, tetap kami harapkan perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja dan selesai secara bipartit. Nah, tujuannya apa sih? Seperti tadi Pak Ketua katakan bahwa mereka masih punya peluang untuk satu, untuk mengambil JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. JKP ini pemerintah pusat, seperti tadi bahwa pemerintah sudah bagaimana mengantisipasi supaya pekerja-pekerja yang PHK, kecuali nih yang nggak dapat JKP itu meninggal dunia, cacat total.
4: nggak bisa kerja lagi.
5: Ya, pengunduran diri atas kemauan dia sendiri atau pensiun tadi itu tidak akan dapat. Prinsipnya ada berapa kriteria yang memang tidak mendapatkan JKP kan gitu. Tapi itu pun ya JKP ini bukan kami yang verifikasi karena pemerintah pusat yang memiliki hak untuk verifikasi. Cuman kami mendorong supaya pekerja-pekerja yang terkena PHK ini, nah untuk bisa mengajukan pencatatan ke kami, laporan ke kami untuk kami buat laporannya supaya mereka bisa coba berusaha untuk mengajukan JKP. Manfaat JKP itu banyak. Satu, uang tunai. Kan gitu. Uang tunai itu selama 6 bulan, kalau salah 6 bulan sesuai dengan PP 36 itu 37. PP 37 ya. PP 37 adalah tadinya 3 bulan, sekarang ada perubahan bahwa 6 bulan. 6 bulan itu prinsipnya upahnya dibatasi di 5 juta. Kedua, manfaatnya adalah dia bisa akses untuk
4: bekerja kembali.
5: Jadi diprioritaskan mereka supaya bisa akses ke menggawe. Kalau Cirebon kan menggawe, kalau pusat itu ada aksesnya, nanti bisa mereka bisa kerja kembali. Atau ketiga adalah mereka mendapatkan pelatihan. Itu program yang bagus dari pemerintah. Saya bilang kalau pemerintah kota belum menyiapkan itu karena ini pemerintah pusat ya, untuk seperti tadi kata, kenapa ada uang insentif lain untuk perusahaan atau insentif untuk pekerja, kita insentifnya dari pemerintah pusat mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Bapak ya. Pak Rezi mungkin ingin menambahkan
4: selain tadi, sebenarnya sudah lengkap ya, cuma ada penambahan yang dari Ibu Rini tadi. Ya kita sih tadi saya sampaikan, nggak usah gelisah, nggak usah khawatir ini kan, kalau kita makanya skill kita ditambah ya, kita ikut pelatihan supaya jangan pas di PHK tuh jangan galau ya, jangan gimana ya nanti penghasilan buat keluarga ya, jangan, kita kan bisa usaha sana. Kemudian tadi ada, saya menggaris bawah ini saran saja buat pekerja, ini bagus ya. Masalah pengadilan hubungan industrial, perselisihan di tingkat perusahaan, dari bipartit nggak selesai, tadi Pak Jaya menjelaskan, ini kan pengalaman ini. Jadi gini, itu perselisihan yang diselisihkan ke pengadilan hubungan industrial di Bandung itu kalau menurut saya tuh, kalau bisa jangan sampai. Para pekerja nih, karena pertama menyangkut tenaga, waktu yang lama ya Pak Jaya, udah gitu juga hasilnya tidak signifikan. Karena ada beberapa pekerja yang mengalami seperti itu, setelah diproses udah habis duit banyak si pekerja itu kan, ke Bandung kemana urus ini kan, putusannya pun tidak signifikan untuk mendapatkan hak dia. Bahkan hak dia yang dituntut pun sudah habis untuk biaya-biaya persidangan tersebut. Ini kan pengalaman seperti, jadi hanya saran saja untuk pekerja. Kalau baiknya mendingan ya udah kerja yang bagus aja lah dari awal kan gitu kan. Skill kita dilihatkan, ditambah ya kan, kemampuan kita ditambah. Jangan sampai nih ada miss di perusahaan kan gitu kan. Jadi saran saya itu saja. Jadi jangan sampai terjadi perselisihan tersebut, kan itu susah, kasihan. Mbak, kalau perjalanan diperpanjang sampai ngurus berapa kali kan, nunggu 3 bulan ya kan, nunggu 3 bulan lagi diputus di pengadilan hubungan industrial, tidak signifikan uang yang didapat atau

0: hindari sajalah untuk perselisihan tersebut. Mm-hmm. Dengan kondusivitas kita jaga di Kota Cirebon.
1: Yeah.
0: Jaga biar ya kan bisa yang lain, kita jalur tempuh hukum yang lain. Mm-hmm. Pekerjaan dengan usaha lah, usaha dagang atau lain-lain. Itu saja, Mbak.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ada Siti yang ada di Pemuda. Selamat pagi, Bapak-bapak. Pak, gimana kalau misalnya perusahaan menawarkan pekerja untuk mengundurkan diri daripada terkena PHK? Apakah pekerja sebaiknya menerimanya? Ini kasusnya mengundurkan diri daripada terkena PHK, Pak. Nah, kalau misalnya dari Pak Jaja sendiri, saran terbaik bagaimana nih, Pak?
2: Terima kasih pertanyaannya, bahwa pengunduran diri kan atas kemauan sendiri. Tidak ada paksaan.
1: Yeah.
2: Kan gitu. Mm-hmm. Kalau perusahaan yang memaksa berarti bukan pengunduran diri.
1: Mm-hmm.
2: Bisa saja PHK dari pihak perusahaan. Mm-hmm. Karena jelas pengunduran diri di undang-undang itu adalah atas kemauan sendiri. Kan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Pengunduran diri sendiri, bahwa kalau mau pengunduran diri itu pertama bahwa harus mengajukan pengunduran diri sebulan sebelumnya. Jadi kalau mau pengunduran diri, contohnya sekarang tanggal 14. Pengunduran diri tanggal 14, maka selama 1 bulan sampai 14 Oktober ya, itu masih hak dan kewajiban tetap bekerja. Kan itu, sehingga di situ pengunduran dirinya memang atas kemauan sendiri. Kalau memang terpaksa, ya memang enggak, hak-haknya harus dibayar. Kalau kami kan kalau udah ada pengunduran diri, sampainya seandainya ke meja saya dipaksa, kan saya tidak melihat dipaksa dan tidak. Yang terpenting secara hukum faktanya ada bahwa ini pengunduran diri. Maka kami harapkan pengunduran diri itu atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan dari pihak manapun.
1: Tapi kalau misalnya ternyata situasinya sama perusahaan, silakan kalian mengundurkan diri gitu. Apa yang harus dilakukan oleh pekerja itu sendiri?
2: Iya, jangan mengundurkan diri.
1: Pokoknya jangan.
2: Kalau kita membuat berarti kita
0: mundur.
2: Enggak, prinsipnya tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang namanya pengunduran diri adalah atas kemauan sendiri.
1: Baik, terima kasih. Mangga, ya, Pak.
0: Itu menarik ya tadi ya. Tadi kata-kata kalau disuruh mengundurkan diri ada kata-kata disuruh mengundurkan diri. Ya disuruh itu lihat dulu, jangan sampai ya salah ya. Karena kalau mereka disuruh mengundurkan diri terus buat surat pengunduran diri, berarti kan dia mundur. Tapi kalau nggak ada sepakatan, udah bikin surat pengunduran diri nih, aturannya kamu dianggap di PHK, perusahaan suruh itu bisa, karena ini ada 3 peraturan tentang ketentuan PHK, ya kan, di pasal 151 kalau nggak salah, Pak Jaja, yang undang-undang nomor 13 tahun 2003 itu masih berlaku. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 35 ya, Pak Jaja, ya, tentang PHK, dan omnibus law yang Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Nah itu sudah diatur tuh, lihat saja. Makanya kalau ada undang-undang tersebut, pekerja ini harus peka. Mereka lihat-lihat, kebet-kebet buku lah undang-undang itu, kan. Oh aturannya segini, kan itu diatur kan. Mereka dapat, kalau 1 sampai 2 tahun bekerja dapat 1 atau 2 kali gaji, kan. Kalau 2, maksimal tuh 24 tahun dia bekerja, disuruh mundur jangan mau. Karena itu uang penghargaannya, uang PHK-nya pesangonnya besar. Mendapat uang penghargaan malah tambahan 10 kali gaji lagi, kan besar ya kan. Nah, jadi dilihat dulu. Jadi kalau suruh mundur ya jangan. Kecuali sudah ada ketentuannya. Kalau kamu mundur nih, berlaku peraturan ini undang-undang ketenagakerjaan di pasal masalah PHK. Tuh, itu ya Pak Jaja ya. Jadi jangan sampai kalau dimundurkan diri ya enggak dapat uang pesangon. Jangan-jangan hanya uang 1 kali atau 2 kali gaji, tapi kalau mereka sudah bekerja di atas 10 tahun, itu uang pesangonnya besar. Besar. Kalau mereka di PHK kan, bukan mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri ya sudah wassalam. Paling enggak hanya dapat uang tolak nih, kamu dikasih berapa kan, apa 10 juta kan gitu. Tapi kalau mereka menurut peraturan yang berlaku tentang PHK itu besar uang pesangonnya. Kalau mereka di PHK gitu.
1: Ke Pak Rozi juga, apakah pekerja kontrak ataupun outsourcing ini paling rentan kena PHK di Cirebon, Pak?
0: Kan kalau outsourcing ini kan alih daya. Alih daya ini mereka dipekerjakan dari perusahaan ke perusahaan lain.

0: Nah, contoh di instansi pemerintah seperti DPRD, yeah, ya kan, itu kan ada petugas petugas malamnya atau security kan outsourcing, yeah, dari perusahaan lain di sana. Nah, PHK itu tergantung nih, kalau mau si institusi ini sudah tidak membutuhkan, kan mereka tinggal lapor ke outsourcingnya. Tapi tetap berlaku ya Pak Jaja, kalau si pekerja itu kan mereka bekerja tetap berlaku, kalau mereka melanggar ya bisa di PHK, ya kan? Kalau mereka tidak melanggar di PHK bisa dapat uang pesangon kan gitu. Karena outsourcing itu kan perusahaan lidaya yang menempatkan tenaga kerja di perusahaan lain seperti itu. Mungkin Pak Jaya bisa menjelaskan masalah upahnya.
1: Baik, silakan mungkin Bapak.
2: Prinsipnya outsourcing atau alih daya sekarang prinsipnya diatur dalam PP 35 tahun 2021. Dimana memang seperti tadi outsourcing itu kan pihak ketiga. Outsourcing itu atau perusahaan-perusahaan penyedia jasa itu memang pekerjaan-pekerjaan yang bisa di outsourcing kan atau PKWT kan sebetulnya sudah keluar ya, PP 26 kalau nggak salah 2026 ya,
0: yang baru ya,
2: yang baru yaitu hanya untuk satpam, cleaning service, antar jemput, pengeboran minyak sama PLN ya atau yang lainnya. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa di outsourcing kan. Bahwa hak dan kewajiban outsourcing dengan pekerja tetap sebetulnya sama, tidak ada pembedaan apapun. Yang membedakan adalah hanya waktu. Kan gitu. Outsourcing itu maksimal itu 5 tahun. Nah, itu. Dan haknya apa sih sebetulnya, Ma? Bagi pekerja yang selesai kontrak itu uang kompensasi. Itu antara pekerja tetap dengan outsourcing sekarang tidak ada perbedaan, hanya beda kata aja. Kalau karyawan tetap yaitu pesangon penghargaan, tetapi kalau pekerja outsourcing PKWT itu adalah uang kompensasi. Tapi kita pun harap kepada pekerja, saya selalu tidak semua pekerja tetap atau outsourcing pun itu mendapatkan hak seperti tadi, uang pesangon, uang kompensasi, karena ada hal-hal yang membatalkan uang pesangon, penghargaan, kan gitu. Contohnya 5 hari berturut-turut tidak masuk kerja dan telah dipanggil 2 kali oleh pihak perusahaan, maka perusahaan bisa melakukan PHK dan hak-haknya hilang. Itu. Jadi tidak semua saya PHK, saya harus dapat ini. Kita lihat bahwa tidak semua PHK itu untuk mendapatkan hak-hak seperti tadi. Apalagi kalau menyangkut fraud. Nah, kesalahan yang bisa bersifat mendesak itu juga tidak dapat. Atau seperti tadi pengunduran diri, pengunduran dirinya sesuai dengan aturan. 5 hari mengundurkan diri, sebulan masih bekerja, itu kan memenuhi. Maka pengunduran diri atas kemauan sendiri berarti melepas hak. Maka baik pekerja tetap maupun PKWT kalau memang seperti tadi pengunduran ini sesuai dengan aturan undang-undang, maka hak-haknya akan hilang. Mungkin kecuali di dalam peraturan perusahaan PKB atau PKWT nya diberikan mungkin ada uang kebijakan, atau orang Sunda mah uang kadedeh kan ini gitu. Mungkin
1: baik Pak.
0: Ya itu yang susahnya kalau perusahaan outsourcing itu mereka susah dengan perusahaan yang tempat mereka bekerja, karena semuanya di penyedia kan, disiapkan fasilitas. Jadi kalau komunikasi dengan peraturan PKB-nya ada enggak, saya kok belum tahu tuh. Atau perusahaan outsourcing menempatkan pekerja sana, ada di PKB perusahaan tersebut atau institusi tersebut ada aturan bahwa perusahaan apa security tersebut, OB tersebut bisa masuk ke dalam PKB, belum tahu.
1: Belum
0: jelas karena memang mereka bekerja di perusahaan lain, ditempatkan di perusahaan lain.
1: Baik, terima kasih Bapak. Dan terkait dengan PHK juga mungkin Pak Jaja bisa memberikan informasi kepada kami, kira-kira indikator sebagai perusahaan yang rawan PHK itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Adakah
2: Yang pertama mungkin rawan itu mereka tidak memiliki aturan-aturan, tidak punya PP, VKB, perjanjian, sehingga kalau terjadi perselisihan mau berpijak kemana gitu. Saya harapkan perusahaan-perusahaan yang telah memiliki kewajiban, terutama contohnya bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 10 orang itu sudah wajib memiliki peraturan perusahaan. Kan itu. Kedua, perusahaan-perusahaan yang atau perusahaan yang telah ada serikat pekerjanya itu wajib memiliki PKB, perjanjian kerja bersama. Dan bagi pekerja-pekerja yang memang sifatnya PKWT itu pun harus dibuat perjanjiannya, sehingga nanti kalau ada perselisihan itu kita akan lihat dulu perjanjiannya. Kalau perjanjian secara lisan sebetulnya di undang-undang boleh saja, tetapi mereka kalau perjanjian secara lisan jelas perusahaan harus membuat jadi pengangkatan pekerja, seakan-akan mereka menjadi karyawan tetap. Nah, harapan kami perusahaan-perusahaan seperti tadi telah memiliki kewajiban untuk segera membuat aturan-aturannya sehingga kalau terjadi perselisihan ini bisa kita kurangi akibat ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal bekerja ini. Kan itu harapan kami itu, karena dengan perjanjian-perjanjian ini kedua belah pihak sudah tahu hak dan kewajibannya. Kalau memang udah tahu hak dan kewajibannya, saya yakin mereka tidak akan ada perselisihan kan gitu.
1: Iya, sudah saling paham ya soal-soalnya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Jaja. Rina ke Pak Fahrozi. Bapak, sektor industri apa di Cirebon yang menurut SPSI ini masih bisa bertahan dan juga menyerap tenaga kerja nih, Pak?
0: Oh iya. Pasti kalau holding common itu perusahaan-perusahaan besar seperti Japa Confit, wah itu mungkin idaman juga ya para pekerja-pekerja di situ kan, gajinya juga sudah sesuai, perusahaannya jalan, produknya disukai orang kan, ya mungkin kita nggak perlu ini ya, nggak perlu mengatakan oh produknya ada loh produk yang disukai masyarakat, yang misalnya produk laku, akhirnya kan perusahaan besar menjadi penghasilannya besar, gajinya juga lumayan tuh pekerjanya ada ya di jalan seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian ada perusahaan industri pabrik-pabrik yang memang eksportir itu kan sudah punya pasar sendiri kan, mereka hanya bertahan. Yang saya kendala itu sekarang yang saya khawatirkan itu adalah perusahaan-perusahaan distribusi.
1: Ya,
0: aduh, itu perusahaan distribusi agak susah itu ya banyaknya distributor-distributor itu kadang namanya ya, mereka tidak membuat peraturan yang jelas, kadang mempekerjakan ini, kadang-kadang ributnya apa disuruh lembur kerjanya, kadang-kadang nggak sesuai uang lemburnya. Nah, seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan distribusi ada, cuman saya nggak bisa nyebutkan ya, ada beberapa 2-5 perusahaan distribusi di Kota Cirebon yang memang pelanggarannya kental sekali kan. Ya memang tidak disarankan, apalagi syarat masuknya harus pakai jasa, ada tuh jasa asli lagi kan, itu kan hal seperti kan nggak boleh. Karena jasa ini kan nggak boleh, harus fotokopi cukup lah kan, itu menahan sampai akhirnya mereka keluar sendiri. Kalau nggak keluar, nggak mungkin diri, jasanya nggak dikasih itu. Berapa tuh saya menemukan seperti itu kan, ya sampai ke disnaker juga, aduh kita udah gimana ya. Nah, seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan itu yang besarnya perusahaan industri lah, industri-industri yang mempunyai pangsa pasarnya bagus. Perusahaan-perusahaan jaring itu kan, perusahaan makanan itu bagus itu, perusahaan besar ya, tapi ya bukan makanan yang kecil-kecil yang industri pabrik, industri rumahan itu mah pegawainya cuma 2, kadang-kadang ownernya juga ikut di situ, ikut
1: terjun juga ya Pak.
0: Iya, ke sana. Jadi itu, jadi kendalanya itu jadi kalau mau bekerja carilah perusahaan yang sehat, yang besar, ya terutama industri yang kira-kira memang bisa, ya itu bisa bertahan lama lah. Karena itu mereka juga dipakai, mungkin makanannya seumur hidup bisa dikonsumsi manusia. Nah itu kan berarti kan bagus untuk pekerja kan, kelangsungan hidup pekerja itu mbak.
1: Panjang ya Pak.
0: Iya panjang itu.
1: Baik, terima kasih. Dan Rina ke Pak Jaja, mungkin proyeksi Disnaker untuk 3 bulan ke depan Pak, langkah strategis apa yang disiapkan agar PHK juga tidak terus naik Pak?
2: Langkah strategis Dinas Tenaga Kerja ya selalu melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan di Kota Cirebon. Nah, walaupun tidak seluruh, karena sesuai dengan wajib lapor di Kota Cirebon itu hampir 3.600 perusahaan ya. Dan kedua mungkin kami juga melakukan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan kami kemarin juga melakukan sosialisasi 3 kali sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan bagaimana untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial karena mencegah ini lebih baik daripada terjadi PHK sehingga kami berupaya bagaimana perusahaan-perusahaan itu untuk mencegah terjadi perselisihan dengan cara apa seperti tadi syarat-syarat kerjanya harus dipenuhi, hak dan kewajiban harus dipenuhi, terutama komunikasi. Sehingga kalau ada masalah antara pekerja dan pengusaha ini wajib diusahakan komunikasi, kan gitu. Kalau komunikasi sudah tidak ada, ya ini tersumbat, nah, kan gitu. Apapun permasalahan itu awal adalah komunikasi. Kami harapkan perusahaan-perusahaan ada masalah, yuk kita komunikasikan dengan baik. Nanti setelah komunikasi, aturan apa yang dipakai? Apa yang harus setelah aturannya diketahui, sanksi apa yang harus diberikan? Nah, ini tahapan-tahapan bagaimana supaya pekerja dengan pengusaha ini satu visi. Visinya apa? Bagaimana perusahaan produktivitasnya naik, kesejahteraan pekerja juga naik. Kan tujuannya itu. Pekerja dengan pengusaha itu tujuannya sama. Bagaimana produksi naik, kesejahteraan pekerja itu naik. Karena filosofinya bahwa perusahaan tanpa pekerja tidak mungkin jalan. Pekerja tanpa pengusaha juga mungkin bisa jalan, tetapi yang terbaik adalah pekerja dan pengusaha saling membutuhkan. Ini harapan kami itu. Dan kedua, bahwa pemerintah mangga dengan seperti tadi ada pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi. Ini silakan pekerja-pekerja untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang ada di Dinas Tenaga Kerja untuk tahun 2026 ini sangat banyak untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ketiga, bahwa bagi kami terbuka, bukan terbuka 24 jam ya, kami juga perlu istirahat mungkin ya. Tapi kalau HP mungkin 24 jam terbuka, silahkan bisa mengadu ke kami, ke Dinas Tenaga Kerja. Kalau ada perselisihan, datang, hadir boleh, atau mungkin lewat akun-akun yang memang sudah ada di Dinas Tenaga Kerja. Kalau yang terpenting saya begini, kalau di akun itu harus jelas, nama jelas, alamat jelas, siapa, karena memang kami harus ada juga yang memang akun-akun yang masuk mengadu, tapi pada saat ditanya perusahaannya apa, itu tidak pernah diberikan. Sehingga kami menjadi kewajiban kami untuk mencari pengusaha itu, tapi kami pun kalau tidak tahu nama perusahaannya repot. Kan repot gitu. Nah, ini harapan kami, para pekerja silakan mengadu ke Dinas Tenaga Kerja. Mungkin bisa saya bilang tadi secara langsung komunikasi dengan kami. Kalau lewat Instagram juga silakan. Ini harapan kami supaya komunikasi itu antara pemerintah, pekerja dan dengan pengusaha ini tidak ada hambatan. Jangan sampai wah pemerintah tidak membuka layanan. Semua pemerintah di Dinas Tenaga Kerja ini semua layanan kami layani siapapun. Tapi nanti kalau mungkin ya itu bukan menjadi kewenangan kami, nanti kami akan salurkan. Contohnya ya upah minimum contohnya. Itu kan mengadu ke kami silahkan, nanti kami salurkan. Bahwa kalau upah minimum itu kalau masih bekerja, nanti yang akan menyidak adalah dari UPTD pengawasan. Yang bersiap normatif itu ada di UPT pengawasan. Gitu. Jadi silahkan aja semua, kami tampung semua aspirasi, tidak ada yang kami tutup-tutupi bahwa pelayanan kami semua dilayani, insya Allah. Dari luar kota juga kita layani, tetapi nanti kita endingnya bahwa kalau memang luar kota kami tidak bisa menyelesaikan kasusnya, setelah kami berikan edukasi, kalau memang edukasinya dia masuk bahwa ini permasalahannya ini, dan endingnya bahwa mereka kalau contohnya ke kabupaten lah tetangga, kerja di kabupaten walaupun KTP kota, tapi lokus pekerjanya adalah di kabupaten. Kami tidak bisa menyelesaikan itu karena lihat lokus, bukan lihat fokus KTP ya, karena lokusnya bekerja di kabupaten. Maka kami akan salurkan ke Kabupaten Cirebon. Mungkin itu.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Jaja, dan silakan Bapak Farozi.
0: Terima kasih. Ini dari berapa ratus perusahaan yang ada di Kota Cirebon, masih banyak yang belum membentuk serikat pekerja di perusahaan. Karena tadi sampaikan banyak, 10 saja karyawan sudah bisa membentuk serikat pekerja atau pimpinan unit kerja kalau mereka masuk anggota kita ya, SPSI ya. Maka saya kepadanya, SPSI sudah terbuka nih di Kota Cirebon, silakan perusahaan-perusahaan gabung ke SPSI, membentuk serikat pekerja, membentuk pimpinan unit kerja, biar mereka bisa membentuk PKB. Kuliah. Yang kedua, peran dari pemerintah itu ada kita tripartit ya, tiga unsur, tiga institusi, pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Itu juga sih minta, ketuanya Pak Wali kebetulan ya, ketua tripartit di Kota Cirebon Pak Wali Kota, XPO ya, kemudian saya sebagai wakil ketua dan dari Apindo. Nah itu dimonitor saja, harus monitor kita ya. Mungkin ada beberapa rapat kita setahun kemarin nggak banyak ya, kita maunya nih kalau ada anggaran tripartit kita rapat monitoring lah, upah, monitoring masalah pekerja supaya kondusivitas tetap terjaga. Itu aja Mbak.
1: Baik. Terima kasih juga buat Bapak Fahrozi ya. Dan tentunya pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda ya di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi kali ini. Sekali lagi Rindo ucapkan terima kasih untuk Bapak Jaja Sujana, Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon. Terima kasih juga untuk Bapak M. Fahrozi, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kota Cirebon, yang sudah hadir di studio memberikan pencerahan ya, dan juga wawasan nih, insight-insight baru juga nih untuk para pekerja ya. Baik, untuk Anda semua pendengar, Rina juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan PHK memang ini menjadi persoalan yang tidak sederhana ya. Ada hak pekerja yang harus dilindungi juga ya Pak ya. Ada keberlangsungan usaha yang harus juga dijaga. Semoga dialog kali ini membuka ruang komunikasi yang lebih baik antara pekerja, pengusaha, dan juga serikat pekerja juga. Setiap persoalan ketenaga kerjaan ini bisa diselesaikan dengan mengedepankan dialog, kepastian hukum, dan juga solusi yang berkeadilan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Rinda undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kali ini pendengar mengenai 70% pegawai Kemensos terlibat judol. Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online, setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Jadi informasi mengenai 70% pegawai Kemensos terlibat judol adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kali ini kami hadirkan Halo RRI untuk edisi Senin 14 September 2026. Mangga untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, keluhan ataupun masalah Anda bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tetap di Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Budenio.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara.

0: di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

bantuan sosial bansos di Kota Cirebon dicoret dari daftar penerima karena terindikasi judi online alias judol ya. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Linjamsos Dinas Sosial Kota Cirebon Agus Syahron SKM membenarkan kebijakan tersebut. Pemerintah melakukan penertiban untuk memperbarui data sekaligus memastikan bansos tersalurkan kepada masyarakat yang tepat. Agus menyebut hampir 5.000 penerima bansos sejak 2025 hingga September 2026 telah dicoret karena terindikasi terkait judi online. Agus menegaskan pemerintah tidak langsung mencoret warga hanya berdasarkan indikasi. Data terlebih dahulu diverifikasi dan dikelompokkan menjadi dua kategori. Misalnya lansia atau masyarakat yang tidak mengetahui akun, telepon seluler, rekening hingga KTP mereka dipinjam atau disalahgunakan pihak lain. Pemerintah melakukan asesmen terhadap kelompok ini untuk membantu proses pemulihan. Setelah itu, status penerima bansos dapat kembali diusulkan. Kategori kedua adalah warga yang terindikasi secara sadar bermain judi online. Untuk kelompok ini, bantuan tidak dapat diusulkan kembali karena datanya telah masuk dalam sistem pendeteksian. Penertiban juga menerapkan aturan berdasarkan kartu keluarga. Jika salah satu anggota keluarga, misalnya suami, terindikasi terlibat judi online, seluruh anggota keluarga dalam KK tersebut turut tercoret dari daftar penerima bansos. Menurut Agus, kebijakan tersebut juga turut mempengaruhi perubahan desil serta kondisi alur keuangan keluarga yang bersangkutan.

0: kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mampu tetesan udara dari terdingin ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

0: pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon menggelar kelas literasi keuangan kelingan bagi sekitar 700 pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K Kota Cirebon. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor OJK Cirebon beberapa waktu lalu. Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dihadiri Sekretaris BKPSDM Kota Cirebon Haja Eriza SEMSI serta dibuka PLH Kepala OJK Cirebon Tesar Pratama. Dalam sambutannya, Tesar mengatakan literasi keuangan bukan sekedar kemampuan menabung atau mengenal produk jasa keuangan. Literasi juga mencakup kemampuan merencanakan, mengelola, dan juga mengambil keputusan keuangan dengan mempertimbangkan manfaat serta resikonya. Menurut Tesar, masyarakat perlu mengelola penghasilan rutin melalui perencanaan yang baik agar mampu memenuhi kebutuhan saat ini, mendukung tujuan keuangan, sekaligus memberikan perlindungan bagi diri sendiri dan keluarga. Tesar mengingatkan kemudahan teknologi dalam mengakses layanan keuangan juga membawa sejumlah resiko. Masyarakat juga perlu mewaspadai pinjaman online ilegal, judi online, judol, investasi ilegal, dan juga penipuan digital. Ia mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran keuntungan tinggi dalam waktu yang singkat. Masyarakat juga perlu memastikan legalitas penyedia jasa keuangan serta memahami manfaat dan juga resiko sebelum menggunakan produk maupun layanan keuangan. Melalui kelingan, peserta mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang sehat. Materi tersebut mencakup penyusunan skala prioritas, pengendalian pengeluaran, pembangunan dana darurat, pengelolaan utang hingga perencanaan tujuan keuangan. OJK Cirebon terus memperkuat edukasi keuangan yang sejalan dengan pelindungan konsumen. Masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menerima informasi, memastikan legalitas penyedia jasa keuangan, serta tidak mudah memberikan data pribadi maupun informasi perbankan kepada pihak yang tidak dapat dipercaya. OJK Cirebon mengajak masyarakat menerapkan prinsip kenali, pahami, dan pilih sebelum menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Menurut Tesar, literasi keuangan tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan, tetapi juga harus menjadi kebiasaan dalam setiap keputusan finansial. Hingga di sini untuk Cirebon Halo RRI dan juga Cirebon pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, akan segera hadir Lisma Juliasari yang akan menemani siang Anda. Rina pamit undur diri. Selamat siang.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku. Esensi Buku.
1: Dalam novel Kairos, karya Jenny Appenbeck, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Michael Hoffman, pemenang penghargaan International Booker Prize 2024. Novel Kairos adalah sebuah kisah memilukan tentang perjalanan dua kekasih berlatar belakang kekacauan Berlin Timur pada tahun 1980-an. Buku fiksi dengan jumlah 304 halaman ini, pembaca diajak untuk menyelami kompleksitas waktu dan ingatan melalui lensa kehidupan karakter-karakter yang terjebak dalam putaran sejarah dan personal. Jenny Appenbeck dengan brilian mengeksplorasi tema kehilangan, cinta, dan pencarian identitas di tengah perubahan yang tidak terhindarkan. Menyoroti bagaimana setiap momen, meskipun tampak sepele, dapat memiliki dampak yang mendalam dan abadi. Dengan gaya penulisan yang puitis dan reflektif, penulis memperlihatkan ketegangan antara masa lalu dan masa kini, menghadirkan karakter-karakter yang berjuang untuk memahami diri mereka sendiri di tengah arus waktu yang terus bergerak. Melalui narasi yang kaya dan penuh emosi, Jenny Appenbeck tidak hanya menyuguhkan sebuah cerita yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan mereka sendiri, menjelajahi bagaimana kenangan membentuk kita dan mempengaruhi langkah-langkah kita di masa depan. Kairos bukan hanya sekedar sebuah novel, tetapi sebuah meditasi tentang waktu dan eksistensi yang berhasil menghubungkan pengalaman individu dengan konteks sosial yang lebih luas, meninggalkan kesan mendalam bagi setiap pembaca yang berani meresapi lapisan-lapisan makna di dalamnya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kembali kali ini saya Lisma Julia Sari yang akan membersamai Anda hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Yang tentunya semangat sendiri barengan sama Nurita sebagai penata teknik. Kita akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua. Seperti sesaat lagi, segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian Beranda Asta Cita, mengetengahkan pengaruh utamaan gender. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ade, kenapa gak mau sekolah?
5: Gak mau ama, Ade gak mau ke sekolah lagi, Ade gak mau punya teman lagi.
4: Loh, memangnya kenapa?
5: Mama.
1: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bunda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan seperti yang Isma sampaikan sebelumnya ya, bahwa kembali untuk hari ini kami hadirkan sajian istimewa kami, salah satunya Beranda Asta Cita, di mana untuk siang ini kami hadirkan pengaruh utamaan gender dengan tema instrumen ekonomi syariah untuk pemberdayaan perempuan. Dan untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493 259 atau 0231 8493 259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249 5135. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan alhamdulillah juga sudah hadir narasumber istimewa kita di suasana siang hari ini. Beliau adalah Ketua LPPM UI BBC Cirebon. Isma sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum untuk Pak Muhammad Ridwan MES ya. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu ya?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya nih untuk berbincang bersama kami siang hari ini. Apalagi ya, untuk temanya ini Masya Allah sekali, instrumen ekonomi syariah untuk pemberdayaan perempuan. Mungkin banyak termasuk saya nih Pak nggak ngerti tentang instrumen ekonomi syariah, apalagi untuk pemberdayaan kami sebagai perempuan. Ya, nah mungkin ya, Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu nih, seperti apa sih Pak instrumen ekonomi syariah untuk pemberdayaan perempuan ini?
2: Baik, terima kasih Mbak Lisma ya, yeah, atas waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di pagi menjelang siang ini kita hadir dalam diskusi publik untuk acara Asta Cita Pengurus Taman Gender ya. Di pertemuan ini atau diskusi ini kita coba akan membahas tentang instrumen ekonomi syariah untuk pemberdayaan perempuan. Tema ini tentu menarik ya,
1: iya,
2: bagi seluruh masyarakat, terutama bagi para perempuan-perempuan yang saat ini tidak hanya ingin mengejar cita-cita, tapi juga mereka ingin menata masa depan. Nah, ingin melihat masa depan, sekiranya perempuan itu dalam isu utamanya berkaitan dengan apa namanya SDGs itu dari UNESCO ya, bahwa perempuan juga bisa dikatakan setara dengan laki-laki. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana posisi perempuan di era sekarang. Tapi kita akan coba bahas dulu terkait apa itu yang kita pahami atau yang sering teman-teman pahami terkait dengan instrumen ekonomi syariah. Nah, dalam hal ini instrumen ekonomi syariah ini kalau menurut salah satu pakar ekonomi Islam namanya itu Munzir Khaf, beliau mengatakan bahwa yang dinamakan instrumen ekonomi syariah itu adalah salah satu alat atau produk keuangan dan sosial yang memang digunakan untuk mengelola perekonomian. Tentu berdasarkan, karena ini adalah instrumen ekonomi syariah, tentu berdasarkan atau berlandaskan hukum Islam, yang mana salah satu landasan hukum Islam itu adalah dengan menghindari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan riba atau ya berkaitan dengan riba, terus goror seperti ketidakpastian dan juga maisir yang sering ada perjudian ataupun gambling di dalamnya. Nah, jadi instrumen ekonomi saya itu segala bentuk aktivitas kita yang memang dilakukan untuk menata keuangan dan sosial kita. Jadi para teman-teman semua yang ingin memahami terkait dengan bagaimana perempuan itu bisa berdaya dengan adanya instrumen ekonomi syariah ini, kita akan bahas dalam beberapa menit ke depannya.
1: Oke. Baik.
2: Paling itu, Bu.
1: Apakah itu artinya kita sebagai perempuan itu diberi ruang yang sama begitu, Pak? Walaupun memang ini dalam konstruksi hukum Islam begitu.
2: Ya, betul. Pasti harusnya. Walaupun memang dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Dan ayat ini memang beberapa para pakar atau ahli tafsir mengatakan bahwa dulu ayat ini memang seakan-akan memberikan ruang bagi laki-laki itu sebagai seorang pemimpin ke atas perempuan. Tetapi seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, justru ayat ini juga memberikan ruang bagi perempuan bahwa perempuan pun bisa sejajar dengan laki-laki dalam beberapa aspek, terutama berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Nah, di sini kita juga kalau kita lihat dari aktivitas kegiatan ataupun kategorisasi dari instrumen ekonomi syariah itu, ada dua hal yang mungkin perlu dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama bagi para perempuan, dan itu saya kira tidak hanya bisa dilakukan oleh laki-laki tapi juga dilakukan oleh perempuan. Nah, dua hal tersebut kalau menurut Munjir Kaf itu ada yang pertama berkaitan dengan instrumen keuangan komersil. Artinya segala bentuk bisnis, investasi, kegiatan aktivitas perekonomian dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga bisa andil di dalamnya. Artinya mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya. Terus yang kedua, juga kalau tadi berkaitan dengan komersil atau investasi, ini juga berkaitan dengan keuangan sosial yang biasanya dimaknai dengan filantropi. Jadi kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan filantropi. Filantropi itu suatu aktivitas yang berbasis kedermawanan ataupun berbasis ibadah.
1: Berarti memang perempuan ini dituntut untuk serba bisa begitu Pak Ridwan ya?
2: Untuk zaman sekarang seperti itu. Bahkan di beberapa wilayah atau di beberapa sisi kehidupan kita, kadang perempuan melebihi laki-laki.
1: Makanya kadang-kadang perempuan bisa dibilang, bukan kadang-kadang, ada yang menyebut bahwa perempuan itu penggerak ekonomi keluarga begitu Pak Ridwan ya?
2: Iya betul, untuk sebagian orang atau sebagian keluarga dengan berbagai kondisinya. Nah, jadi sehingga untuk saat ini kadang juga kita pahami beberapa yang paling mudah dan paling sering dilihat di Cirebon dan sekitarnya ya. Ada beberapa satu keluarga ternyata ibunya atau istrinya harus ke luar negeri dengan bahasa TKW ataupun itu
1: tenaga migran sekarang.
2: Itu sebenarnya salah satu upaya yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya. Ya tentu hal itu sebenarnya secara umum mereka tidak menghendaki, tapi karena kebutuhan yang mendesak, kebutuhan perekonomian yang luar biasa besar, apalagi sekarang ketidakpastian dalam nilai tukar juga cukup mempengaruhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka mau nggak mau pun harus ikut serta membantu keluarga.
1: Kalau misalnya kita lihat sekarang ini kan kebanyakan, banyak di antara kami perempuan itu nggak pernah belajar soal ini kan Pak. Jadi artinya memang segala sesuatunya ya berjalan begitu saja.
2: Yeah.
1: Seberapa penting kami sebagai perempuan harus tahu ilmu tentang perekonomian ini khususnya untuk menopang ekonomi keluarga nanti begitu Pak?
2: Oh iya betul. Nah ini menarik ya. Sebenarnya kalau dikatakan seberapa penting seorang perempuan, pentingnya sama dengan seberapa penting perempuan yang nanti akan menjadi ibu atau menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya untuk mempersiapkan masa depan keluarganya. Jadi memang ada beberapa istilah ya yang mengatakan bahwa laki-laki itu nanti akan dia bekerja di entah berdagang, entah bekerja di kantor ataupun guru dan sebagainya, dan perempuan nanti akan mengurus anak, mengurus keluarga dan sebagainya. Nah, hal ini mungkin untuk beberapa kasus di era tahun 2000-an masih sangat relevan. Tapi di tahun 2020 ke atas, apalagi sekarang tahun 2026 ini, kadang hal itu tidak relevan, kurang relevan ya. Kenapa? Karena memang perempuan sekarang ini juga dituntut untuk bisa menghidupi keluarganya, apalagi kalau misalkan suaminya ataupun bapaknya ya ternyata dia dikatakan berpenghasilan pas-pasan, sehingga penting sekali untuk seorang perempuan ikut serta dalam membantu keuangan keluarga.
1: Artinya gitu. Apakah memang jadi satu kewajiban istri begitu?
2: Kalau ketika... dikatakan kewajiban tidak, tapi lebih kepada saling membantu. Kan asasnya itu kan tahun ya kan untuk keluarga.
1: Gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti akhirnya istri ini yang kayak kamu harusnya bantu, enggak ya? Oh, sebenarnya enggak begitu. Berarti enggak. Optimalnya itu harusnya sama suaminya begitu.
2: Suaminya.
1: Ya?
2: Suaminya. Karena kan bagaimanapun tadi ayatnya kan ar-rijalu qawwamuna 'ala. Jadi memang perempuan itu kan di lebih berkuasa ataupun lebih mengedepankan menjaga keluarganya, istrinya dan juga anak-anaknya. Hal ini juga kan relevan juga dengan beberapa ayat yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi dalam bahwa saja kita itu diminta untuk menjaga keluarga kita, diri kita, keluarga kita dan dari panasnya api neraka. Ayat ini juga sebenarnya sangat dalam ya tafsirnya, di mana memang seorang laki-laki sebagai kepala keluarga harusnya memang bertanggung jawab atas dirinya, istrinya dan keluarganya, baik itu dalam nafkah atau nafkah, dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sosialnya. Tetapi kadang kita juga perlu introspeksi, ternyata suami kita ataupun kepala keluarga kita mungkin belum sanggup untuk mencukupi seluruh kebutuhan tersebut. Maka biasanya kaum perempuan ini dengan berbagai kerendahan hati dan juga pengertiannya, mereka pun ikut serta membantu dalam menghidupi keluarganya.
1: Oke, baik. Jadi pentingnya tepos liro ya.
2: Tepos liro, betul.
1: Kalau kita sebagai orang timur mengenalnya seperti itu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau dari sisi agama itu. Tapi kalau misalnya kita dalam berkehidupan berbangsa, berbudaya, tepos liro itu saling bantu. Sesama manusia aja bantu, apalagi sama keluarga.
2: Sama keluarga jelas.
1: Lebih ke situ kali ya Pak ya. Oke, baik. Dan pendengar sekali lagi, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan kan line telepon kami di 0231 8493259, atau juga telepon di 0231 4849359. Anda juga bisa berkirim live chat langsung ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon dan WhatsApp di 081-324-951-935. Ada Pak Iksan nih Pak, ini tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum, selamat siang Pak, izin bertanya. Ini banyak perempuan kita seperti yang Bapak sampaikan pergi ke luar negeri karena untuk membantu ekonomi keluarga, tapi yang terjadi malah suaminya malas-malasan dan bahkan banyak yang menikah lagi. Ini bagaimana Pak? Apa memang laki-lakinya yang dasarnya tidak mau bekerja sehingga di sini pakai tanda kutip ya Pak, mengorbankan istrinya untuk menjadi yang mencari nafkah dan menghidupi hampir seluruh keluarga? Terima kasih untuk jawabannya.
2: Oke, baik. Terima kasih Mas Ihsan ya.
1: Iya.
2: Atas pertanyaannya, memang ini salah satu isu yang cukup populer ya.
1: Iya. Di dan kejadian nyata kita. Itu. Dan
2: kejadian nyata itu tidak hanya satu dua.
1: Betul.
2: Betul, Mbak Lismari.
1: Bikin gemas itu, kalau saya pribadi gemas banget tuh Pak.
2: Udah ya, dengan maksud hati istri
1: bantu
2: itu sudah
1: suami.
2: Bantu suami,
1: iya.
2: Tapi justru sebaliknya. Ya memang untuk kasus tersebut posisi kesalahan memang ada di suami ataupun di laki-laki tersebut. Karena kan biasanya untuk para TKW, untuk para tenaga migran, terutama perempuan, ketika dia ingin ke luar negeri dalam hal ini mengadu nasib, bekerja dan sebagainya, itu harus ada restu dulu. Terutama dari, kalau memang dia sudah berkeluarga ya tentu dari suaminya. Kalau memang mohon maaf dalam hal ini janda ya, berarti palingnya dari orang tuanya atau dari ada izin tersebut. Nah hal ini anggaplah itu udah izin kepada suaminya, tentu keduanya pasti berkomitmen bahwa kepergian ataupun keluar negerinya istri tersebut ya salah satunya selain untuk membantu ekonomi keluarga juga ingin meningkatkan taraf hidupnya. Mungkin yang dulunya belum punya rumah ya pengen punya rumah, yang mungkin udah punya rumah ya paling nggak pengen merehab rumah lebih baik lagi, atau ingin cari modal supaya ketika pulang dari luar negeri itu dia bisa punya modal sehingga bisa punya usaha. Nah, gitu. Nah ini dalam kasus tersebut seharusnya pihak keluarga juga ikut mengawasi. Jadi tidak hanya difokuskan ataupun diberi kepercayaan pada si suami saja. Misal kalau anak yang sudah dewasa, anak-anak kita pun perlu mengawasi. Kalau memang ternyata anak kita juga dianggap belum balig atau belum dewasa, ya kita bisa ikut serta minta bantuan ke kakak atau adik atau orang tua ikut mengawasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suami kita atau oleh bapak kita yang ada di rumah. Hal ini salah satunya ya untuk menghindari yang tadi di kasus-kasus yang terjadi penyalahgunaan wewenang, artinya karena menganggap sudah dapat kiriman dari istri sehingga kita berleha-leha. Nah, kalau yang suami yang baik harusnya mereka pun di sini ikut bekerja dan ikut serta membangun sesuai dengan komitmen yang disepakati saat mau berangkat. Biasanya atau umumnya para naga migran itu ya dia ingin memperbaiki taraf hidupnya, minimal ingin punya rumah, kalau yang belum punya rumah ingin beli tanah dulu, punya rumah dan sebagainya.
1: Sekolahin anak
2: itu yang paling aset yang paling berharga itu. Minimal kalaupun memang bisa dari sampai SMA sampai kuliah, bahkan sebagian ada beberapa informasi yang mereka ke luar negeri untuk menyekolahkan anak sampai kuliah.
1: Betul. Dan itu banyak yang terjadi.
2: Itu adalah salah satu pahlawan keluarga yang luar biasa.
1: Ya. Bahkan pahlawan negara ya.
2: Pahlawan negara juga.
1: lebih besar. Iya, ini memberikan devisa yang luar biasa ya Pak ya. Jadi pada di saat posisi seperti itu, apakah artinya perempuan juga berhak nih Pak untuk mohon maaf kemudian? Ya sudahlah, tidak usah pakai. Tidak bersuami pun gak apa-apa. Diputuskan seperti itu. Kan kebanyakan akhirnya, mohon maaf ya Pak ya, bubar rumah tangganya kan.
2: Oh iya betul. Itu biasanya memang disebabkan atau terjadi karena merasa sudah dikhianati. Nah, biasanya kalau misalkan para perempuan tersebut karena merasa sudah bisa mandiri, artinya untuk kehidupan pemenuhan nafkah keluarganya bisa sendiri, sedangkan melihat suami ataupun pasangannya tinggalkan justru menyalahgunakan wewenang, dia akan memilih jalur itu biasanya. Walaupun jalur tersebut kalau secara hukum ya atau secara hukum Islam itu kan namanya cerai ya. Orang perempuan yang mengajukan cerai itu dalam hukum Islam disebut dengan hulu atau bahasa Cirebon marafa namanya. Nah, hal tersebut bisa saja atau boleh saja dilakukan, tetapi kalau bisa dimusyawarahkan ataupun dirujuk kembali, dikomitkan kembali itu lebih baik. Karena walau bagaimanapun cerai itu suatu yang halal, tapi dibenci oleh Allah. Gitu. Jadi kalau hal tersebut menjadikan retaknya keluarga ataupun pisahnya suatu keluarga, ini kan yang kasihan bukan ibu bapaknya saja, yang terutama yang paling kasihan itu ada anak. Dia harus bertumpu kemana nih? Apa ke bapaknya atau ke ibu yang masih ada di luar negeri atau yang baru pulang dari luar negeri? Ya, ini kan kasihan. Ketika hal itu terjadi, ada beberapa step ataupun solusi-solusi yang mungkin bisa dilakukan. Salah satunya musyawarahkan keluarga dulu. Kira-kira bisa dimaafkan atau tidak? Bisa dikomitmenkan lagi atau tidak? Kalau memang ternyata tidak bisa, ya dengan beras hati itu harus dilakukan, itu juga menurut saya tidak masalah.
1: Artinya banyak jalan ya Pak.
2: Banyak
1: ya,
2: jalan dan atau solusi ya yang bisa ditempuh
1: begitu ya Pak ya, dan insya Allah itu yang terbaik ya Pak ya. Baik Pak Ridwan, kita istirahat dulu sebentar. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi Isma ajak Anda untuk Anda bisa bergabung di line telepon kami 0231 8493259 atau 0231 486374, dan berkirim WhatsApp di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga kami tunggu ya live chatnya di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Masih bersama kami, masih dalam sajian Beranda Asta Cita, pengarus utama Anjandar Pro 1, masih akan terus bersama Anda.
3: Haji Harmono SAMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Beranda Asta Cita Pengarus Utamaan Gender dengan tema Instrumen Ekonomi Syariah untuk Pemberdayaan Perempuan. Masih bersama Bapak Muhammad Ridwan MESY, Ketua LPPM UI BBC Cirebon. Baik, Pak Ridwan masih barengan sama kita pastinya ya. Dan langsung aja nih Pak Ridwan, izin kita sapa lagi pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya kali ini di 081324951935. Pak Ridwan izin bertanya, katanya kenapa akses perempuan terhadap modal menjadi persoalan penting dalam pemberdayaan ekonominya? Dari Bu Marfuah di Karangwareng. Wareng apa Wareng ya? Wareng ya?
2: Karangwareng.
1: Salah baca.
2: Cirebon Timur ya, Karangwareng.
1: Iya, Wareng ya dibacanya. Mangga, silakan Pak Ridwan.
2: Oke, baik Mbak Marfuah ya. Ini sebelum saya jawab terkait dengan hal tersebut, saya ingin memberikan apa ya, data dulu ya, data yang memang dilansir oleh UNESCO dari program the SDGs atau Sustainable Development Goal di report di tahun 2026. Dalam situs tersebut memang program SDGs yang dicanangkan oleh PBB pada apa poin kelima itu disebutkan bahwasannya achieve gender equality and empower all women and girl. Artinya apa? Artinya PBB sendiri sebagai salah satu organisasi perserikatan bangsa-bangsa di dunia itu, dia memperhatikan kesetaraan gender sebagai salah satu apa ya, salah satu strategi yang dilakukan oleh forum untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Nah, dari data yang kami temukan bahwa memang di dunia ini, bukan hanya di Indonesia ya, tapi seluruh negara-negara di dunia, kontribusi perempuan dalam mengakses segala bentuk aktivitas, baik itu yang bersifat produksi atau bersifat kegiatan pekerjaan maupun keorganisasian sampai dengan kepemimpinan, itu masih di bawah 50%, atau paling tinggi masih di angka 35%. Artinya apa? Artinya memang dalam hal ini akses perempuan masih dianggap rendah untuk maju ataupun tampil di depan layar atau untuk tampil sebagai seorang pemimpin. Walaupun memang kita tidak menutup kemungkinan sebagian perempuan banyak juga, ada juga yang bisa memimpin suatu negara, perusahaan, bahkan dan sebagainya. Nah, ini tadi salah satu pertanyaan menarik yang disampaikan oleh Marfuah itu, bagaimana kita nih sebagai seorang perempuan untuk bisa mengakses tersebut, mengakses aktivitas-aktivitas yang mana perempuan juga bisa setara dengan laki-laki ataupun setara dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Tentu salah satu kunci pertama yaitu dari aspek pendidikan. Jadi seorang perempuan yang ketika memang mereka menginginkan akses lebih baik ataupun lebih luas terkait dengan pekerjaan, terkait dengan organisasi dan sebagainya, ya kita harus meningkatkan kredibilitas kita dulu, meningkatkan nilai kita dulu. Dengan cara apa? Dengan cara menempuh pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia itu kan jenjangnya cukup panjang ya, mulai dari TK, SD, atau MI, SMP, atau MTS, Aliyah, atau SMA, dan SMK, sampai dengan keperguruan tinggi S1, S2, S3. Nah, akses pendidikan biasanya akan membuka ruang kita, baik dari sisi pengetahuan, jaringan, dan juga koneksi pada berbagai aktivitas yang memang memberi manfaat lebih banyak. Gitu. Jadi, untuk akses pertama yang memang harus dilakukan, untuk bisa menyeimbangkan seorang perempuan sebagai seorang public figure adalah dengan cara tingkatkan pendidikan. Yang kedua, tingkatkan kapasitas diri kita sebagai seorang yang berilmu. Itu.
1: Jadi modal itu gak cuma soal uang ya?
2: Gak punya soal uang. Karena kalau uang seketika mereka belum memiliki pengalaman, tiba-tiba dikasih uang 100 juta misalnya Mbak Lisma.
1: Iya.
2: Terus disuruh modal usaha, yang ada apa? Belum tentu
1: habis
2: langsung. Iya, pasti habis. Karena memang dia belum punya ilmunya, belum punya pengalamannya, dan juga belum ada jaringannya.
1: Bahkan yang sudah berilmu pun banyak yang
2: banyak
1: belum berhasil.
2: Banyak yang belum berhasil. Okay. Karena memang itu butuh jam terbang ya.
1: Artinya ini menarik Pak Ridwan, yang tadi Pak Ridwan sampaikan. Jadi ketika kita sebagai perempuan ingin memulai satu usaha, jadi yang terpenting itu bukan perkara masalah
2: modal
1: dalam bentuk uangnya ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi ilmunya dulu ya, yang harus kita pelajari dulu itu ya.
2: Betul.
1: Jadi enggak, mohon maaf kan sekarang kan banyak yang modal nekat aja gitu.
2: Ya, betul.
1: Akhirnya banyak yang salah
2: itu. Ya, kalau yang modal nekat itu untuk coba-coba. Kalau dikatakan salah sih tidak, justru itu biasanya kalau untuk usaha itu harus diawali dengan nekat dulu. Kalau enggak nekat
1: berarti itu benar ya, yang langkah
2: iya,
1: seperti itu benar.
2: Usahanya enggak jalan-jalan.
1: Berarti mulai aja dulu gitu
2: mulai
1: ya.
2: Mulai aja dulu. Cuma memang ketika dalam perjalanan jangan kaget kalau ternyata rugi.
1: Enggak sesuai.
2: Enggak sesuai ekspektasi.
1: Enggak sesuai impian,
2: enggak sesuai ekspektasi. Impian. Memang kalau yang idealnya itu kan kita ketika ingin berusaha atau berwirausaha ya kita harus punya pengalaman di bidang itu.
1: Hmm.
2: Selain dari pengalaman baru kita cari modal. Gitu. Jadi kalau memang kita keduanya itu nol, anggaplah kalau modal bisa minjem ya. Tapi kalau pengalaman itu kan harus dilalui, karena kita harus melalui sendiri. Tidak bisa hanya sekedar mendapat cerita dari orang lain. Kadang pengalaman kita dengan orang lain itu berbeda. Gitu.
1: Okay.
2: Nah, biasanya untuk bisa mendapat pengalaman itu kita butuh dasarnya dulu. Nah,

0: orang usaha tiba-tiba langsung sukses itu nggak ada.
1: Atau sukses terus?
0: Langsung sukses ya? Terus nggak ada. Kan roda itu berputar.
1: Berarti tetap ada ya?
0: Tetap ada.
1: Masa-masa yang ya di luar ekspektasi masa-masa dan harapan kita gitu ya. Baik, ini selanjutnya ada Mbak Mila di Sumber. Selamat siang Pak Ridwan, salam kenal. Saya ingin bertanya, betul. Kita sering mendengar perempuan disebut sebagai penggerak ekonomi keluarga. Ini seperti yang di awal kita bilang ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi apakah perempuan sudah benar-benar memiliki kendali atas keputusan keuangan keluarga? Wah, menarik nih.
0: Betul.
1: Ya, gimana nih Pak Ridwan?
0: Jadi sebenarnya perempuan sebagai penggerak ekonomi itu sebagai salah itu bisa dikatakan sebagai salah satu alternatif ya, alternatif bagi keluarga untuk membantu keuangan ekonomi keluarga tersebut. Jadi memang hal itu ternyata dari beberapa isu ataupun data yang ada, ternyata perempuan jauh lebih teliti dalam mengelola usaha, dalam menggerakkan perekonomian keluarga, terutama berkaitan dengan dagang ya. Biasanya perempuan jauh lebih teliti, lebih hati-hati dibanding laki-laki. Nah, sehingga hal itu menjadikan, oh ternyata perempuan itu punya daya saing. Maksudnya perempuan itu bisa berdaya ketika memang dia dikasih ruang. Nah, dalam hal ini ruang tersebut bisa diperoleh ya tadi di awal kita bicarakan ya, bisa diperoleh dengan mulai aja dulu sambil kita belajar, sambil kita cari jaringan ataupun kita cari koneksi, dan itu bisa dilakukan seiring berjalannya waktu, insya Allah bisa, mereka juga bisa dikatakan bisa sukses juga. Gitu.
1: Kalau kendali penuh atas keputusan keuangan itu maksudnya seperti apa ya?
0: Nah, kalau kendali penuh itu biasanya berkaitan dengan cash flow keluarga ya, antara pemasukan dengan pengeluaran. Nah, ini memang tergantung keluarga tersebut. Memang di dalam keluarga itu, walaupun anggaplah sebagai pemasok ataupun sebagai sumber pendapatan ada di laki-laki misalkan. Tetapi perempuan itu dia biasanya lebih telaten dalam mengatur ekonomi keluarganya, sehingga kebanyakan keluarga ketika pendapatan suami itu akan dikasihnya pada istri. Nah, istri itulah yang nanti akan mengatur mana pos-pos untuk misal untuk bayar cicilan atau bayar hutang, untuk kebutuhan makan keluarga, kebutuhan pendidikan anak dan sebagainya. Ini memang kecenderungannya itu diatur oleh perempuan. Nah, tetapi dalam hal ini ada sebagian keluarga yang itu juga tidak dilakukan. Kenapa? Mungkin bisa jadi ternyata perempuan jauh lebih boros dibanding laki-laki.
1: Itu yang ya saya gitu. Mau tanyakan Pak.
0: Itu kan bisa terjadi.
1: Betul, perempuan itu kan banyak yang konsumtif ya Pak.
0: Iya.
1: Apalagi dengan media e-commerce seperti saat ini. Nah itu gimana itu
0: kita
1: Pak?
0: Kita gak usah kemana-mana, tinggal di tik-tik-tik,
1: iya.
0: Udah datang sendiri. Orang.
1: Ditambah ada fasilitas pay letter kan.
0: Betul.
1: Jadi bikin apa ya, yang sebelumnya boros memang, sekarang jadi lebih boros.
0: Tapi jangan salah Mbak Risma, kadang itu juga terjadi di laki-laki.
1: Oh iya?
0: Iya, tidak semua laki-laki juga bisa mengendalikan penuh untuk ego dan emosinya untuk bisa belanja gratis, belanja online dan sebagainya. Nah, jadi di posisi ini biasanya kalau kita sebagai orang tua, entah itu suami ataupun istri, ada salah satu di antara keduanya yang punya apa ego ataupun emosi lebih stabil. Misal kalau misalkan perempuannya yang boros, maka suaminya lah yang akan mengendalikan keuangannya supaya tidak terlalu boros. Atau sebaliknya, kalau laki-lakinya terlalu boros, terlalu royal, sehingga terlihat boros untuk segala bentuk pengeluaran, sedangkan pemasukannya segitu-gitunya atau pas-pasan, biasanya perempuan jauh lebih teliti untuk mengatur kendali keuangan keluarga. Karena dia yang biasanya lebih paham dalam mana nih skala prioritas untuk kebutuhan kehidupan selama 1 bulan. Gitu.
1: Berarti memang saling
0: harus saling melengkapi.
1: Melengkapi. Betul. Ya. Oke, dan harus memahami
0: harus
1: juga ya.
0: Juga.
1: Nah, kalau dalam kita kembali ke instrumen ekonomi syariah. Ya. Sebenarnya ini jadi menarik nih Pak, kalau kita bicara soal teknologi sekarang. Segala sesuatunya dimudahkan dengan adanya teknologi.
0: Iya, betul.
1: Nah, apakah apalagi sekarang

0: semakin memanjakan kami sebagai konsumen. Ada pay letter, ada sebagainya dan sebagainya. Ya, apakah itu masih sejalan dengan ekonomi syariah begitu, Pak?
1: Masih. Oh. Sangat masih. Jadi ini yang ingin saya jelaskan terkait dengan instrumen dulu. Instrumen ekonomi syariah itu kan tadi saya jelaskan ada dua macam ya. Yang pertama keuangan komersil yang biasa, yang atau nama lainnya adalah profit oriented. Yang kedua adalah keuangan sosial, yaitu non profit atau philanthropic. Nah, segala bentuk aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan profit oriented seperti bisnis, misal membangun usaha, sekarang yang lagi tren itu adalah saham ataupun investasi saham, reksadana, obligasi sebagainya. Tapi investasi saham sekarang lagi banyak diminati oleh para apa namanya oleh para kaum muda atau generasi milenial, Gen Z ya, generasi Z sekarang. Nah, itu juga tidak hanya laki-laki yang bermain di sana, perempuan juga sama. Artinya apa? Artinya mereka yang memang ingin punya tambahan atau punya penghasilan lebih, mereka bisa dikatakan berkecimpung ataupun bisa terjun langsung ke sana. Di keuangan komersil itu bisa yang paling minim risiko misalkan investasi jangka panjang dengan deposito di perbankan atau kita nabung di saham, tapi tentu itu pun harus ada ilmunya ya. Atau yang paling bisa dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita atau orang kampung ya, kita membuka usaha dengan kerjasama dengan pihak pemodal ataupun kerjasama dengan orang yang sudah sukses duluan. Nah, sekarang yang lagi booming juga di kalangan UMKM itu adalah franchise. Franchise terkait dengan franchise yang paling kecil, misal tetangga yang pertama ataupun tetangga kita nih buka usaha chicken, misal UMKM chicken, ternyata hasil teman-teman yang lain ikutan. Atau yang di UMKM lagi buka es teh jumbo.
0: Nah, itu lagi booming banget tuh.
1: Ternyata dia buka itu laris. Pasti kan kita sebagai tetangganya atau sebagai rekannya, oh saya pengen usaha yang sama. Dan tentu hal itu adalah bagian dari resiko pasar ya, bagian dari aktivitas perekonomian. Dan kalau mau kita bertahan, tentu produk yang kita perjualbelikan ataupun kita mulai harus punya apa namanya pembeda atau bahasa lainnya distingsi lah. Kira-kira apa bedanya usaha kita dengan usaha orang lain? Misal orang lain ST jumbo 1-3 ribu, kita 2,5. Buat promosi ya apa namanya 1-3 ribu, 5 ribu 2
0: misalnya. Iya
1: gitu.
0: Iya,
1: itu kan salah satu aja, cara
0: ya,
1: itu
0: salah satu trik ya, dan itu memang diperkenankan ya, boleh aja ya Pak,
1: selama
0: ya.
1: Dalam tadi kan disampaikan oleh Munzir Kapito, selama itu tidak bertentangan dengan syariah, dalam hal ini tidak ada riba di dalamnya, tidak ada maisir, superjudian dan juga goror di dalamnya, maka itu boleh.
0: Oke. Nah, ini menarik nih Pak terkait dengan pembiayaan modal usaha. Ini ada dari Mbak Siva di Subar. Selamat siang Pak Ridwan. Untuk perempuan yang ingin memulai usaha, ini kan banyak tawaran nih Pak, baik dari pemerintah maupun swasta untuk menggunakan pembiayaan, baik itu dari pemerintah maupun bantuan dari Bank Himbara. Yeah. Apakah dalam hal ini diperkenankan dalam Islam atau seperti apa Pak? Terima kasih untuk jawabannya. Menarik nih Pak, bener kan?
1: Iya, betul.
0: Apalagi ada program Mekar ya Pak ya?
1: Ini Mekar juga udah sangat familiar di masyarakat kita.
0: Iya, itu mudah, cepat, dan amat dekat dengan kita Pak.
1: Nah, di sini yang mungkin perlu edukasi, literasi keuangan syariah ya, bagi para masyarakat. Dalam berbisnis atau berusaha untuk pemberian modal dalam ekonomi syariah atau dalam hukum Islam itu diperbolehkan. Kita mengenal ada namanya akad mudorobah. Mudorobah itu di mana adalah kerjasama antara mudorib, si pengelola dana atau si pedagang dengan sohibul mal. Nah, untuk konsep ataupun akad mudorobah ini biasanya bagi masyarakat ataupun perempuan, kaum perempuan dan sebagainya yang ingin berusaha, dia ingin minjam dana ke perbankan atau yang tadi disebut Jimbara. Kalau saya sih mungkin lebih ke perbankan syariah aja yang biasanya memang sudah di ada dewan pengawas syariahnya atau sudah ditinjau oleh DPS terlebih dahulu. Nah, di sana biasanya sohibul malnya itu adalah perbankan. Nah, sedangkan si mudoribnya itu adalah masyarakat. Dia, mereka mengajukan dana pinjaman, dalam hal ini pinjamannya bukan untuk kepentingan konsumtif, tapi memang untuk kepentingan produktif, untuk usaha. Biasanya perbankan dia akan menilai kelayakannya. Setelah uji kelayakan itu dianggap usahanya, rencana usahanya ada, barang-barang yang dilakukan ada, mereka akan memberikan pembiayaan, baru di approve. Tapi memang untuk di beberapa pembiayaan di perbankan itu biasanya harus mulai dulu, tidak bisa dari nol. Harus ada riwayat dulu. Untuk apa? Untuk memastikan nanti ketika modal itu turun atau cair, si peminjam ataupun si mudorib itu dia bisa membayar modal yang dipinjamnya. Itu. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, ini yang perlu dipahami kadang, wah, di perbankan minjem sekian juta sama aja ada bunganya, ada ribanya dan sebagainya. Nah, konsep ini perlu dipahami bersama. Tidak semua aktivitas di perbankan itu mengandung riba atau pinjaman dengan modal yang diberikan oleh lembaga keuangan itu tidak semua mengandung riba. Secara objektif ataupun secara operasional, orang yang minjem ke perbankan untuk keperluan usaha, posisinya itu kan si mudorib itu adalah si peminjam, sedangkan sohibul malnya adalah perbankan. Ketika terjadi pailit atau anggaplah menjelang ada kerugian atau kebangkrutan, pihak perbankan itu dia akan menilai dulu kira-kira kebangkrutan ataupun kerugian itu disebabkan apa. Kalau kebangkrutan atau kerugian disebabkan oleh, mohon maaf, dalam bencana alam, entah banjir, entah gempa bumi, kebakaran yang tidak disengaja sebagainya, biasanya pihak perbankan akan memaklumi dan itu dia akan memberikan dispensasi dalam pembayaran hutangnya. Tetapi kalau hal itu dijadi kerugian tersebut dilakukan atas kelalaian si mudorib, entah karena malas nggak pernah jualan, dengan berbagai alasan sibuk, maka itu akan menjadi tetap akan menjadi beban dari si mudorib. Gitu.
0: Tapi Pak, ini yang jadi satu pertanyaan menggelitik buat saya pribadi.
1: Yeah,
0: tadi ada pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa tidak semua aktivitas perbankan itu berbau riba. Artinya jadi kalau misalnya kita sudah tahu hitungannya seperti ini, itu tidak termasuk riba berarti ya Pak ya?
1: Tidak, karena tidak ada DSN MUI-nya.
0: Karena sudah tahu ya?
1: Sudah tahu, jadi fatwa ulama atau DSN itu kan untuk menilai aktivitas bahwa pinjam-meminjam ini masuk kategori riba atau bukan. Lihat akadnya. Kalau akadnya akad mudorobah tadi sohibul mal dan mudorib, dan fatwa DSN MUI mengatakan bahwa mudorobah itu merupakan aktivitas bisnis yang diperbolehkan. Maka itu boleh.
0: Iya, artinya simpelnya begini. Mohon maaf kalau salah ya, Pak. Betul. Misalnya saya pinjam ke satu bank 1 juta, kemudian nanti dikasih tahu nih pengembaliannya dalam waktu 10 bulan misalnya akan menjadi 1.100.000. Berarti itu sudah tidak riba ya?
1: Biasanya, ya bukan begitu mekanismenya.
0: Oh, salah kan berarti pemahamannya nggak begitu berarti ya Pak?
1: Itu. Biasanya, saya contohkan perbankan antara bank konvensional dengan bank syariah ya.
0: Iya.
1: Di perbankan konvensional, ketika dia menetapkan
0: bunga
1: itu disesuaikan dengan bunga yang ditetapkan oleh BI.
0: Iya.
1: Atau BI, di BI itu kan bunganya fluktuatif.
0: Iya,
1: misal kita pinjam 1 juta dengan plafonnya 10 bulan.
0: Iya.
1: Secara umum 1 juta dibagi 10 bulan itu kan
0: 100.000.
1: Iya. Itu pokoknya. Kalau misal kita pinjam melalui bunga bank, maka pihak bank itu dia akan menarik kelebihan dari keuntungan bunga tersebut disesuaikan oleh bunga bank yang ditetapkan. Sehingga pembayaran di bulan, misalnya Januari sampai Oktober ya, di bulan Januari sampai Februari bisa berbeda pembayarannya. Misal kan pokoknya 100, kan ternyata bunga bank ditetapkan oleh BI itu di bulan Januari 4%. Jadi bayarnya itu sekitar 107.000. Ya
0: 104.000.
1: 104.000 misal. Tapi di bulan Februari naik 7%. Jadi itu 7.000. Itulah yang disebut dengan bunga itu dikatakan goror. Dikatakan riba. Ribanya tentu ada kelebihan, gorornya ada ketidakpastian. Berapa yang harus dibayar tiap bulannya? Oh,
0: berarti kalau yang pasti enggak gitu
1: ya. Nah, kalau itu tadi untuk yang bunga bank ya. Karena ditentukan oleh BI. Tetapi kalau untuk syariah tidak. Kalau syariah itu ketika seorang mudharib yang minjam dana 1 juta. Ini kita juga perlu menyesuaikan akadnya dulu. Kalau akadnya untuk bisnis tadi namanya mudharabah. Tapi kalau untuk jual beli biasanya murabahah akadnya. Kita untuk yang kita contohkan yang mudharabah dulu. Untuk mudharabah biasanya bank menetapkan berapa margin yang akan diprediksi dalam satu
0: tahun,
1: bulan satu tahun mereka berusaha. Biasanya kan kalau untuk usaha itu keuntungan bersih di angka 30%. Ada yang kurang, ada yang lebih ya, tapi umumnya 30%. Gitu. Jadi ketika anggaplah terapkan 30%, 1 juta ditambah 30%, yaitu 1 juta 300. Nah, maka dia mau dikatakan pilot atau mau dikatakan untung besar ataupun kecil, bunga bank
0: patokannya sudah segitu ya Pak ya.
1: Dia tetap akan menetapkan segitu. Jadi enggak ada enggak ada tambahan, enggak ada pengurangan. Bahasanya flat. Itu dianggap marginnya sekitar 30%.
0: Siap.
1: Jadi memang tapi kalau secara keseluruhan seperti sama ya, tapi prosesnya berbeda.
0: Baik. Bapak, ini sayang sekali karena waktu tinggal sedikit lagi, sebagai penutup 1 menit saja Bapak, mohon maaf.
1: Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir ya. Tentu dalam hal aktivitas ekonomi syariah ini cukup banyak. Perempuan memiliki andil yang cukup besar untuk menunjang perekonomian di keluarganya. Nah, dalam kajian instrumen di ekonomi syariah di sini ada dua hal yang memang bisa dimanfaatkan. Tadi kita baru bahas tentang instrumen keuangan komersilnya saja, padahal ada juga instrumen keuangan sosialnya atau filantropi. Tapi memang filantropi ini kaitannya dengan ibadah kita ya, karena memang isinya adalah tentang aktivitas zakat kita, infak kita, sedekah kita, dan juga wakaf. Jadi bagi para perempuan-perempuan hebat yang ingin berwirausaha, jangan lupa filantropinya juga harus dikuatkan, sedekahnya, infaknya. Karena kalau zakat itu kan ada ketentuannya ya, minimal infak dan sedekahnya. Kalau memang dianggap berhasil, syukur-syukur dia usahanya maju, bisa berwakaf.
0: Siap. Baik, amin. Doakan kami semakin berdaya begitu ya Pak Ridwan ya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Muhammad Ridwan MESY, Ketua LPPM UI BBC Cirebon. Sehat selalu, makin sukses ya Pak ya. Janganlah untuk terus mengedukasi kami nih Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan pendengar, perempuan yang berdaya secara ekonomi bukan hanya mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya, tapi juga bisa memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat. Ekonomi syariah pun bukan sekedar soal bagaimana uang dikelola, di dalamnya ada keadilan, kebermanfaatan, dan upaya membangun kemandirian. Hingga di sini kami hadirkan sajian Dialog Beranda Asta Cita, pengarus utamaan gender kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai berjumpa kembali dalam sajian Beranda Asta Cita selanjutnya. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Murdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu mencakupnya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus diacakan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masuk unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dicatatkan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna

depan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Wolfsburg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Wolfsburg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Wolfsburg justru mampu mencuri gol penyeimbang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Wolfsburg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mappei dini hari tadi. Jesse bermain

sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
3: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
4: Disappointed with how today went.
3: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin.

0: di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abduli Filoli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesuatu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara tidak bisa melakukan juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi, di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari kandidat dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan dia juga Pak Osi sebagai acara, dan dia juga mengedit dari rangkaian Poli, dan dia juga sangat menjalani dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pengedit, tapi tidak paham tentang bola, Poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga namanya ketua, jadi hanya kepercayaan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi wadah forum dimana para klub yang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga meneliti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi bajul hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League.

0: Kini jumlah pemain Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
0: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryanderson Da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
3: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai, Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Makassar que não desistiu. É um bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
3: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan

0: mempertahankan keunggulan. Menurutnya kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
1: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Padang tetap membumi karena

0: Kliwir, dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan sekarang kena lampu. Oh, sakit.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.
4: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih barengan sama Isma di sini ya, yang tentunya masih akan terus menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik nih untuk menemani aktivitas Anda di suasana siang hari ini. Katanya iya, kalau lihat perakiran cuaca hari ini diprediksi Cirebon berawan sepanjang hari. Ternyata tidak. Tetap panas ya. Jadi sudah, kita nikmati saja dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, dan apapun aktivitas kita di hari ini semuanya dimudahkan, dilancarkan. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ini ada satu lagu yang Isma seneng banget, walaupun sekarang bulan September, tapi gak apa-apa ya kalau Roni yang nyanyiin Februari, boleh-boleh aja kan ya. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.46 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ah.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami

0: dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Sono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata ya di Cirebon nih ini ada wayang kulit

di Museum Keraton Kacerbonan diperkirakan sudah berusia 300 hingga 400 tahun. Ia menyebut bahwa wayang kulit gagrak ini memiliki dua jenis, yaitu Kidang Kencana dan Megamendung. Sesuai dengan namanya, wayang ini pun terbuat dari bahan kulit. Adapun bahan kulit yang digunakan berasal dari kerbau betina. Dan menurut Elang Iyang, bahwa untuk Kidang Kencana sendiri ukurannya lebih kecil ya dibandingkan dengan Mega Mendungnya. Dan juga untuk wayang gagrak Kidang Kencana disimpan di kotak cimat, sementara yang Mega Mendung disimpan di kotak anggon. Dan pendengar, mengingat usianya yang sudah sangat tua, wayang ini saat ini tersimpan di Museum Keraton Kecerbonan yang sudah tidak dimungkinkan lagi untuk ditampilkan dalam sebuah pagelaran. Masih menurut Elang Iyan, kini wayang kulit gagrak Cirebon, baik Kidang Kencana maupun Mega Mendung, tersimpan di museum hanya difungsikan sebagai bahan edukasi. Namun sesekali ya, wayang kulit ini akan dikeluarkan dari kotak penyimpanannya di tanggal 1 Kliwon untuk perawatannya. Jadi kalau yang mau lihat boleh kesana ya, tapi ya itu tadi karena usianya yang sudah lumayan lama, jadi hanya diperlihatkan saja. Iyalah, takut kenapa-napa, ya kan?

perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pas RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, bicara soal wayang kulit gagrak ya. Ini memang satu hal yang jarang dan mungkin hanya beberapa yang tahu. Jadi memang untuk wayang gagrak ini di Cirebon sendiri memang hanya ada satu ya. Dan sekali lagi ini adanya hanya di Keraton Kacerbonan. Jadi untuk Anda yang ingin melihat langsung keberadaan dari wayang gagrak ini bisa langsung datang ke sana ya. Dan sekali lagi, wayang ini terdiri dari dua jenis, yaitu Kidang Kencana dan Megamendung. Sesuai namanya, wayang ini pastinya terbuat dari bahan kulit. Adapun bahan kulit yang digunakan ini ternyata berasal dari kerbau betina. Iya, pendengar, disampaikan oleh Elang Ian ya, bahwa untuk Kidang Kencana sendiri ukurannya ternyata lebih kecil dibandingkan dengan yang Mega Bendung. Dan untuk wayang gagrak Kidang Kencana ini disimpan di kotak jimat, sementara untuk Mega Bendung ini disimpan di kotak anggon. Dan Elang Ian juga sekaligus sebagai kepala unit cagar budaya Keraton Kacerbonan. Pendengar, wayang kulit gagrak Cirebon ini disimpan di museum dan sekali lagi difungsikan hanya untuk bahan edukasi, untuk bahan skriptis, tesis maupun juga disertasi ya. Baru kemudian wayang ini diperlihatkan. Tapi kalau yang pengen lihat langsung boleh banget nih. Nanti akan keluar begitu ya dari kotak penyimpanannya setiap tanggal 1 Kliwon setiap bulannya. Jadi dilihat nih di tanggalan kita, kan suka ada tuh Kliwon, Pahing, terus Wage, apalagi ya? Legi. Nah, setiap tanggal 1 Kliwon hanya ada satu tanggal 1 Kliwon gitu ya. Nah, ini baru dikeluarkan dan ini pun hanya untuk perawatan. Dan hingga saat ini pagelaran wayang kulit gagrak masih rutin diselenggarakan di Keraton Kacerbonan, khususnya di malam 1 Muharram atau 1 Suro yang memang bertepatan dengan hari lahir kota Cirebon. Ia juga menuturkan bahwa dipakainya ini wayang milik pribadi ya, bukan yang gagrak yang berusia 300 tahun ini. Dan ke depan pihaknya berharap Keraton Kacerbonan bisa memiliki duplikat yang serupa dengan wayang gagrak yang tersimpan di museum, agar yang asli tetap disimpan sementara duplikatnya terus dipagelarkan. Baik, mendengar, selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 13 kami akan hadirkan berita daerah siang untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon, dengan berita daerah.
1: Ketika ada bantuan IRPO, petani merasa bersyukur panen padi terselamatkan sehingga bisa panen.
2: Jangan sampai ada istilahnya panik bayi gitu ya. Nah, ini yang kita perlu

0: Pompa yang diberikan pada petani di wilayah Arjawinangun memberikan manfaat langsung dalam menyelamatkan tanaman padi dari ancaman kekeringan. KPW BI Cirebon tekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan insan media. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Desa Cisaat, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon terus melakukan pembenahan sarana pemerintahan dan infrastruktur desa sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah program pembangunan tengah dilakukan, diantaranya rehabilitasi, balai desa, serta perbaikan jalan dan jembatan penghubung. Pembenahan ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas warga. Ku Cisaat, Harumat mengatakan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pelayanan publik, sehingga pemerintah desa terus melakukan penggunaan pembangunan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Menurutnya, rehabilitasi balai desa dilakukan untuk menciptakan tempat pelayanan yang lebih nyaman bagi masyarakat, terutama warga yang membutuhkan layanan administrasi pemerintahan. Sementara perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan diarahkan untuk memperlancar akses serta mendukung mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menyampaikan apresiasi kepada perangkat desa, lembaga desa, serta unsur muspika yang selama ini memberikan dukungan arahan dan pengabdian dalam pelaksanaan pembangunan. Bantuan pompa menyelamatkan tanaman padi petani di Arjawinangun dari ancaman kekeringan dan gagal panen.
1: Dan sekarang ketika ada air pom, mudah-mudahan net embungnya juga diperbaiki, akan bisa meningkat menjadi IP 300. Artinya dalam setahun petani bisa panen 3 kali nantinya.
2: Bantuan pompa yang diberikan kepada petani di wilayah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, memberikan manfaat langsung dalam penyelamatan tanaman padi dari ancaman kekeringan. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Arjawinangun, Sanaji, mengatakan bantuan tersebut membuat petani dapat memenuhi kebutuhan air untuk tanaman padi sehingga panen dapat dilakukan sesuai jadwal. Menurutnya, petani menyambut bantuan tersebut dengan rasa syukur karena tanaman padi yang sebelumnya terancam kekurangan air dapat terselamatkan. Selain menyelamatkan panen, bantuan pompa juga membantu membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan indeks pertanaman pada musim berikutnya.
1: Manfaat yang pertama, ini ketika ada bantuan irpom, petani merasa bersyukur padi terselamatkan sehingga bisa panen sesuai dengan jadwal. Yang keduanya, insya Allah pada musim berikutnya, ini petani akan bisa meningkatkan IP. Ini kan murninya tanen tada hujan. Nunggu hujan baru bisa tanam. Dan sekarang ada bantuan kemarin embung, ini bisa 2 kali. Dan sekarang ketika ada air pom, mudah-mudahan net embungnya juga diperbaiki, akan bisa meningkat menjadi IP 300. Artinya dalam setahun petani bisa panen 3 kali nantinya.
2: Sanaji menjelaskan sebelumnya petani di wilayah Arjawinangun lebih mengandalkan musim hujan untuk memulai penanaman padi. Dengan dukungan pompa, petani berpeluang menambah frekuensi tanaman dalam setahun. Ia berharap perbaikan saluran irigasi serta pendukung lainnya dapat semakin meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menilai frekuensi panen ditambah harga gabah yang baik berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah Arjawinangun. Aura Aulia melaporkan.
0: Sebanyak 174 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dilantik dan diambil sumpah janji jabatannya dalam apel pagi di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Kuningan pagi tadi. Pelantikan ini terdiri atas 139 tenaga pendidik atau guru, 31 tenaga kesehatan, serta 4 pejabat fungsional lainnya. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar mengatakan, pelantikan pejabat fungsional tidak boleh dimaknai sekedar sebagai perpindahan administratif maupun formalitas kepegawaian. Jabatan ini merupakan amanah yang penuh dilaksanakan dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, pejabat fungsional memiliki karakter tugas yang berbeda karena mengedepankan keahlian, kompetensi, profesionalisme, dan integritas. Bupati meminta 174 pejabat yang baru dilantik bisa menjalankan tugas dengan penuh integritas dan menjadikan jabatan sebagai bentuk pengabdian, bukan sekedar sarana mengejar kenaikan pangkat. Khusus pada 139 tenaga pendidik, dirinya menitipkan tugas penting dalam membangun karakter generasi muda. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tapi juga mampu membentuk anak-anak yang berkarakter dan berakhlak mulia. Edukasi sasaran inflasi daerah, KPW BI Cirebon ajak wartawan dorong perekonomian kredibel.
3: Komunikasi kebijakan khususnya dengan media-media ini menjadi salah satu instrumen, silakan.
4: Guna memastikan penyampaian informasi stabilitas harga dan kebijakan inflasi daerah berjalan secara efektif, Deputi Kepala Perwakilan KPWBI Cirebon, Fikri Widyanugraha, menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan insan media dalam acara capacity building. Ia menjelaskan komunikasi kebijakan melalui pers merupakan instrumen krusial agar publik dan masyarakat luas memperoleh pemahaman yang sama serta akurat terkait perkembangan inflasi daerah.
3: Jangan sampai ada istilahnya panik buying gitu. Nah ini yang kita perlu kembalikan sebetulnya, karena orang nggak pernah tahu atau berapa yang ada di pasaran, nanti perlu dikomunikasikan. Makanya komunikasi kebijakan khususnya dengan media-media ini menjadi salah satu instrumen istilahnya. Dan kita harus betul-betul tahu apa yang kita tulis sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan.
4: Fikri menambahkan, penyesuaian strategi komunikasi ini juga merespon pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat, khususnya generasi muda seperti Gen Z dan milenial, yang kini lebih dominan mengakses media melalui digital. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Polres Indramayu menggelar upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek di lapangan apel Polres Indramayu pada Sabtu 12 September 2026. Rotasi ini mencakup pergantian posisi penting seperti Kasat Lantas, Kasat Polaroid, hingga beberapa Kapolsek di wilayah hukum Indramayu. Kapolres Indramayu AKBP Priyanggo melalui Kasih Humas Polres Indramayu AKP Tanto menyampaikan serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Langkah penyegaran dan pengembangan karir ini bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pergantian jabatan juga menjadi momentum penting untuk melanjutkan program kerja yang telah berjalan di lingkungan Polres Indramayu. Langkah ini sekaligus ditujukan guna menghadirkan inovasi baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. AKP Tarno juga berharap mutasi jabatan ini mampu membawa semangat baru dalam memperkuat pelayanan kepolisian. RRI Fest 2026 menjadi ruang bagi Raden Kendis Putri Kencana untuk memperkenalkan budaya Cirebon melalui tari topeng Kencana.
5: Alhamdulillah senang dikasih kesempatan ini karena ini juga merupakan pengalaman baru aku ya.
6: Radio Republik Indonesia RRI Cirebon menggelar RRI Fest 2026 dengan rangkaian kegiatan yang diawali jalan sehat sekaligus aksi bersih-bersih lingkungan. Kegiatan yang berlangsung Minggu 13 September 2026 dilanjutkan dengan senam bersama serta berbagai hiburan musik dan tari. Salah satu hiburan dalam RRI Fest 2026 yakni penampilan tari topeng Kelana yang dibawakan oleh Raden Gendis Putri Kencana sebagai perwakilan dari Keraton Kanoman Cirebon. Gendis mengaku senang mendapatkan kesempatan tampil dalam RRI Fest 2026 karena dapat memperkenalkan budaya Cirebon kepada masyarakat yang lebih luas.
5: Alhamdulillah senang dikasih kesempatan ini karena ini juga merupakan pengalaman baru aku ya untuk bisa menampilkan budaya Cirebon untuk orang yang lebih banyak lagi. Harapannya untuk aku sendiri sih mungkin untuk anak muda Cirebon sekarang ya,

0: kebudayaan dari Cirebon ini.
1: Genis menambahkan, tari topeng Kelana menggambarkan karakter manusia yang dikuasai angkara murka dan tidak mampu menahan hawa nafsu. Pesan tersebut disampaikan melalui gerakan dan ekspresi penari dalam pertunjukan tari topeng Kelana. Selain hiburan, RRI Fest 2026 juga dimeriahkan dengan pembagian door prize bagi peserta kegiatan. Berbagai hadiah elektronik disiapkan, diantaranya smart TV, kulkas, rice cooker, mesin cuci, dan sejumlah hadiah menarik lainnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Kapolres Majalengka AKBP M. Aldi Sulaiman memerintahkan jajaran Babim Kamtibmas bersama Mitra Polri mengaktifkan kembali satuan keamanan lingkungan Sitkamling di setiap RT RW. Kapolres menilai penguatan keamanan dari tingkat lingkungan menjadi kunci yang mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Satkamling didorong bukan sekedar sebagai pos ronda, tapi menjadi ujung tombak deteksi dini gangguan keamanan di tengah masyarakat. Menurutnya, keamanan Majalengka tidak bisa mengandalkan kekuatan personel kepolisian, akan tetapi membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat, tokoh agama, Fokdar Kamtibmas, dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, FKPM, hingga tingkat desa dan lingkungan. Ia mengingatkan kejahatan bisa muncul ketika niat bertemu dengan kesempatan, sehingga kepedulian warga dan sistem pengamanan lingkungan harus diperkuat untuk mencegah potensi kejahatan sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Penguatan Satkamling juga diarahkan untuk mendukung agenda Polres Majalengka memberantas berbagai penyakit masyarakat. Saudara, sekian berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat siang, sampai jumpa.
3: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin. Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
4: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
5: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
4: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
5: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
6: Prodangdut. lanjut adalah kita.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan kini saatnya ya, Anda akan ditemani sajian lagu-lagu dangdut untuk menemani aktivitas Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Isma ajak Anda. Untuk Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, boleh banget ya, Isma tunggu WhatsAppnya di 081-324-951-935.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
0: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
5: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dut adalah kita. Isma baca ya yang udah berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Ada dari Mas Adi di Merdeka nih ya, mau dengerin lagu dari miliknya siapa nih? Oh pokoknya Kopi Lambada kayaknya. Kalau nggak pantun janda aja. Salamnya untuk semua penggemar Prodangdut dan juga All Crew. Buat yang ada di meja siar, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Spesialnya untuk Ibu Syariah katanya. Terima kasih, sama-sama. Satu lagi ada dari siapa ini? Hans Ardiansyah di Haurgulis Indramayu ya. Mau dengerin lagunya Endang Kurnia yang Duit, kalau enggak Kopi Dangdut. Salamnya buat Mbak Isma yang lagi siaran, terus juga buat Mas Fian yang tadi pagi sudah menyiarkan juga. Salamnya untuk semua kru RRI dan juga untuk yang lagi mendengarkan juga. Salamnya buat semua orang Haurgulis Indramayu dan juga orang Kuningan Jawa Barat. Terima kasih, ditunggu lagunya ya. Dan yang pasti yang lain yang juga mau dengerin lagu dangdut pilihannya boleh banget. Disma tunggu WhatsAppnya di 081324

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, siang ini Cek Fakta mengetengahkan beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG serta Gubernur Lampung telah mengeluarkan himbauan ancaman erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Unggahan ini menyebut status bencana di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai status siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Faktanya, klaim ini tidak benar dan dilansir dari Tirto ID, status aktivitas Gunung Anak Krakatau memang berada pada level 3 siaga. Namun tidak dijelaskan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bahwa status ini ditetapkan karena adanya potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan juga menimbulkan potensi gempa bumi yang bisa memicu tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung dalam unggahannya di media sosial Instagram juga telah menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar alias hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Masih di sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Riva di Kali Tengah yang mau dengerin lagu dari miliknya Evita Mala yang Kasmaran Boleh. Salamnya buat semua aja, katanya lagi dengerin. Terima kasih. Ada juga yang mau dengerin Terlenanya Ikke Nurjanah nih dari Papa Wandi yang ada di Pleret. Ditunggu ya. Salamnya buat semua aja, buat Mbak Lismanya, terima kasih. Sama-sama. Dan yang pasti kita masih di sajian Pro Dangdut ya, yang masih akan terus menemani Anda semua nih sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesar sih, takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
2: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
3: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
2: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
3: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
4: Prodan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi Justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Masih di sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Isma, sapa juga yang sudah berkirim WhatsApp-nya ya. Ada Tiara di Kali Tengah mau dengerin lagunya Cita Citata, katanya yang meriang. Emang kita punya ya? Nanti dilihat dulu ya, kalau enggak ada yang sudah disediakan aja ya. Oke, selanjutnya juga Isma sapa lagi yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Ada dari Bahar di

Plumbon mau dengerin lagunya Denny Caknan, Kartonyo Nomor Janji. Kalau gak ada nanti Isma pilihkan yang juga punya lagu yang sama ya, gak apa-apa. Kita masih di sajian Pro Dangdut ya, yang masih akan terus mengajak Anda berdendang bergoyang bersama sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, saatnya saya Lisma Julia Sari harus pamit undur diri ya. Dari ruang dengar Anda sekaligus menutup sajian Pro Dangdut untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Khairul Anwar hingga nanti pukul 19 dalam sajian Cirebon sore ini. Dan nanti akan segera kami hadirkan Beranda Astacita UMKM Bicara dengan menghadirkan narasumber Nudi Diana Sari yang merupakan pelaku usaha Somaiku Bintang 5 dan Bakmi Harmoni, dan akan dipandu Khairul Anwar ya. Lismanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

RRI Prosa dengan alih informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat sore dan apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arto Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 sore nanti dalam Cirebon sore ini. Dan mendengar, untuk saat ini kita sudah memasuki waktu asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Di sore hari ini pendengar, di edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026, saya akan menemani Anda di Cirebon sore ini. Sesi pertama kita akan mengikuti Beranda Asacita UMKM Berbicara di edisi kali ini.
0: Beranda Asacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asacita.
1: Ya, pendengar di Beranda Asacita UMKM Berbicara kali ini sudah hadir bersama saya Mbak Nudiana Sari, pelaku usaha Siomaiku Bintang 5, dan Mbak Mi Harmoni yang sudah hadir di studio, dan juga tema kali ini adalah Dari Sebuah Harapan Menjadi Perjalanan. Selamat sore Mbak Nurdiana.
2: Sore Mas.
1: Oke, okay, Mbak agak maju ke mic. Ke mic ya.
2: Mic ya. Gimana, sorry.
1: Oke. Okay. Sehat Mbak?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Alhamdulillah. Semangat ya. Nah, ini dari mana Teh?
2: Dari Talun.
1: Dari Talun, oke, jauh-jauh ya?
2: Enggak jauh.
1: 30 menit ya?
2: Iya, kurang.
1: Oke, kurang lebih. Nah ini ngomongin soal Siomaiku Bintang 5. Ini Mbak Nurdiana ini punya usaha siomay gitu?
2: Iya, betul. Saya tuh punya usaha siomay karena melihat sumber daya alam yang ada di Cirebon, Mas.
1: Oke.
2: Di Cirebon ini kan banyak ikan ya. Jadi cerita dulu nih.
1: Boleh.
2: Jadi tahun 2017 itu saya mulai usaha. Jadi usaha kuliner itu dimulai di tahun 2017. Saat itu modalnya itu dari jadi suami itu pernah kerja 9 tahun di perusahaan Indonesia Korea lah, perusahaan kontraktor. Nah di situ tuh kan sering pindah-pindah.
1: Okay.
2: Saya tuh ikut suami kemana? Ke Sumatera ikut. Ke Cilegon, pokoknya hampir seluruh Indonesia lah yang saya ikut.
1: Oke. Okay. Nah, jadi nggak anteng di.
2: Iya, nggak anteng di Cirebon.
1: Di Cirebon.
2: Tapi punya rumah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, terus saya bilang gini, Mas, kayaknya capek ya kalau kita harus gini terus, karena pindah tempat itu saya harus bawa barang-barang. Kayak mesin cuci, kayak gitu, kulkas dan lain-lain. Nah, terus suami bilang, iya ya. Kayaknya capek gitu. Nah akhirnya udah 9 tahun dia bekerja, kemudian itu Mas, resign. Saya yang mutusin, udah kamu resign aja deh, saya bilang kayak gitu,
1: oh, gitu.
2: Kan. Iya, resign. Nah itu ada uang, jam sostek dulu namanya. Nah,
1: oh iya, JHT kalau sekarang.
2: Iya, JHT ya. Terus keluarlah uang itu untuk usaha saya. Langsung, nih uangnya buat kamu. Gitu. Gimana, kita mau bikin apa? Karena memang saya hobi masak. Punya ilmu lah ya untuk memasak. Itu usaha pertama saya tuh justru nasi jamblang. Namanya nasi jamblang Yusari. Itu adanya di Pekalipat dulu. Ternyata memasak dengan berdagang itu ada ilmunya juga.
1: Iya.
2: Beda banget ya. Ya. Maksudnya dalam arti kata begini, kamu bisa masak belum tentu kamu masarin. Belum tentu kamu bisa masarin. Dan itu kejadian pada saya, Mas.
1: Oke.
2: Nah, ada penjual saya, ada pembeli. Nah, ada suatu momen yang saya tuh sangat ngerasa deep banget waktu itu, karena saya tinggal usahanya tuh di Pekalipan. Dia tuh banyak banget yang namanya tuh, jadi toko-toko itu toko-toko yang ada tepung-tepung aci.
1: Yeah,
2: itu saya persis di depannya, Mas. Okay. Jadi kalau misalnya ada truk-truknya itu udah
1: datang
2: pergi,
1: gitu.
2: Pergi mau tutup, baru saya ada. Itu antara jam 5, jam 4 sampai jam 5 saya bukanya. Nah, ada momen di mana saya itu musim hujan tiap sore itu dulu, mungkin sekarang juga masih ya, kalau musim hujan sore itu pasti hujan. Nah itu tuh bau acinya tuh
1: terasa.
2: Nah di situ tuh orang boro-boro ya, namanya mau makan nasi jamblang di situ ya. Ada momen saya tuh 3 hari berturut-turut itu nggak laku
1: sama sekali.
2: Sama sekali mas.
1: Oke.
2: Okay. Bener-bener deep banget. Jadi saya tuh gini, kayak anak kecil yang minta sama ibunya tuh doanya gini, ya Allah kok kayak gini ya, gitu ya. Kok saya tuh mintanya tuh usahanya tuh lari, saya tuh udah puasa, kayaknya saya udah semua yang udah terbiasa untuk berdoa seperti itu, kok kayaknya malah sama Allah kayaknya kok dikasih jalannya tuh, akhirnya masakan itu saya bagi mas. Saya jawab di teman-teman, mau gak nasi jamblang saya, masakan saya, mau gitu ya, mau. Ternyata di situ orang akhirnya tahu masakan saya tuh enak. Jadi itu cara Allah untuk memperkenalkan.
1: Iya, iya, promosi.
2: Memperkenalkan promosi. Dulu saya enggak pernah tahu, Mas.
1: Iya, iya.
2: Enggak pernah tahu kalau kita tuh harus promosi ya,
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Oh iya, berarti ini jalan satu, promosi. Udah. Terus akhirnya saya pindah lokasi karena terlalu jauh. Jadi saya tuh pulang tuh kira-kira jam 1, jam 2 tuh aduh udah ngantuk banget ya gitu ya. Beberes gitu
1: oh,
2: kan.
1: Oh, malam-malam gitu.
2: Karena malam, Mas, gitu. Nah, deket yang deket rumah nih. Itu memang selalu habis, Mas. Bagus. Ya Allah ini yang saya minta, tapi kok saya capek banget ya masak nasi jamblang.
1: Karena menunya
2: banyak.
1: Iya, banyak menunya.
2: Karena tempo hari itu ada bilang gini. Dia Chinese. Kamu tuh masakannya terlalu enak untuk masakan nasi jamblang.
1: Oke, terlalu sederhana.
2: Terlalu enak.
1: Oh, terlalu iya maksud.
2: Itu terlalu enak.
1: Masakannya ini terlalu sederhana untuk rasa yang enak gitu.
2: Iya.
1: Iya, iya.
2: Jadi
1: iya.
2: Karena nasi jamblang kan sederhana tesnya ya. Maksudnya tuh cuma ya begitu gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Itu terlalu enak. Oke, akhirnya saya pindah. Setelah pindah itu aku masaklah terus ya, Mas. Masak kok aku jadi senang. Nah, satu ketika aku tuh capek karena makanannya, masakannya tuh habis dan aku sehari tiap hari jadi masak. Nah, di situ tuh saya mas, aku capek deh, aku bilang gitu ya. Karena suami itu tempo hari kan belum dapat pekerjaan. Jadi bantuin jualan. Itu bantuin jualan, Mas. Akhirnya kita tuh beralih, tetap jualan, tetap memasak, tapi saat ini saat itu adalah bebek nasi rempah.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Yang jarang banget orang saya ciptai. Dulu itu 2018 bikin bebek nasi rempah. Nasinya tuh rempah, bebeknya tuh empuk gitu. Jadi pokoknya saya tuh sampai berani megang bebek, nih leher bebek saya pegang tuh ya. Ini kira-kira gemuk enggak nih bebeknya?
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Itu masih hidup.
2: Itu masih hidup, saya langsung pegang leher langsung cari gitu. Itu. Jadi saya belajar di situ kan. Jadi saya pertama belajar tuh bebek dan harus kenal produk sendiri kan. Nah, pada saat itu bebek belum orang mungkin enggak terlalu mahal. Pada saat saya awal jualan itu.
1: Oke, karena belum booming-nya.
2: Belum booming.
1: Iya, iya, nah, masakan bebek itu.
2: Setelah itu mahal lah itu. Si bebek satu ekor itu naik. Nah, setelah masak apa? Ya Allah, ini kok naik lagi gitu ya. Maksudnya kenapa gitu ya. Jadi akhirnya sampai memang suatu ketika saya laku hampir 1200 porsi per hari. Itu sampai.
1: Oke.
2: Okay. Itu ya. Kayaknya kok seneng banget hati gitu ya. Seneng banget hati. Tapi di situ saya merasa apa ya, waktu pada saat itu ngerasa oh ini ya Allah, kata saya tuh bilang, oh ini ya, saya mau nambah menu lagi nih.
1: Oke.
2: Okay. Gitu ya, selain bebek tapi ayam.
1: Jadi bebek dan ayam.
2: Bebek dan ayam, kemudian ada paru goreng serundeng. Itu best seller semuanya. Jadi semua yang saya bikin itu best seller. Nah, ternyata ketika saya banyak orderan, itu ada momen yang saya hampir lupa.
1: Apa tuh lupanya?
2: Nah, lupanya adalah saya tuh ternyata harus menghitung HPP terus.
1: Oke.
2: Okay. Ya, karena setiap menu itu, setiap bulan tuh ada kenaikan-kenaikan gitu ya.
1: Iya, iya.
2: Nah, itu. Jadi menu. Jadi di situ saya bersyukurnya memang harus yang namanya itu ini Mas, evaluasi terus.
1: Iya.
2: Ya, evaluasi terus. Di situ saya belajar lagi. Terus kemudian setelah itu ada pandemi.
1: Oh iya, 2020.
2: 2020. Okay. Ya, itu sedihnya sekali. Jadi ada kayak mode apa ya? Beberapa yang udah DP. Jadi saya tuh semenjak bisa masak apa nasi jamblang, kemudian ada seiring berjalannya waktu ada paket pernikahan yang datang lah, Mbak, saya mau untuk paket pernikahan dong gitu. Berapa? 1000 tempo hari. 1000. Ya mungkin namanya saya usia tempo hari masih muda ya, maksudnya perasaan kok enak aja ya gitu ya. Ternyata ada hal yang harus belajar lagi, bahwa semuanya tuh harus siap. Jadi ketika kita mau, jangan asal terima tapi tanpa perhitungan gitu. Memang ada untungnya gitu ya, tapi saat itu saya hanya mengingat bahwa saya harus naik dulu nih untuk nanti keuntungan nanti. Dan itu memang benar, Mas. Saya bersyukurnya tuh Mbak Dudi masakannya enak, Mbak Dudi gitu ya. Disitulah saya tuh disitu mulai ada rasa percaya diri untuk memperkenalkan masakan dari tangan saya. Jadi memang mungkin kalau orang bilang harganya kompetitif ya, maksudnya nggak murah juga gitu. Tapi ada pengalaman yang selalu saya tawarkan sama pembeli saya. Jadi nggak asal udah kamu udah selesai gitu ya, enggak. Tapi saya merasa apa ya, produk yang saya, ketika produk itu keluar dari kedai saya, itu ada nama baik saya dan kepercayaan. Jadi itu yang jadi poinnya untuk saya gitu ya. Jadi akhirnya kalau misalnya karyawan saya masak bakmi terlalu lembek, itu juga sama saya nggak boleh dikeluarin, dimakan aja. Karena bakmi itu maksimal 7 detik, Mas. Air mendidih, aduk-aduk, langsung masukin ke bumbu.
1: Oh gitu.
2: Iya, itu nggak bisa langsung kayak kita masak Indomie lumayan lama, ya. Karena kan dia udah basah.
1: Kalau itu udah, iya, kalau yang Indomie kan masih kering ya.
2: Masih kering.
1: Kalau itu
2: kan
1: udah basah.
2: Udah basah seperti itu. Seperti itulah. Jadi perjalanan itu memang ya modalnya, kalau ditanya modal, yang support nomor satu itu suami saya. Mas, ini nih, terus kasih solusi, karena saya kan nggak bisa sendirian ataupun dulu tuh, sekarang ada komunitas di Talun itu ya. Jadi UMKM tuh tergabung dalam satu wadah. Kalau dulu saya nggak ada, Mas.
1: Sendiri.
2: Saya nggak banyak ilmunya. Jadi ya begitu. Kalau udah ada ilmunya kan ada sharing pengalaman.
1: Iya. Berbagi ya, gitu.
2: Itu berbagi. Dan sekarang kan saya bersyukur ketemu sama teman-teman di dinas di Ekraf juga ada. Kemudian di Talun. Kemudian ada di apa namanya, koperasi gitu kan, di Seperindak. Jadi saya ikut gabung. Jadi kalau misalnya kemudian kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, itu bisa dibantu kan. Jadi minimal kita ngedenger apa pengalaman mereka.
1: Gitu. Oke. Nah ini akhirnya jadi Somaiku bintang 5 dan juga bakmi ini kenapa akhirnya?
2: Oh gini. Jadi kalau di Hajatan itu kan ada gubuk-gubuk kecil.
1: Iya.
2: Betul kan?
1: Iya.
2: Somai, empal gentong, bakmi, tahu gejrot gitu. Terus ada rujak-rujak. Nah ini saya ambil karena memang saya ambil sumber daya alam yang ada di Cirebon. Itu saya ngangkat ikan tenggiri. Saya tuh belinya jauh, Mas.
1: Di mana?
2: Di Gebang, Mas.
1: Oh, jauh.
2: Karena murah. Terus juga dia kalau di Gebang itu dia ikannya kan besar. Jadi di up 4 kilo lah. Nah, di atas 4 kilo. Itu di jam segini nih kalau saya
1: belanja.
2: Itu ikannya itu, Mas, dia tuh kencang. Kita kan ikannya yang bagus itu si insangnya itu merah, matanya itu bening, gitu, nggak pecah perut. Itu saya pegang, saya tuh sampai seteliti itu, maksudnya sampai oh ini bagus nih. Dia tuh kan mungkin saya khawatir karena kan hubungannya antara saya sama konsumen ya. Jadi saya harus teliti banget. Kalau yang besar itu dia dagingnya tuh warna putih dan pink, itu kempel. Jadi benar-benar kempel bagus. Nah, itu saya ngambil yang nggak mungkin ada kenaikan terlalu signifikan dan pasti ada terus. Itu saya ngambil di situ. Karena ayam kalau di bakmi tuh ya ayam kan ada terus ya Mas ya. Enggak kayak aku bebek, aku bingung HPP harus saya berubah, harus kita harus ngitung
1: lagi gitu ya. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu ini produknya ada apa aja nih, Mbak?
2: Iya, ini siomay ini ada yang mungkin orang belum pernah, ada beberapa yang nyoba untuk siomay dengan topping seperti katsuobushi. Ikan juga tuh Mas. Ikan, saya memang suka banget ikan. Saya suka banget ikan. Mungkin ada kenapa saya harus memperkenalkan siomay itu karena siomayku ini 70% adalah ikan, sisanya itu tepung dan telur.
1: Jadi si bumbunya, apa namanya, kuahnya juga dari ikan.
2: Dari yang kalau kuahnya itu kacang, bumbu kacang, cuma toppingnya. Jadi kayak seperti takoyaki.
1: Ada kulit-kulit yang tipis.
2: Itu itu enak. Menurut saya ya, karena soalnya saya pasti trial dulu untuk untuk dijual
1: gitu,
2: dijual.
1: Ya.
2: Terus ada juga yang apa, somai keju gitu.
1: Boleh dikasih tahu itu ada produknya apa?
2: Ini sebenarnya dummy ya Mas.
1: Nggak apa-apa.
2: Dummy. Jadi ada untuk, jadi ini ada yang self kayak ini. Dia ini ini tuh bakmi yang bisa di masak di rumah sendiri.
1: Jadi kayak mie instan.
2: Mie instan, itu kita udah nyediain itu Mas. Jadi yang aku mau makan kapan pun nggak mesti ke bakmi Harmoni, kan udah beli tadi pagi gitu ya. Itu begitu. Terus ada somay sama juga dikukus di rumah bisa gitu ya. Jadi kukusnya tuh sambil mengembang seperti harapan orang tua. Gitu.
1: Ya, nah ini kalau boleh tahu varian rasanya ada apa aja nih untuk bakmi dan
2: Untuk sumai? Bakmi itu ada bakmi manis, ada bakmi kari.
1: Jadi karinya ini kayak kari ramen.
2: Iya betul, seperti itulah. Jadi seperti itu.
1: Kayak bentuknya karinya kental.
2: Kental Mas. Itu ngaldu banget.
1: Berarti kayak taipan ya?
2: Modelnya gitu. Jadi kayak itu kan udon, kalau ini pakainya mie
1: gitu ya. Dan itu isinya apa aja boleh tahu?
2: Isinya itu ada tetap ayam, cuma ayamnya saya grill. Jadi ketika misalnya di grill itu dia kayak model sate. Jadi ada bumbu-bumbu kacang si ayamnya ini. Jadi pada saat makan karinya, karinya tuh kuahnya tuh kuah susu gitu.
1: Susu creamy.
2: Iya,
1: Gitu
2: ya. Ada bumbu. Kemudian ketika dimakan sama si ayam dan itunya tuh balance banget. Jadi nggak terlalu gurih, tapi nggak bikin enek gitu loh Mas.
1: Itu yang kari.
2: Itu yang kari.
1: Yang satunya?
2: Nah, yang satu bakmi manis itu manis. Jadi kayak ayam.
1: Kayak mie ayam nggak sih?
2: Iya betul, hampir sama sih. Kalau mie ayam kan ada kuah-kuahnya, kalau ini kering sih.
1: Tapi si ayamnya ini berbumbu
2: manis,
1: kecap
2: manis.
1: Berarti bakminya ini baru dua varian ya?
2: Dua varian aja cukup. Semakin, karena gini ya, semakin banyak kita banyak varian. Itu sebenarnya banyak modal juga keluar. Mendingan kita nambah produk, misalnya nasi goreng. Saya next mau ada nasi goreng, nasi goreng.
1: Yang kayak gini juga self serving juga.
2: Iya, itu bisa dipanasin. Itu juga.
1: Kenapa nih? Karena mending produk baru daripada varian.
2: Karena gini ya. Ini udah ada nih, aku udah ada mie ini dua. Dua item. Ya, kan somaynya udah banyak nih. Jadi semakin kita banyak varian, itu sebenarnya biar karyawan saya nggak bingung aja sih. Karyawan saya nggak bingung untuk penyajiannya gitu.
1: Nah kalau somaynya ini ada apa aja jenisnya nih Mbak Varian?
2: Dia ada batagor, ada somay kukus kayak gitu. Terus ada somay keju, ada somay yang topping katsuobushi itu.
1: Berarti ada empat. Empatnya itu ada kuahnya semua.
2: Bumbu kacang Mas.
1: Ada somay kuah, itu mau batagor kuah ya. Batagor kuah ya. Nah, boleh tahu nggak ini apa? Per itemnya dia dihargai berapa?
2: Ini aku kalau somai, kalau untuk somai yang frozen itu untuk apa namanya, tiga orang ya, tiga satu orang. Keluarga itu cuma 40.000 sampai 45.000 karena kalau luar kota itu kan ada ongkos kirim gitu. Terus kalau untuk yang somai ikan tuh dari harga 15.000 ada. Terus kalau bakmi manisnya tuh cuma 15.000.
1: Murah.
2: Iya, murah. Ayo main ke rumah.
1: Siap.
2: Itu jadi ada kuahnya juga. Nah, kuahnya itu juga ada kuah somainya. Jadi ada somai dan juga baksonya.
1: Oh, oke, jadi si bakminya itu ada kuah.
2: Ada kuahnya.
1: Kuah somai.
2: Kuah kuah kaldu.
1: Oke. Okay. Oh, somai.
2: Bawang putih gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kayak model bakso gitu ya.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, ini kan tadi disebutin juga soal pernah kerja di perusahaan Jepang, berarti ini termasuk
2: di sini, Mas.
1: Oh iya, masih perusahaan ya, Jepang.
2: Di sini.
1: Tapi yeah, terinspirasi dari itu. Apa memang suka unsur-unsur Jepang gitu?
2: Enggak sih, cuma karena dulu saya pernah kerja di Yamaha. Itu memang karena cuma kayaknya kerja itu capek ya, gitu ya. Jadi udah deh, gue dagang aja. Enggak sih, sebenarnya karena suamiku menyarankan untuk berpenghasilan tuh nggak mesti keluar rumah, di rumah juga bisa, gitu.
1: Ya itu kan tadi ada apa namanya, kuah yang kayak karinya kayak kari kuah ramen gitu.
2: Iya, ramen.
1: Ya, berarti terinspirasi dari Jepang enggak?
2: Enggak sih.
1: Oh, okay. Kira-kira. Oh, ini
2: enggak,
1: saya
2: mas.
1: Suka.
2: Enggak.
1: Nah, ini kenapa nih nama pilihannya Somaiku Bintang 5 dan juga Bakmi Harmoni jadi identitas brand itu?
2: Oh iya, ya Somaiku itu ya somainya saya gitu ya. Coba kalau Bintang 5 itu karena anak saya punya 5, Mas.
1: Oh, oke.
2: Okay. 5 itu bintang saya semua ya.
1: Iya, benar.
2: Harmoni itu identik sama ke apa ya, keseimbangan. Ya mungkin karena saya bintangnya Libra ya, Mas. Jadi ada harmoni aja, udah gitu doang deh, nyambung-nyambungin.
1: Mikirin Bakmi Bintang 5 juga gitu kan enggak. Bagus tuh.
2: Iya, Bakmi
1: Harmoni. Jadi kayak seolah-olah berada di makanan hotel. Hotel,
2: nah,
1: gitu,
2: jadi
1: hotel,
2: harmoni
1: gitu.
2: Itu identik dengan rasanya tuh balance aja antara semuanya gitu.
1: Oke, karena mungkin pengennya semua rasanya balance.
2: Iya,
1: gitu. Oke, nah ini kalau titik balik atau momen penting yang membuat usaha ini mulai dikenal masyarakat ini dari mana nih, Mbak?
2: Sebenarnya gini ya, saya tuh sering banget ikut perlombaan masak, Mas.
1: Oke.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi saya kemanapun pasti saya ikutin ikut lomba masak. Kalau saya nggak pada saat itu senggang, gitu ya, dapat ridho dari suami. Ya alhamdulillah. Jadi di situ mungkin ikut terbranding ya.
1: Produknya.
2: Produknya, Mas. Jadi produknya tuh udah mulai dikenal. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya saya ikut lomba masak gitu ya. Kayak kemarin lomba masak nasi goreng di Jogja, kemudian Yogyakarta ya, kemudian di apa Surya gitu ya, dapat juara, kemudian di mana gitu saya dapat juara, itu saya sih sebetulnya jadi branding itu mengikuti aja.
1: Oh, karena apa namanya, kita sering lomba akhirnya tahu
2: ya,
1: oh,
2: orangnya tahu gimana sih rasanya, gitu ya. Dan itu sebenarnya ada tumbuh kepercayaan yang tadi saya bilang, ketika produk saya yang keluar dari kedai itu membawa nama baik saya dan juga kepercayaan. Jadi makanya kenapa orang bilang makanannya enak gitu ya. Itu karena memang saya benar-benar menjaga. Gitu ya. Jadi sampai kapanpun saya tetap belajar. Belajar apa? Saya harus tetap belajar bahwa menjaga makanan yang benar-benar bisa dinikmati sama semua kalangan. Jadi saya bilang tuh dinikmati semua kalangan. Gak ada yang bilang ya selera ya, kalau enak mah gitu ya. Selera kamu mungkin selera aku beda gitu. Nah, saya tuh berusaha untuk nyatuin semua selera biar oh iya benar ya, ini enak. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau ini kan bakmi kan banyak ya. Somai juga banyak, apalagi banyak yang jualan gerobak gitu ya. Nah, ini yang jadi unggulan atau yang membedakan antara somai yang lain dengan somainya Mbak. Ini apa nih?
2: Nanti nyoba dulu.
1: Oke.
2: Okay. Nanti nyoba dulu gitu ya. Karena susah kalau aku cerita nih. Okay. Jadi aku seolah-olah nih pede banget. Jadi karena jadi kalau misalnya Mas makan itu ada rasa kenyal. Itu karena ikan.
1: Oke. Okay.
2: Karena tepungnya itu hanya sedikit.
1: Jadi full ikan?
2: Iya, di full. Jadi di atas 50% ikannya, hampir 70%. Okay. Jadi yang bikin kempal itu kan ikan dan telur. Jadi rasa ikannya, aromanya itu beda dengan. Jadi gini, kalau misalnya ada, mungkin soma yang di luar, mungkin hanya sebagian yang menggunakan ikan tenggiri, bisa ikan lain ya mas ya.
1: Ikan sabu-sabu.
2: Gak mungkin lah, ngeri amat. Ya benar, bisa jadi ini ya.
1: Karena banyak mbak itu
2: di
1: yang
2: di Jakarta, iya. Saya kalau di Jakarta nggak mau masakan somai.

0: gitu ya.
1: Oke. Nah, terus ini tadi kan ngomongin soal banyak masyarakat ya yang ketakutan, apalagi beberapa waktu lalu ada isu soal soma yang ikan.
2: Sama-sama.
1: Bagaimana nih menjaga kualitas dan juga percayaan masyarakat yeah. biar percaya bahwa ini memang tenggiri gitu ya.
2: Gini. Mungkin sebetulnya saya juga nggak bisa bedain karena saya belum pernah makan somai.

0: Masyarakat ini tidak takut akan zat kimia kayak boraks gitu ya.
1: Yang jelas semai gini. Semuanya aku kan insya Allah enggak.
0: Pastinya pastinya.
1: Karena saya makan.
0: Iya.
1: Saya makan. Mm-hmm. Jadi saya sih cuma bilang harus hati-hati juga ngejaga untuk sekarang nih gini ya Mas. Enggak usah borak deh ya. Mungkin sekarang udah mulai kita memilih makanan kayak sosis, nugget, kecuali yang dia homemade, kecuali yang homemade. Nah, banyak mungkin itu yang makan, mungkin banyak kasus yang mungkin sebenarnya bukan ranahnya saya ya, ada yang kena dia kena ginjalnya atau kena kankernya kayak gitu ya, kena kanker. Nah kemudian kalau misalnya sekarang kita mulai memilah makanan yang bergizi untuk tubuh, jadi mulai ngurangin gula. Saya juga ngurangin gula karena saya udah mau 40 tahun nih Mas usianya. Jadi sebenarnya nggak mesti harus 40 tahun, mungkin Mas juga harus ngurangin gula.
0: Benar ya? Banget, saya sudah mengurangi.
1: Iya kan Mas? Gitu, jadi nggak cuma borak, apalagi borak ya, sebenarnya makanan pengawet yang mengerikan juga bisa ya Mas ya. Memang kita tuh susah ngebedain. Kayak saya waktu tempo hari waktu saya belanja ikan, itu saya langsung kan ke tempat pelelangan ikan ya. Itu udahnya sore. Itu bener-bener saya lihat tuh, saya nunggu kadang, kan belum datang nih.
0: Iya,
1: perahunya itu ya, yang ada nanti Bu jam segini, oke. Saya nungguin, itu memang langsung.
0: Kalau langsung dari nelayannya.
1: Langsung dari nelayannya. Jadi kan nelayan itu nimbang gitu ya, nimbang berapa, terus kan dipisah-pisah di situ. Di situ. Jadi saya benar-benar menjaga kepercayaan ya. Jadi kalau penjual itu harus amanah.
0: Iya, iya.
1: Ini amanah. Harus amanah, itu pasti Allah juga bakal nuntun nih pembelinya. Jadi yang nomor satu tuh amanah juga. Kayak misalnya begini, saya ada orderan nih tanggal segini jam segini, ya amanah. Amanah untuk diantarkan kan pesanannya. Gitu, gak cuma sekedar udah deh pesanan selesai, tapi rasa.
0: Gitu. Karena ya. Apa namanya, apalagi makanannya, kalau misalnya makanan ini tidak amanah, tentunya pembeli juga nggak akan balik lagi.
1: Ya. Itu juga kan lidah nggak bisa bohong ya Mas.
0: Iya.
1: Itu nggak bisa bohong di situ.
0: Nah ini kalau tadi kan belanjanya langsung dari nelayan, bagaimana cara memilih agar bahan bakunya ini berkualitas? Tentunya pasti punya standar sendiri dong.
1: Iya.
0: Agar bahan bakunya sesuai dengan kemauan gitu kan.
1: Iya. Itu yang pertama tuh, kalau misalnya ikan gak pecah perut Mas.
0: Itu yang pertama.
1: Itu yang pertama. Berarti bukan ikan yang kemarin. Terus dipegang tuh kencang dia. Kencang. Terus si mata tuh masih bening. Kemudian juga si insangnya itu masih merah. Gitu. Terus dicium tuh baunya bau laut. Bau amis laut. Kalau misalnya susah ya, kalau ikan di pasar mungkin bedanya yang dilalatin sama yang enggak.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi kalau di pelelangan kan semuanya memang pasti dilalatin juga ada. Pasti memang seger-seger semua.
0: Apalagi kan baru turun dari perahu.
1: Dari perahu.
0: Gitu. Okay.
1: Gitu.
0: Nah, untuk bahan baku bakmi sendiri bagaimana nih cara agar agar tetap berkualitas, biar standar rasanya juga tetap sama gitu.
1: Pasti ditimbang, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gini, kalau bikin bumbu ya.
0: Iya.
1: Itu karyawan saya udah pasti saya suruh timbang.
0: Oke.
1: Semua ditimbang.
0: Oh, karena sudah ada catatannya mungkin ya.
1: Kalau untuk bikin, jadi mereka tuh begini ya. Kan udah ada catatannya nih kalau bumbu nih ya. Udah pasti, saya juga pasti lihat mereka untuk nimbang. Jadi untuk stabil konsisten rasanya. Terus juga beberapa karyawan mungkin ngelihatnya, ibu nih capek-capeknya gitu nimbang ya. Jadi hari ini tuh nimbang, diiket-iketin gitu. Nanti besok kita mulai masak gitu ya. Jadi kayak model bakmi ini itu kan ada yang namanya minyak wijen. Ya, minyak wijen. Nanti ini takarannya segini, ini segini, segini. Oh iya Bu, iya. Jadi memang semuanya harus ditimbang Mas.
0: Oke. Okay. Ada standarnya.
1: Kita ada standarnya sendiri. Okay. Jadi harus ditimbang biar enggak rugi, bukan, tapi memang stabil rasanya. Jangan
0: enggak,
1: hari enggak ini
0: berubah gitu ya.
1: Iya, hari ini kok enak.
0: Kemarin enggak. Iya.
1: itu mencoba, jadi melatih. Jadi di usaha saya ini saya juga banyak belajar gitu ya, ketika kadang suka ikut workshop kemana, ternyata saya tuh nggak ada apa-apanya ya, jadi akhirnya

0: akhirnya saya belajar terus.
1: Oke. Nah ini setiap setiap hari berapa produksiannya, Mbak?
0: Kalau gini, kalau untuk siomay ini produksinya itu kita masih nggak banyak sih ya. Itu cuma misalnya 5 kilo ikan, 5 kilo ikan. Nggak yang besar banget, nggak yang sampai itu daging ya, Mas. Jadi 1 kilo ikan itu ngehasilin dagingnya itu sekitar 600 sampai 700. Gitu. Yang satu kilo ikan.
1: Yeah.
0: Karena dia ada tulang, dia ada apa namanya kulit gitu ya.
1: Ada kepala juga.
0: Ada kepala juga gitu. Jadi produksi terus, kita produksi terus jualan kayak gitu. Kalau misalnya dibilang berapa sih setiap hari itu harga apa pasti fluktuatif ya. Namanya pedagang, apalagi saya di dalam tempatnya itu 40 meter dari jalan raya. Makanya beli ya Mas di tempat aku ya.
1: Oke, siap. Ini berapa kilo ikan yang sering digunakan?
0: Saya mungkin sekitar 5 kilo. Jadi sekitar kurang lebih yang 7 kilo. Jadi yang up 5 kilo itu bagus Mas ikannya.
1: Oke.
0: Dagingnya tuh kempel. Nanti dan juga bikin putih. Maksudnya tuh di somai kan ada yang warnanya tuh mungkin agak-agak hitam.
1: Iya, agak coklatan gitu.
0: Ada kecoklatan. Kalau aku putih karena memang dari ikan tenggiri itu sendiri.
1: Berarti apa namanya tadi dikatakan satu ikannya itu minimal 5 kilo. Berarti satu kali produksi menghabisin berapa kilo?
0: Satu kali produksi itu kira-kira saya tuh tepungnya sedikit. Itu tepungnya antara dari 5 kilo itu cuma sekitar 1 kilo 250 gram.
1: 1 kilo 250.
0: 1 kilo kurang lebih 1 kilo sampai 1 kilo setengah.
1: Itu tepung ya?
0: Itu tepung, Mas. Tepung maksudnya tepung sagu ya? Itu.
1: Oke, bukan tepung terigu gitu enggak?
0: Enggak, tepung sagu.
1: Kenapa milihnya tepung sagu?
0: Karena memang kekenyalan itu adanya di tepung sagu. Jadi kekenyalan itu adanya di tepung sagu kayak model cilok.
1: Yeah.
0: Cilok pakai tepung beras enggak bisa. Itu namanya jadi bubur lemu nanti. Gitu.
1: Ya itu untuk menjaga kekenyalan gitu ya.
0: Oh
1: itu tadi untuk menghindari bahan-bahan kimia gitu.
0: Iya.
1: Ya. Oh iya benar. Mungkin kalau yang pakai tepung terigu pakainya borak mungkin kali.
0: Enggak
1: juga ya.
0: Enggak gitu Mas, enggak akan pakai borak sih. Borak.
1: Enggak, maksudnya yang lain.
0: Oh enggak, itu mungkin bakso ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang biasanya tuh pakai bakso kali untuk borak.
1: Oh gitu, kalau misalnya tepung terigu sama ikan tenggiri enggak cocok gitu.
0: Matchnya tuh pakainya tepung
1: sagu.
0: Sagu.
1: Oke. Okay. Nah ini seperti apa nih gambaran proses produk harian untuk mengolah kedua usaha kuliner ini, yang tentunya nggak misalnya sehari bakmi, sehari somai gitu apa?
0: Bersamaan.
1: Gitu?
0: Bersamaan.
1: Nah itu bagaimana? Tentunya nggak gampang dong pasti.
0: Nggak gampang. Ya. Jadi kamu bagiannya somai ya. Nanti kamu bagiannya mie. Jadi semuanya ini karyawan tuh kan harus digilir, diganti Mas. Jadi bergantian biar kamu bisa serve-nya somai, satu bisa serve bakmi. Jadi semua bisa semua gitu. Cara cuma nyajiin mah gampang karena kayak ini dia tuh di frozen. Jadi udah ada stoknya banyak. Kita tinggal ngukus kan?
1: Iya, iya.
0: Jadi ngukus di kelakat yang besar, kelakat saya 30x30. Ada juga yang kecil, jadi kayak misalnya ada juga yang kayak misalnya mau digoreng batagor.

0: kamu banyak tapi kok kamu punya usaha gitu ya.
1: Iya itu.
0: Terus saya untungnya tuh di sini tuh karena anak saya lihat saya dari mereka kecil lihat om ibu aku lagi
1: sibuk
0: nih. Mm-hmm. Udah diem mereka. Mm. Memang kadang bu aku mau es teh manis gitu ya misalnya. Itu pernah pas lagi riwerunya, bu aku mau es teh manis dong kayak itu kayaknya seger banget ya gitu ya. Yeah. Ya udah bikin sana gitu kan tadi udah disediain. Jadi si teh tuh udah disediain cuma tinggal dituangin. Mm-hmm. Kayak model somai udah ada nih. Untuk yang somai 20.000 4 pieces tuh udah ada. Jadi cepet mas. Mm-hmm. Ya dia nyajiin ya karena kan itu satu bakmi itu satu gulungan bakminya itu 80 gram. Mm-hmm. Saya sampai hafal banget ya karena okay. Itu ditimbang. Mm-hmm. Itu 7 detik. Jadi kalau misalnya ada 15 itu langsung cepet.
1: Jadi langsung
0: kan,
1: jadi.
0: Iya, jadi kan si saya punya tempat yang ada 6 lubang.
1: Untuk
0: bakmi, godok bakmi. Jadi kan plok gitu, masukin lagi pemplung-plung, plok kayak gitu. Dikirim dulu, nanti sisanya yang penting minuman masuk, yang penting minuman duluan. Mm-hmm. Gitu. Jadi si airnya cepet, jadi cepet banget deh. Mm-hmm. Hey, makanya ajak ke RT, saya senang deh. Ajak ke RT gitu ya.
1: Siap.
0: Pasti biar tahu nih gimana cepetnya aku. Gitu lah mas ceritanya.
1: Okay. Nanti deh kalau sempat ya.
0: Iya, harus sempat mas.
1: Oke, okay, siap. Nah ini bagaimana cara mengatur manajemen waktu dan juga operasional di sini agar tetap berjalan lancar? Tentunya nggak mudah kan pastinya.
0: Iya, nggak mudah banget. Mm-hmm. Apa ya, saya tuh banyak banget ya maksudnya di sini tuh belajar itu. Mm-hmm. Ya harus nyepetin waktu. Gimana sih evaluasinya tuh mas? Mm-hmm. Saya tuh selalu briefing sebelum mulai buka toko, briefing dulu. Dan setelah buka toko, tutup toko, itu briefing. Kemarin kamu begini. Harusnya begini. Terus aja digitu. Namanya sebagai sepemilik usaha ya. Itu memang harus evaluasi terus kan. Makanya kalau ada yang bilang gini, bisnis dia mah udah autopilot, aku yakin untuk bisnis makanan ini itu sangat sulit. Kecuali mungkin bisnis kosmetik ya. Bisnis makanan ini tetap harus under control mas.
1: Karena memang menjaga kualitas, menjaga kebersihan.
0: Iya.
1: Gitu kan?
0: Jadi kayak misalnya deket kompor, hati-hati. Ataupun bersihkan setelah digunakan. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu. Yang ini jadi ada hari Senin, ini hari ini nih. Itu beres-beres di rumah untuk bersihin kompor. Selain bersihin kompor, nata-nata itu ada kayak gitu mas di tempat saya. Jadi kalau hari Minggunya masih masuk, maksudnya tuh buka kedai setiap hari Senin itu beberes bersih-bersih di tempat usaha.
1: Itu semua karyawannya?
0: Iya, karyawan saya nggak banyak sih mas.
1: Berapa?
0: Jadi ada 2-3. Jadi kalau orderan banyak tuh cuma 3. Orderan banyak tuh 3-4 sama saya ya. Itu masih bisa kehandle. Kecuali kalau misalnya hajatan bisa saya sampai 14-16 orang.
1: Itu ya mungkin yang dadak rekrut gitu ya?
0: Iya, yang dadak rekrut ya mas ya kalau misalnya hajatan. Kalau misalnya
1: untuk produksian beda lagi.
0: Gimana?
1: Untuk produksian tadi.
0: Itu gini 14 itu dengan produksi ya. Jadi kalau masak tetap saya mas. Jadi mereka ngeracik gitu ya. Semua ditata. Ini begini, ini begini. Jadi misalnya gini, saya tuh selalu briefing kayak sebelum masak. Ini bisa begini karena begini. Karena saya udah hafal tuh mas. Sudah mengevaluasi. Jadi kayak misalnya begini, ini kalau misalnya sampai gosong begini, pasti kamu lupa ya menitnya. Ini kamu pasti begini ya. Kamu ikutin ibu aja. Karena ibu udah tahu. Gak bisa dibohongin gitu ya. Maksudnya gak bisa gitu. Jadi kayak hal-hal yang misalnya anak kecil ngelak, kamu gak bisa bohong sama saya.
1: Karena gitu. Sudah ada.
0: Karena saya sudah bikin ada SOP-nya. Kalau begini kejadiannya, masalahnya, solusinya saya udah tahu. Kan begitu ya mas ya. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang ya masak gitu ya, masak nasi itu ada bagiannya. Nyuci piring ada bagiannya. Kemudian dia ada di tempat yang bufetnya itu ada kayak gitulah modelnya.
1: Oke, tadi tentunya ada yang mengatur.
0: Iya, ada sudah diatur. Dan saya juga butuh orang yang memang ngingetin, Bu, nanti ini tolong begini ya. Ada masalah apa langsung ketemu saya. Jadi kalau misalnya ada hajatan orang tuh ya, Mas ya. Itu kita juga

0: sehatin, puasain. Kalian pernah kejadian waktu tempo hari gini, orderan 1000 ya, orderan 1000. Nah, acara berjalan lancar nih, lancar banget. Terus tempo hari tuh piring, piringnya tuh lupa, Mas.
1: Lupa dibawa.
0: Jadi berapa ini itu lupa dibawa. Itu kan masalah juga. Piringnya bukan makanannya, piringnya itu ada kejadian kayak gitu. Itu kurang evaluasi. Di situ kan belajar apa ini yang belum, kayaknya apa nih? Itu kayaknya ada di otak saya pasti, Mas. Enggak mungkin enggak ya, enggak mungkin saya ngabain. Oh, kok kamu doang yang ada? Enggak, memang ya itu harus ada yang under control, yang namanya semua usaha. Terus juga aku tuh di sini tuh, Mas ya, perjalanan saya waktu itu ada catering. Saya tuh catering di acara pernikahan dia. Empat tahun kemudian dia WhatsApp saya. Mbak, Mbak masih kenal ini nggak? Saya tuh lupa inget siapa. Oh ya, saya bilang, saya sekarang udah pisah, Mbak. Gitu, saya sedih banget, deep banget. Jadi cerita gitu. Itu perjalanan saya ya. Jadi saya tuh sebenarnya ketemu orang yang random tiap hari kan. Tapi di situ saya ada pelajaran juga. Oh iya, ternyata hidup saya tuh lebih baik ya. Terus ada juga gini, Mas. Ini saya cerita nih ya. Jadi ceritanya random juga gue ini. Jadi ada yang momen yang 4 bulanan.
1: 4 bulanan anak.
0: Janin. Masakannya enak, banyak yang suka nih gitu. Kan 4 bulan cuma kupat gitu doang ya. Padahal cuma kupat.
1: Kupat doang, Mas.
0: Tapi kan ada dia, ada kayak kuah opornya. Yang saya bilang kuahnya tuh memang harus kental, creamy gitu ya. Itu standarnya saya. Terus saya nanti mau ya kalau akikoh anak. Iya. Nah, dia ngabarin lah ke saya. Mbak, saya nggak jadi untuk akikoh. Oh, nggak apa-apa. Saya kan bilang gitu ya. Maksudnya karena dia udah janji. Nggak apa-apa, Mbak. Saya kehilangan anak di perut saya. Dibilang gitu. Saya megang perut saya. Tempo hari saya hamil anak 5. Saya langsung pegang perut aja, takut ya. Jadi di situ tuh kayaknya, ya Allah, saya tuh ketemu orang yang, jadi perjalanan orang, jadi saya tuh kadang saling bersinggungan. Itu kan namanya hidup dia dengan hidup saya, jadi saling bersinggungan. Karena saya kan pernah kenal yang sebenarnya nggak kenal juga, tapi dia bisa untuk cerita. Maaf ya, Mbak. Dia tuh akhirnya sedih, curhat lah jadinya. Begitu. Jadi ya begitu, Mas.
1: Nah ini kalau kedainya ini sendiri bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa sampai jam hari apa?
0: Itu dari jam 10 sampai jam 8 malam, 10 pagi sampai 8 malam.
1: Di alamat di mana?
0: Di Jalan Pinus 2 nomor 61. Jadi teman-teman, saya mau promosi banget.
1: Enggak apa-apa.
0: Teman-teman makan di kedai aku ya, kedai Bakmi Harmoni di Jalan Pinus 2 nomor 61. Itu saya buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Di situ harganya murah kok. Nah, teman-teman juga bisa searching sih sebenarnya.
1: Ya, itu media sosialnya di mana?
0: Iya. Bisa Google di Sarinande Food Cirebon. Jadi nanti bisa langsung. Itu rumah saya warna abu-abu.
1: Media sosial ada.
0: Ada.
1: Apa?
0: Itu masih di TikTok, Mas. Di TikTok.
1: Enggak ada IG gitu.
0: Ada IG-nya tuh Molanola.
1: Molanola.
0: Molanola Patisserie.
1: Itu tapi semuanya ada.
0: Ada.
1: Semua produk yang bawa. Sama kedainya juga.
0: Iya. Makanya main lah ya.
1: Siap.
0: Udah, real. main situ ya.
1: Nah, untuk pemesanan misalnya pengen pesen Mbak apa namanya, somai yang frozen.
0: Aku udah ada di GrabFood sih, Mas. Ada di GrabFood juga, teman-teman bisa di 0815 4656254545.
1: Itu online. Kalau pesen datang bisa?
0: Bisa dong.
1: Jadi harganya dari harga
0: sebenarnya kalau dipikir dari all menu itu dari harga 3.000, Mas. 3.000 sampai 40.000. Murah kan? Promosi banget gue, Mas.
1: Selain di sini ada apa, menu apa lagi di kedainya?
0: Mungkin sih nextnya nasi goreng.
1: Tapi semua yang ada di sini pasti ada.
0: ada terus mas.
1: Ada terus. Berarti nasi goreng tinggal launchingnya aja.
0: Iya, tinggal launchingnya Oktober.
1: Oke, wah.
0: Nasi goreng juara nih, mas. Jadi nasi gorengnya itu nasi goreng dari kecombrang, juga nasi goreng. Jadi nasi goreng kecombrang itu sebenarnya saya pernah juara nasi goreng. Nanti ada di menu saya.
1: Oke, jadi ada slogannya nasi goreng kecombrang, nasi goreng juara.
0: Iya, gitu. Nasi goreng juara. Iya, juga nasi goreng. Namanya nasi goreng udang Jimbaran. Itu saya tuh sampai di, saya waktu itu ingatnya tuh begini, saya tuh paling akhir apa namanya masak, tapi paling dipanggil, dipanggil skornya tinggi lah ya. Ya udah disitulah akhirnya saya merasa bersyukur. Kalau misalnya sedang jual lagi perlombaan tuh jangan berpikir untuk menang, tapi kita enjoy masak. Jadi seperti menyajikan buat keluarga, nanti hasilnya bagus deh. Gitu sih.
1: Okay. Yang penting kita jalanin aja.
0: Jalanin aja, percaya diri, terus rasanya harus enak. Terus kalau bikin apapun pada perlombaan jangan terlalu asin. Okay.
1: Iya benar banget, jangan terlalu asin. Soalnya pernah saya makan nasi uduk terlalu asin. Padahal kayaknya lagi lapar-laparnya itu.
0: Itu masih bisa nolak kan kita?
1: Iya masih bisa nolak. Iya benar. Kalau asin tuh pokoknya nggak bisa masuk sama sekali itu. Padahal lagi lapar-laparnya. Nah ini apa target dan juga mimpi besar atau rencana ke depan untuk Siomay Ku Bintang 5 dan juga Bakmi Harmoni, serta pesan untuk mungkin yang ingin merintis usaha gitu ataupun yang pengen ya coba-coba gitu.
0: Iya. Sebegini ya, setiap usaha itu pasti ingin diwariskan mas. Saya ingin punya usaha yang bisa diwariskan sampai anak-anak saya. Gitu ya, jadi saya anak saya tuh ada 5. Yang pertama tuh Afan, kedua Yumna, ketiga Azam, keempat itu Amar, kelima Khadijah. Saya berharap semua anak saya itu sukses ke depannya.
1: Amin.
0: Sukses dalam artian bisa apa ya, jadi manusia yang berguna gitu ya. Gak usah jauh-jauh deh buat kamu sendiri gitu ya. Terus inginnya tuh diwariskan. Sangat pengen diwariskan ke anak-anak. Terus harapan terbesarnya ya bisa dari hasil ini tuh bisa anak-anak tuh suatu hari itu bisa apa ya, mungkin saya bisa menguliahkan anak-anak saya gitu ya. Banyak hal yang mungkin mimpi-mimpi, keinginan terbesar anak-anak saya tuh dibujutin gitu ya, lewat. Jadi rezekinya tuh dari ibu, dari ayah gitu ya. Ibu kan adanya Bakmi Harmoni. Maksudnya dari usaha saya, dari memang passion saya adalah memasak gitu ya. Jadi saya berharap terus juga untuk teman-teman yang baru merintis, jangan pernah takut karena komunitas itu pasti ngebantu. Saya juga bertemu dengan banyak orang baik di luar sana, gitu ya. Kalau kitanya baik, kamu akan dipertemukan dengan banyak orang baik. Seperti halnya ya, saya mau berterima kasih nih sama Bu Camat, Pak Camat Talun, teman-teman saya, tetangga saya yang selalu support ya mas ya, terutama suami saya, ibu saya, keluarga saya. Jadi mereka tuh ngedukung saya banget mas di sini. Jadi kalau misalnya ada masukan, gitu ya, ini kamu kurang ini, kamu jangan marah, kamu terima, berarti harus ada perbaikan. Mungkin ada yang, kadang ada yang percaya diri dikritik malah dia marah kan. Nah itu jangan. Saya tuh banyak dikritik sampai detik ini, makanya usaha saya itu berkembang karena saya nerima masukan mas. Kan jadi perbaikan. Ya tapi gak selalu saya 100%, tapi menanggapi kritikan itu apa hal yang, oh iya, terima kasih ya Bu. Makasih ya Bu diingetin. Nanti aku bakal lebih baik deh. Gitu ya, nanggepin. Jadi cara kita menanggapi kritikan, saran, oh Ibu makasih ya, Ibu kok tahu banget sih. Jadi hal-hal yang begitu. Jadi gak akan merubah kamu, siapa kamu gitu ya. Maksudnya kamu tetap usaha juga dikenal. Gitu ya, kalau namanya usaha tuh, usaha orangnya jutek gitu ya. Itu bakal di bakal diinget terus nih orang ini jutek. Jadi kalau misalnya memang punya usaha ya humble, silaturahminya dengan siapapun. Jadi kalau misalnya punya teman komunitas SD, SMP, SMA, kuliah, itu kamu harus bener-bener terus masuk. Jadi harus baik sama teman-teman. Jadi karena waktu itu usaha saya itu berkembang itu dari mulai postingan saya di grup mas, di grup SD, SMP, SMA gitu ya. Itu kan adanya di Cirebon, jadi mereka tuh pada beli mas, itu yang support. Jadi memang harus baik sama teman-teman.
1: Teman-teman
0: iya. Gitu. Saya cuma ngasih saran. Jadi tawarin ya nggak mesti tiap hari sih diposting di apa di grup, tapi memang ada hari Sabtu gitu posting kamu lah, ini perkenalan, gitu soft selling aja. Aku bikin ini siapa nih yang mau gitu. Hal-hal yang kayak itu kalau nggak ada yang komen, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa. Nanti juga teman pasti bakalan ini kok
1: ngerespon. Oke. Terima kasih Mbak Nudia Nasyari atas berbagi pengalamannya di UMKM Berbicara. Ini Mbak Nudia Nasyari ini pelaku usaha siomay Ku Bintang 5 dan Mbak Mi Harmoni. Jangan lupa datang ke kedainya ya, Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Mas juga ya.
1: Oke, siap. Oke, ya terima kasih Mbak Nudiana dan pendengar, saya tutup untuk Beranda Secita UMKM Berbicara kali ini, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Musibah tenggelamnya kapal Virgo Transfer 8 milik PT Virgo Karya Shipping di wilayah perairan Banjarmasin. Data korban warga asal Garut, terdapat 23 warga Kabupaten Garut yang mengungsi di daerah Situ Saler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, yang menjadi bagian dari kru atau penumpang kapal tersebut.
3: Sejauh ini kami memang mengawasi 3 SPPG yang akan ada di bawah pengawasan khusus. Yang pertama itu yang di Mandala Jati, kedua yang di, ada 2 di Kecamatan Lengkong. Nah, ini akan kita perhatikan betul untuk memperbaiki, terutama mulai dari pengelolaan sampahnya sampai penempatan makanan.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 14 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama pendengar, dari 243 orang korban tenggelamnya kapal Virgo 8 di Laut Jawa, 23 orang diantaranya merupakan warga Kabupaten Garut. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Dari 243 korban tenggelamnya kapal Virgo 8 di perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu dini hari 13 September 2026, 23 orang diantaranya merupakan warga Kabupaten Garut. Kepala Dinas Sosial Pemkab Garut, Marlinda, membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan laporan ada warganya yang menjadi korban tenggelamnya kapal Virgo 8 yang bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menyampaikan dari 23 orang warga Garut yang menjadi korban terbaliknya kapal itu, satu orang diantaranya meninggal dunia atas nama Enjang, sementara 11 orang lainnya selamat dan 11 orang lainnya masih dalam atau masih belum ditemukan hingga saat ini.
2: Update sampai detik ini belum ada lagi, tapi kalau ada pasti saya kasih tahu ya, saya bacakan aja ya. Enggak hafal. Laporan Polres penanganan korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 13 September 2006 sebagai berikut kejadian singkatnya. Musibah tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 milik PT Virgo Karya Shipping di wilayah perairan Banjarmasin. Data korban warga asal Garut, terdapat 23 warga Kabupaten Garut yang mengungsi di daerah Situ Saler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, yang menjadi bagian dari kru atau penumpang kapal tersebut.
4: Ia mengatakan ke-23 orang warga Garut yang menjadi korban terbaliknya kapal Virgo 8 tersebut merupakan kru dari kapal setempat. Mereka yang selamat adalah Rehan, Amo, Willy, Ehab, Akmal, Muhammad Iwan, Erik, Iki, Muhammad Agus, Paujan, dan Fatir. Sementara 11 orang yang belum ditemukan, diantaranya Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan. Menurutnya, pihaknya juga hingga saat ini terus melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak perusahaan, termasuk dengan pihak kepala desa Situ Saler di Kecamatan Karangpawitan Garut untuk melakukan identifikasi korban. Dan ia juga menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan perkembangan terkait proses pemulangan korban, baik yang selamat, korban meninggal, maupun korban yang belum ditemukan.
1: Berita lainnya, pendengar, kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, hingga saat ini masih dalam penanganan. Untuk itu, saat ini tengah berlangsung kanalisasi untuk mencegah area yang terbakar itu kembali mengalami amukan si jago merah. Selengkapnya laporan reporter Sonia Gung Saputra.
5: Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor hingga saat ini masih dalam penanganan. Lokasi tersebut menjadi tempat pengelolaan sampah yang berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Bogor sehingga penanganan membutuhkan kerjasama berbagai unsur. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menyampaikan musibah kebakaran tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara maksimal. Menurutnya, seluruh daya dan jajaran terkait perlu dioptimalkan agar proses pemadaman dapat dilakukan secara cepat. di area TPAS Galuga yang memiliki cakupan luas. Ahmad Aswandi menilai ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kebakaran. Ia menyoroti pentingnya sistem kanalisasi sebagai langkah untuk membatasi area terdampak dan mencegah munculnya kembali api dari titik-titik panas. Selain pemadaman, Ahmad Aswandi juga menyampaikan perlu langkah antisipasi terhadap potensi bahaya yang muncul dari kebakaran tumpukan sampah. Penanganan titik api serta upaya penanganan pencegahan risiko gas berbahaya perlu dilakukan secara bersamaan agar proses pengendalian kebakaran dapat berjalan lebih efektif.
6: Bingung juga mau buang kemana gitu. Ya kan, alhamdulillah hari ini kan hanya titik kemarin itu terakhir saya kesana itu kan hanya titik beberapa titik di pojok gitu kan. Harapannya bisa padam, tapi kan tadi karena api di dalam sekam lah, di
7: betul,
6: dalam
7: sampah kan
6: nggak bisa diprediksi juga. Kita berharap, wah udah padam dikit lagi nih, begitu kita tinggal kena angin kan akhirnya menyala lagi gitu. Hari ini kan di titik-titik api itu dikanalisasi agar nggak menyebar ke atas, mengganggu operasional. Nah, selama ini kita berusaha untuk itu gitu, dan ya alhamdulillahnya hari ini kan masih bisa dikanal dan kita masih bisa buang sampah ke sana. Kalau sama kan pasti ada timbunan gasnya metan, sehingga salah satunya kenapa apinya agak sulit dipadamkan karena tadi ada timbunan gas metan yang kan kena sampah sudah bertahun-tahun gitu kan.
5: Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bogor Rudi Masudi menyampaikan kanalisasi menjadi salah satu langkah yang terus dioptimalkan dalam penanganan kebakaran. Pembuatan batas antara area terdampak dan wilayah yang belum terdampak diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman.
8: Ya, segala hal yang terkait dengan mitigasi kami lakukan dengan melihat titik-titik atau spot api juga kita lakukan dengan melakukan kanalisasi. Seperti sejak hari pertama kami melakukan kanalisasi, membuat kanal 3 meter kali 3 meter agar menjaga delineasi antara lahan terbakar dengan yang tidak terbakar kita lakukan, dan juga hal-hal lain yang secara teknis kami lakukan di lapangan, misalnya mengaduk sampah kemudian menyiram agar tidak meluas dari titik api yang terjadi pada hari ini.
5: Hingga saat ini personil dari berbagai unsur masih bahu-membahu melakukan penanganan di lokasi TPAS Galuga Cibung Bulang Kabupaten Bogor agar bisa mempercepat pemadaman api di sejumlah titik panas yang masih terdeteksi.
1: Berita lainnya, pendengar. Keadaan kemarau dengan suhu udara yang panas berpotensi memicu kebakaran lahan seperti di kawasan Galuga, Kabupaten Bogor. Bagaimana warga Bogor memandang bahaya kebakaran saat adanya cuaca panas ini? Berikut suara masyarakat yang berhasil terhimpun.
9: Menurut aku sih bahaya ya, apalagi kan kalau lagi cuaca panas dan kemarau. Karena kalau misalnya kita bakar sampah di halaman atau misalnya di lahan terbuka nih, takutnya tuh api malah ngerambat atau nyebar ke tempat lain. Karena kan kondisinya juga lagi kering. Terus si asap dari pembakaran sampah juga kan gak baik ya buat kesehatan. Apalagi kalau yang dibakar itu sampah plastik atau kayak bahan-bahan lain yang bisa menghasilkan si asapnya itu jadi beracun. Jadi menurut aku sih solusinya tuh sampah itu sebenarnya jangan dibakar sembarangan. Lebih baik sampahnya dipilah dulu, mana yang masih bisa didaur ulang atau misalnya dimanfaatin lagi. Terus juga yang gak bisa dibuang berarti kan dikelola dengan cara ya, dengan cara yang aman gitu. Kalau sampah organik misal bisa dijadikan kompos. Nah terus jadi pembakaran itu menurut aku bukan solusi utama, apalagi kalau semisal kondisinya lagi panas dan kering kayak sekarang.
10: Pendapat saya, bakar sampah pas kemarau itu bahaya karena bisa menyebabkan kebakaran dan asapnya bikin polusi, sakit pernapasan. Solusinya, pilihlah sampah dari rumah. Sampah organik bikin kompos, sama plastik atau kertas dikumpulin buat bank sampah. Terus jangan lupa kurangi sampah biar nggak numpuk.
11: Bakar sampah saat kemarau sangat berbahaya karena api mudah menyebar jadi kebakaran lahan. Asapnya mengandung zat beracun yang bikin polusi dan gangguan pernapasan, serta bisa kena sanksi hukum. Solusi terbaiknya adalah pilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa dikompos atau masuk lubang biopori. Sampah anorganik seperti plastik dan kertas bisa disetor ke bank sampah atau menunggu petugas kebersihan. Dan kurangi sampah dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle.
7: Kalau ditanya bahaya atau enggak, jelas sangat berbahaya. Musim kemarau begini, daun dan rumput kan lagi kering-keringnya ya. Jadi, kena api sedikit saja yang terbawa angin itu bisa langsung memicu kebakaran besar. Belum lagi polusi asapnya tuh bikin dada sesak. Dan rawan bikin anak-anak sampai lansia itu terkena penyakit ISPA. Nah, solusinya simpel kok. Sampah daun itu bisa ditimbun jadi kompos, sampah plastik dipilah ke bank sampah. Dan pengurus RT RW harus tegas melarang pembakaran sampah sambil memastikan jadwal pengangkutan sampah berjalan dengan rutin.
1: Ya, pendengar, operasi pemadaman api dalam peristiwa kebakaran hebat di tempat pembuangan akhir sampah Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, selesai dilakukan. Dalam waktu 8 hari, 18 jam, tepat pada hari Senin, 14 September 2026, dini hari. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan pemaparannya di TPA Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, pada Senin dini hari.
12: Ya, hari ini tanggal 14 September 2026, tepatnya hari Senin dini hari, kita di TPA Galuga ini alhamdulillah masuk hari ke-8. Mudah-mudahan kalau hari ke-8 mudah-mudahan menjadi hari yang baik. Jadi kita kalau berdasarkan data kita itu terjadi kebakaran pertama di tanggal 7 September, luasan lahannya 5,5 hektar. Lalu di tanggal 8 September naik jadi 8,4 hektar. Kita melakukan intervensi-intervensi menjadi 7 hektar, 6 hektar, 5 hektar. Dan alhamdulillah hari ke-8 di Senin dini hari di wilayah utara masih tersisa 1,4 hektar. Di wilayah timur tersisa 1000 meter persegi. Dan di wilayah pengelolaan sampah Kabupaten Bogor di wilayah selatan alhamdulillah sudah tuntas. Nah, jadi beberapa hari terakhir pemerintah Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor, kita tuntaskan, kita berjibaku dengan untuk memadamkan api dalam waktu 24 jam sehari. Tim Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD dibantu TNI dan seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup dan TNI Polri, dan alhamdulillah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama api bisa tuntas padam semuanya. Dan kami pun mempersiapkan tim patroli mulai dari kemarin di sekeliling di wilayah area lahan pertanian, yang fungsinya salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja memonitor beberapa kawasan yang sudah tidak ada titik api, sudah tidak ada titik asap, tapi apabila ada potensi-potensi muncul api, mereka langsung memberikan informasi dan penanganan disegerakan. Sehingga jangan sampai kita melihat bahwa satu titik ini wilayah cukup luas, lebih dari 40 hektar. Jadi pada saat tim damkar, tim BPBD, tim gabungan melakukan pemadaman api, akses yang ditempuh dengan berjalan kaki jaraknya cukup jauh. Mobil tidak bisa masuk ke sini, motor juga tidak bisa masuk ke sini, hanya alat berat yang bisa masuk. Jadi memang membutuhkan energi fisik yang harus prima dalam penanganan pemadaman kebakaran di TPA Galuga.
13: Kan udah 8 hari, kondisi petugas gimana?
12: Kondisi petugas kita juga menjaga supaya petugas walaupun lelah tapi tidak terlalu lelah. Maka sistemnya kita gilir, satu hari ada 3 shift. Walaupun 24 jam mereka bertugas 7-8 jam per hari. Dan juga hari ini kita mendekatkan sumber air, sehingga di tengah-tengah TPA Galuga kita membuat beberapa embung-embung air. Kita tarik dari titik awal kurang lebih jaraknya sekitar 1-2 km dari sini, masuk ke embung kedua. Embungnya sederhana, kedalaman hanya sekitar 1-2 meter menggunakan terpal. Dari embung kedua disalurkan ke titik embung ketiga, semuanya ditarik dengan mesin alkon. Dan ini titik wilayah timur, titik paling ujung yang tidak bisa diakses. Maka pemadaman kita tidak menggunakan mobil damkar, tapi dari beberapa embung-embung yang kita bentuk tadi menggunakan mesin alkon dan alat berat. Mudah-mudahan jerih payah rekan-rekan semuanya, tim gabungan, malam hari ini dan mudah-mudahan esok hari membuahkan hasil yang jauh lebih baik lagi.
14: Tanggal 17 September.
12: Mudah-mudahan sebelum tanggal 17 September dapat tuntas, dapat terselesaikan semuanya.
14: Ada kendala nggak sih, Pak?
12: Kendalanya tadi karena wilayah cukup luas, akses menjangkaunya cukup sulit karena kita di wilayah timur yang kita berdiri hari ini adalah TPA, wilayah kawasan TPA yang sudah tidak dipergunakan. Jadi inilah TPA tempat kita membuang sampah di awal yang tadinya sudah dilakukan sanitary landfill, lalu sudah dilakukan penanaman vegetasi. Ini merupakan kawasan hijau. Nah, tapi walaupun kawasan hijau, tumpukan sampah antara 10 sampai 20 meter ke bawah dengan kondisi musim kemarau yang cukup panjang menjadikan tumpukan sampah lama yang sudah bertahun-tahun sangat kering dan dengan percikan api sedikit saja maka berpotensi terjadi kebakaran.
14: Oh, kemarin sempat ada ketangkap turun termal ya, ada warga yang memakan jerami. Itu ya. Apakah penyebab yang sama juga, Pak?
12: Nah, jadi kami menghimbau, dari kemarin kita memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, untuk tidak melakukan pembakaran sampah dengan cara apapun. Kita melakukan pengelolaan sampah secara bijak di rumah masing-masing. Dan kalaupun kemarin ada kejadian warga masyarakat yang membakar jerami, kami tetap hari ini berfokus kepada penanganan pemadaman api. Dan di titik kemarin yang masyarakat membakar jerami, itu wilayah lahan pertanian di bawah, kami sudah menempatkan beberapa petugas untuk menjaga selama 24 jam. Sehingga pada saat ada siapapun yang membakar sampah, maka di kawasan TPA Galuga, di lingkar TPA Galuga, kita sudah siapkan tim pengamanan. Dan kalaupun tidak ada yang membakar sampah, karena kondisi sangat kering, kalau ada potensi-potensi sumber api baru, maka tim yang berjaga akan langsung memberikan laporan kepada tim petugas gabungan yang ada untuk segera melakukan pemadaman.
14: Kalau pemantauan juga pakai drone thermal tadi
12: ya? Iya, kita pemerintah Kabupaten Bogor punya command center dan call center 112 yang beroperasi 24 jam. Merupakan tempat aduan masyarakat baik bencana, kecelakaan, dan lain sebagainya. Salah satu fasilitas yang dilengkapi adalah kita memiliki drone yang kita beri nama Mata Garuda. Sudah kita tugaskan di beberapa bencana baik di Bogor maupun luar Bogor untuk pencarian korban bencana. Jadi pada saat ada pendaki yang kesasar di wilayah gunung, baik Gunung Salak, Gunung Pangrango, beberapa kali bertugas mencari korban warga yang hanyut di sungai, mencari korban menggunakan thermal untuk melihat panas tubuh. Nah, salah satunya hari ini yang sangat bermanfaat adalah pada saat terjadi kebakaran di TPA Galuga dengan kawasan yang cukup luas, sehingga pada saat sebelum kita turun ke lapangan, drone ini terbang satu jam sekali, apa yang sudah kita tangani akan terlihat thermalnya masih berwarna merah, warna kuning atau warna hijau. Maka pada saat sudah warna hijau kita tinggalkan. Yang kita intervensi adalah yang berwarna merah. Sama halnya di tempat kita berdiri, mungkin tidak ada api, tidak ada asap. Tapi pada saat kita terbangkan drone, ternyata di bawah kita ada titik panas, maka alat berat langsung melakukan pembongkaran. Pasti di dalamnya ada bara api dan langsung kita lakukan pendinginan.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Harga kebutuhan masyarakat jenis telur ayam ras di pasar tradisional Cianjur mengalami kenaikan. Dari harga Rp23.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Ian Sofian menurunkan laporannya.
1: Harga kebutuhan masyarakat di pasar tradisional Cianjur jenis telur ayam ras mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga telur ayam ras di angka Rp5.000, sedangkan naiknya harga telur ayam terhitung sudah satu mingguan. Dan untuk harga telur ayam ras saat ini, menurut pedagang telur di pasar Muka Cianjur, Agus, mengatakan siang tadi harga Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp28.000 per kilogram.
2: Untuk harga telur untuk hari ini dari tadinya 23 sekarang mencapai 28.000, yaitu ada penaikan dari per kilonya Rp5.000. Udah seminggu penaikannya ya. Udah seminggu penaikannya dari tadinya Rp23.000 sekarang mencapai Rp28.000 untuk harga telur ras, telur ayam negeri.
1: Selain itu, kenaikan harga telur ayam ras tidak seperti biasa dengan lonjakan harga sangat tinggi. Namun demikian, kenaikan harga telur ayam ras dampak dari MBG.
2: Dampaknya MBG. Jadi, kemungkinan untuk pasokan ke pasar itu agak berkurang. Ya, dampaknya itulah harganya yang jadi naik. Tuh, dampaknya sih dari MBG.
1: Termasuk berkurangnya pasokan ke pasar hingga harga pun melonjak, ditambah lagi dengan adanya MBG. Dan untuk harga komoditi lainnya masih relatif stabil, seperti bawang merah masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Begitupun harga bawang putih masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Dan untuk harga kentang masih di kisaran Rp16.000 per kilogram. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
0: Berikutnya, pendengar, bantuan pompa menyelamatkan tanaman padi petani di Arja Winangun dari ancaman kekeringan dan juga gagal panen. Reporter Aur Aulia.
3: Dan sekarang ketika ada air pom, mudah-mudahan dan lembungnya ikut perbaiki, akan bisa meningkat menjadi IP 300. Artinya dalam setahun, petani bisa panen 3 kali nantinya.
4: Bantuan pompa yang diberikan kepada petani di wilayah Arja Winangun, Kabupaten Cirebon, memberikan manfaat langsung dalam penyelamatan tanaman padi dari ancaman kekeringan. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Arja Winangun, Sanaji, mengatakan bantuan tersebut membuat petani dapat memenuhi kebutuhan air untuk tanaman padi, sehingga panen dapat dilakukan sesuai jadwal. Menurutnya, petani menyambut bantuan tersebut dengan rasa syukur karena tanaman padi yang sebelumnya terancam kekurangan air dapat terselamatkan. Selain menyelamatkan panen, bantuan pompa juga membantu membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan indeks pertanaman pada musim berikutnya.
3: Manfaat yang pertama, ini ketika ada bantuan IRPO, petani merasa bersyukur padi terselamatkan sehingga bisa panen sesuai dengan jadwal. Yang keduanya, insya Allah pada musim berikutnya, ini petani akan bisa meningkatkan IP. Ini kan murninya tanen tidak hujan. Nunggu hujan baru bisa tanam. Dan sekarang ada bantuan kemarin embung, ini bisa 2 kali. Dan sekarang ketika ada air pom, mudah-mudahan dan embungnya ikut perbaiki, akan bisa meningkat menjadi IP 300. Artinya dalam setahun, petani bisa panen 3 kali nantinya.
4: Sanaji menjelaskan, sebelumnya petani di wilayah Arja Winangun lebih mengandalkan musim hujan untuk memulai penanaman padi. Dengan dukungan pompa, petani berpeluang menambah frekuensi tanaman dalam setahun. Ia berharap perbaikan saluran irigasi serta pendukung lainnya dapat semakin meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menilai frekuensi panen ditambah harga gabah yang baik berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah Arja Winangun. Aura Aulia melaporkan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung akan mengawasi secara khusus 3 SPBG usai temuan masalah MBG di Mandala Jati. Laporannya disampaikan reporter Ateb Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG menyusul temuan permasalahan di salah satu pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kecamatan Mandala Jati. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pengawasan diperketat untuk memastikan seluruh SPPG di Kota Bandung memenuhi standar keamanan dan kualitas dalam pengolahan makanan. Hal tersebut disampaikan Farhan saat menanggapi kembali munculnya kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Menurut Farhan, saat ini terdapat 3 SPPG yang menjadi perhatian dan akan berada dalam pengawasan khusus pemerintah Kota Bandung. 2 SPPG berada di Kecamatan Lengkong, sementara 1 lagi berada di Kecamatan Mandala Jati. Farhan menjelaskan pengawasan tidak hanya menyangkut makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, tetapi juga mencakup seluruh proses pengolahan, mulai dari kebersihan lingkungan hingga penanganan sampah dan penempatan makanan. Ia menegaskan standar yang diterapkan pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan MBG harus tinggi. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan agar persoalan keamanan pangan tidak kembali terjadi. Kota Bandung sebelumnya juga pernah menghadapi persoalan terkait program makanan bagi pelajar. Pada kejadian tahun lalu, sekitar 200 siswa SMP dilaporkan terdampak. Setiap SPPG, lanjut Farhan, memiliki kapasitas penyediaan makanan dalam jumlah besar, yakni sekitar 2.000 porsi setiap harinya. Karena itu, pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi makanan dinilai penting untuk mencegah terjadinya masalah keamanan pangan.
7: Ini kan tiba-tiba terjadi ledakan keracunan lagi di mana-mana daerah. Di Kota Bandung kami menemukan masalah di Mandala Jati. Nah, maka saya menekan betul kepada setiap kewilayahan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk memastikan bahwa SPPG di Kota Bandung berjalan dengan baik. Sejauh ini kami memang mengawasi 3 SPPG yang akan ada di bawah pengawasan khusus. Yang pertama itu yang di Mandala Jati, kedua yang di ada 2 di Kecamatan Lengkong. Nah, ini akan kita perhatikan betul untuk memperbaiki terutama mulai dari pengelolaan sampahnya sampai penempatan makanan.
6: Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak ingin menunggu sampai terjadi kasus baru kemudian melakukan evaluasi. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal dengan memastikan seluruh prosedur dan standar keamanan pangan dipenuhi.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya. Edukasi sasaran inflasi daerah, KPBI Cirebon mengajak wartawan mendorong perekonomian kredibel. Laporannya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
8: Komunikasi kebijakan khususnya dengan media-media ini menjadi salah satu instrumen istilahnya.
9: Guna memastikan penyampaian informasi stabilitas harga dan kebijakan inflasi daerah berjalan secara efektif, Deputi Kepala Perwakilan KPWBI Cirebon, Fikri Widyanugraha, menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan insan media dalam acara capacity building. Ia menjelaskan komunikasi kebijakan melalui pers merupakan instrumen krusial agar publik dan masyarakat luas memperoleh pemahaman yang sama serta akurat terkait perkembangan inflasi daerah.
8: Jangan sampai ada istilahnya panik buying gitu ya. Nah, ini yang kita perlu kendalikan sebetulnya karena orang nggak pernah tahu ada berapa yang ada di pasaran. Nah, itu perlu dikomunikasikan. Makanya komunikasi kebijakan khususnya dengan media-media ini menjadi salah satu instrumen istilahnya. Dan kita harus betul-betul tahu apa yang kita tulis sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan.
9: Fikri menambahkan, penyesuaian strategi komunikasi ini juga merespon pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat, khususnya generasi muda seperti Gen Z dan milenial, yang kini lebih dominan mengakses media melalui digital. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, kita ikuti laporan reporter Vivi terkait dengan RRI Fest 2026 menjadi ruang bagi Raden Gendis Putri Kencana untuk memperkenalkan budaya Cirebon melalui tari topeng kelana.
10: Alhamdulillah senang dikasih kesempatan ini karena ini juga merupakan pengalaman baru aku ya.
11: Radio Republik Indonesia RRI Cirebon menggelar RRI Fest 2026 dengan rangkaian kegiatan yang diawali jalan sehat sekaligus aksi bersih-bersih lingkungan. Kegiatan yang berlangsung Minggu 13 September 2026 dilanjutkan dengan senam bersama serta berbagai hiburan musik dan tari. Salah satu hiburan dalam RRI Fest 2026 yakni penampilan tari topeng kelana yang dibawakan oleh Raden Gendis Putri Kencana sebagai perwakilan dari Keraton Kanoman Cirebon. Gendis mengaku senang mendapatkan kesempatan tampil dalam RRI Fest 2026 karena dapat memperkenalkan budaya Cirebon kepada masyarakat yang lebih luas.
10: Alhamdulillah senang dikasih kesempatan ini merupakan pengalaman baru aku ya, untuk bisa menampilkan budaya Cirebon untuk orang yang lebih banyak lagi. Harapannya untuk aku sendiri sih mungkin untuk anak muda Cirebon sekarang ya, semoga dari penampilan aku hari ini bisa lebih menginspirasi atau menjadi penyemangat bagi mereka yang mungkin butuh motivasi untuk bisa lebih membudayakan kebudayaan dari Cirebon ini.
11: Gendis menambahkan, tari topeng Kelana menggambarkan karakter manusia yang dikuasai angkara murka dan tidak mampu menahan hawa nafsu. Pesan tersebut disampaikan melalui gerakan dan ekspresi penari dalam pertunjukan tari topeng Kelana. Selain hiburan, RRI Fest 2026 juga dimeriahkan dengan pembagian door prize bagi peserta kegiatan. Berbagai hadiah elektronik disiapkan, diantaranya smart TV, kulkas, rice cooker, mesin cuci, dan sejumlah hadiah menarik lainnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Ya, pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: RRI Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya di Cirebon sore ini. Dan juga demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berita pengumuman berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah Ratu Raja Ilmiah Rosetina binti Sultan Raja Haji Muhammad Jalaluddin, putri dari Sultan Karoman ke-19, pada hari Senin 14 September 2026. sekitar pukul 00.53 waktu Indonesia Barat, almarhumah yang akrab disapa Ibu Raja Yos meninggal dunia pada usia 52 tahun. Almarhum merupakan adik kandung dari Sultan Kanoman ke-12, Sultan Raja Muhammad Emiruddin, serta kakak dari Ratu Raja Arimbi Nur Tina dan Pangeran Patih Raja Muhammad Kodiran. Jenazah almarhum telah dimakamkan di Astana Gunung Sembung, Kompleks Makam Sunan Gunung Jati. Keluarga besar RI Cirebon turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Ratu Raja Ilmiah Rosetina. Semoga almarhum Husnul Khotimah serta keluarga besar Kesultanan Kanoman yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Mendengar, masih bersama saya di Cirebon sore ini.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Badewi?
2: Oh.
1: Badewi?
2: Oh.
1: Mau gabung judi online gak?
2: Banget!
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti Cek Fakta.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Ya, pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Ustadz Adi Hidayat atau UAH mengumumkan bantuan untuk biaya sekolah dan modal usaha. Informasi yang diunggah pada 18 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut merupakan hoax, dilansir dari liputan6.com. Video tersebut dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas 71,6%. Video hasil dari unggahan tersebut berasal dari kanal YouTube Adi Hidayat Official pada tanggal 26 November 2024 yang berjudul "Ramai Transgender Menunaikan Umroh UAH". Ingatkan hal ini, Ustadz Adi Hidayat dalam video asli Ustadz Hidayat UAH memberikan pandangan disertai penjelasan mendalam dari sudut pandang syariat Islam. Jadi jika Anda menerima unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ustadz Adi Hidayat mengumumkan bantuan untuk biaya sekolah dan modal usaha, jangan dipercaya. Itu adalah hoax ya. Demikian Cek Fakta kali ini.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
6: Game over.
7: Hei, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
8: Kenapa, Moni? Judi online, le? Memang butuh batu, le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel nih.
7: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
9: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Ya pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
10: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
4: Pendengar, informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mas Matias Mustamu yang akan memberikan informasi cuaca kali ini.
11: Selamat sore pendengar RRI Pura 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Maju Kuning 14 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciayu Maju Kuning esok hari tanggal 15 September 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
10: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Sep, muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Ratu Raja Ilmiah Rosetina binti Sultan Raja Haji Muhammad Jalaluddin, putri dari Sultan Hanoman ke-19, pada hari Senin 14 September 2026 pukul 00.53. Dan jenazah almarhum telah dimakamkan di Asana Gunung Sembung, Kompleks Makam Sunan Gunungjati. Keluarga besar RRI Cirebon turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Ratu Raja Ilmiah Rosetina. Semoga almarhum husnul khotimah serta keluarga besar Kesultanan Kanoman yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Mendengar selanjutnya, ini kita ikuti pengajian Al-Quran Surah Al-An'am ayat 1-5 yang akan dibacakan oleh Rizky Alia Syabani. Dan untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib, karena azan maghrib akan dikumpulkan.

17 lebih 46 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026.

0: الضامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: RRI Prasati, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendengar pengajian tadi bukan Al-An'am ya, tetapi Ali Imran ayat 144 hingga 146 dan dibacakan oleh Rizky alias Syabani. Dan masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali. peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus NBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti berita daerah bahasa Sunda.

0: hiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabuduringna sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: RRI Cirebon dengan berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkan warta dina bahasa Sunda, warta anu parenting. Pemutusan hubungan kerja PHK di kota Cirebon ngaroncat 2 kali lipat. Pamarentah Kabupaten Majalengka rek ngabagikan 300 beca listrik bantuan Presiden RI Prabowo Subianto. Warta selengkapna didugiku Arul Anwar. Pemutusan hubungan kerja PHK di Kota Cirebon ngaronjat 2 kali lipat di sepanjang Januari nepi ka Agustus tahun ieu. Eta hal ditandaskan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon, Ma'ruf Nur Yasa dina guneum caturna jeung sajumlah wartawan. Nurutkeun Ma'ruf Nur Yasa, 8 bulan katomparnakeun ieu kaunggal 162 orang ngalingitan pakasaban. Jumlah sakitu teh ngaronjat di tahun 2025 kala rung ngahontal 74 orang. Tina jumlah sakitu teh 102 orang ngalapor langsung ka Dinas Ketenagakerjaan, sajeroning genep 60 orang liana ngarengseken liwat mekanisme hubungan industrial. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ngahanketkeun program pencegahan stunting ka para nom-noman liwat sosialisasi kesehatan, nyumponan gizi sarta pangantik nyengker anemia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ini Eni Suhaini nandeskeun pikeun ngungkulan stunting tinggalna dimimitian pikeun nom-noman putri nu rek asup mangsa kakandungan, kaasup pikeun ngahaturkeun diri dina ngabiasakeun hirup sehat. Nom-noman minangka salah sahijina kelompok anu sakuduna diperhatikan alatan mibanda resiko anemia balukar sirkulasi menstruasi. Pemerintah Kabupaten Kuningan keur ngamekarkeun kalapa genja di lahan 550 hektar tujuanna pikeun ngalegaan komoditas perkebunan rakyat di wewengkonna. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayat ngajentreken tarekah ieu minangka pangrojong ti Kementerian Pertanian ti tahun 2025. Kalapa genja lain syukur program anyar tapi pikeun ngahaterkeun sumber penghasilan tambahan pikeun para petani di Kuningan. Program ieu bakal diteruskan di tahun 2026. Kawangku 22.000 bibit kalapa genja nu bakal dipelak di 200 hektar lahan. Pemerintah Kabupaten Majalengka rek ngabagikeun 300 beca listrik bantuan Presiden RI Prabowo Subianto. Bantuan ieu bakal dibagikeun pancek sasaran ka para tukang beca nu nyumponan sarat tunga beca keneh. Bupati Majalengka Eman Sulaiman netelakeun sarat pikeun narima bantuan dumasar tinimbangan kondisi umur, ekonomi jeung status tukang beca nu panghasilanana ngandelkeun ngabeca. Samemeh dibagikeun nu narima bantuan bakal dilatih boh dina atikan parangkat boh pangoperasianana. Wartos Pamungkas, Bupati Cirebon Imron Pohara ngaronjongna kana dunia olahraga salaku bagian tina pawangunan kesehatan jeung sumber daya manusia SDM di Kabupaten Cirebon. Eta hal ditedelaken ku Bupati Cirebon dina ngaliyepan pangeling-eling Hari Olahraga Nasional ka 43 can lilaye. Nurutkeun Imron, olahraga minangka model pikeun bangsa engguning ngawantuk sikap katut disiplin nu aina jen pajek dur mibanda daya juang. Ku kituna pamarentah daerah kudu jadi pangheuyeuk utama engguning ngaronjong masyarakat sarang sangkan aktif olahraga. Pamarentah daerahna wajib nyadiakan rohang publik pikeun nyumponan kalengkepan olahraga. Salah sahijina nyadiakan jalur pejalan kaki, jalur sepeda, program olahraga jeung sajabana. Pemirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng enjing.
1: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI kanal inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taruh.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian kebersamaan saya di Cirebon malam ini, sore ini untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 14 September 2026. Dan selanjutnya rekan saya Rian Kristos akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Dan juga nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
6: serta akan menjalankan
5: segala peraturan perundang-undangan
6: dengan selurus-lurusnya
5: demi dharma bakti saya
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how Asin can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: An international cooperation references often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Bapenas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muhsofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, nomor 4. IB-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Khamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
17: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
19: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada.

0: bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPVJ dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPVJ seperti melon, semangka dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPVJ untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
1: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
3: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
4: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
3: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telang Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
5: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
3: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, memilih Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan ada

0: Banyak risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
2: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
1: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
2: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
3: Persiapan IMI. Saat ini yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
2: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu?
3: Tuh kan, ledak.
4: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
4: ya,
3: sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon. AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun berada. Senang sekali saya Rian hadir menemani malam hari Anda di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Senin 14 September 2026 hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla melanda 4 kawasan pegunungan di Jawa Timur secara bersamaan. Hingga hari Senin ini, 14 September, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur terus melakukan operasi pemadaman jalur darat maupun udara di kawasan Gunung Bromo, Semeru, Argopuro, dan Kawinajang atau Butak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno, menyatakan tim gabungan telah disebar ke berbagai titik untuk memfokuskan pemadaman dan mencegah api semakin meluas ke area permukiman maupun jalur pendakian. Upaya pemadaman melalui udara terpaksa dilakukan karena beratnya medan dan kondisi cuaca di lokasi. Angin kencang dan juga kepulan asap tebal di kawasan Gunung Kawinajang dan Gunung Butak sempat mengganggu operasi waterbombing. Sementara itu, penanganan di kawasan Gunung Bromo yang mulai terbakar sejak Kamis 10 September lalu masih berlanjut. Tim darat melakukan penyisiran di Bromo Hills, Jemplang, menggunakan peralatan jet shooter serta mengerahkan mobil bak bermuatan tandon air. Berbeda dengan Bromo, kondisi di Gunung Semeru dilaporkan mulai terkendali.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
2: Ya mau cewek atau cowok gak masalah loh. Yang penting gak stunting loh sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan.

satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usaha.

0: kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Sajian Cirebon malam ini untuk edisi Senin hari ke-14 di bulan September 2026 bersama saya Rian Kris. Pendengar, kepala ilmuwan di OpenAI ya, Yakub Pachocki menyebut bahwa kecerdasan buatan atau AI sebagai otak alien karena berpotensi melampaui kecerdasan manusia dan mengkhawatirkan ketertinggalan manusia terhadap AI. Dalam esai panjang yang berjudul An Alien Mind, Yakub menyarankan koordinasi internasional untuk mencoba memperlambat perkembangan AI sampai standar keamanan bersama ditetapkan. Yakub dan juga rekannya Simon Sidor adalah pengembang reinforcement learning yang mengoptimalkan kemampuan AI dalam proses penalaran mendalam dan memungkinkan mereka membentuk rantai pemikiran atau chain of thought sendiri. Namun, Yakub menyadari potensi bahaya dari kemampuan AI untuk terus melatih dan meningkatkan dirinya sendiri secara mandiri melalui Recursive Self-Improvement atau RSI. Yakub menegaskan bahwa AI lebih banyak berkembang sendiri daripada dirancang. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan sistem pertahanan serta upaya untuk menemukan solusi teknis dalam penyelarasan dan pemantauan, termasuk jika harus menahan perkembangan AI itu sendiri. Pendengar, pembelajaran AI yang berbasis eksperimen tersebut menghasilkan sistem kompleks dan abstrak yang sering mengejutkan dan sulit dijelaskan sepenuhnya. Jika sistem ini terus berkembang dan menjadi lebih mumpuni, hasilnya juga akan semakin lebih sulit untuk diinterpretasikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ali. Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Pendengar, jika Anda salah satu orang yang sangat concern dalam melihat perkembangan ataupun informasi di media sosial, Anda pasti pernah melihat FYP ya, ataupun informasi yang cukup intens tentang Simbang Kulon Night Carnival. Nah, ini adalah salah satu event yang ada di Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah, yang merupakan tradisi masyarakatnya ya, yang ada di sana. Dan Simbang Kulon Night Carnival sendiri, singkatannya adalah SKNC, ini adalah karnaval malam yang digelar di Kelurahan Simbang Kulon di Kecamatan Buaran. SKNC ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan khitanan massal yang diselenggarakan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama PRNU Simbang Kulon. Tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan pada tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-61. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masalahnya adalah dalam acara tersebut ini menampilkan semacam gelaran gitu ya, seni, yang banyak netizen bilang itu adalah salah satu ritual satanik gitu. Ini memang memicu banyak perdebatan gitu ya. Ada yang melihatnya memang secara hitam putih, secara serius, bahwa si pagelaran tersebut tentang mengarah pada praktek-praktek satanisme. Tapi ada juga yang menyebutnya bahwa itu hanya bagian dari seni saja. Nah, memang pendengar, SKNC ini menampilkan berbagai penampilan ya, berbagai penampilan. Ada ogoh-ogoh, ada tarian, ada marching band, ada sound horeg juga, hingga sepeda hias. Nah, jadi warga itu memang turut menyaksikan kemeriahan acara tersebut, ikut berbaur di sana. Selain jadi hiburan buat masyarakat, SKNC juga sudah menjadi wadah kreativitas warga. Persiapan untuk mengikuti karnaval bahkan dilakukan sejak jauh-jauh hari. Ada yang udah nyiapin kostum ya, properti khusus agar tampilnya agar menarik tampil pada saat karnaval. Dan pelaksanaan tahun ini memang seperti yang tadi saya bilang sempat menjadi sorotan dan viral di media sosial. Karena ada pertunjukan dalam karnaval tersebut yang menampilkan sejumlah orang dengan kostum menyeramkan, ada peti matinya juga, dan juga ada adegan penyembelihan kambing. Nah, ini yang lumayan kontroversial ya. Beberapa ornamen ini memperlihatkan simbol-simbol yang ada kaitannya dengan satanisme atau okultisme. Mengutip dari Detik sendiri, pihak panitia kemudian menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan tidak mengetahui secara rinci konsep penampilan tersebut. Menurut perwakilan panitia SKNC, Ziad Azizi, dia mengatakan bahwa kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas khilaf dan kekurangan kami. Tapi sementara itu, tim Simon atau Simbang Gang Wan ya, yang membuat konsep pertunjukan, ternyata juga minta maaf dan mengaku kurang memahami referensi yang digunakan. Pihak tim menegaskan tidak bermaksud menampilkan sesuatu yang berkaitan dengan ritual tertentu. Memang lumayan serem ya kalau saya lihat. Itu bahkan ada gambar pentagramnya, bintang terbalik, yang dalam okultisme, dalam satanisme itulah lambang menjungkir balikan Tuhan. Tapi kita nanti perkembangannya, update-nya pasti akan selalu ada di media sosial tentang SKNC ini. Kita masih di Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Cirebon malam ini untuk edisi Senin 14 September 2026 pukul 22.04 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan mini drama radio. Kali ini berjudul Papan Pengumuman, produksi RRI Malang.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Hah, bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: Wes ah, jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir nih, Yop.
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk ah, cus. Eh, Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
5: Iya ya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino ah, terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai tiga. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Jam lewat tengah malam.
3: Eh, emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya. Tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Eh, Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan.
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Eh, Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya... Ini... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, Tika tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama nggak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
1: Aish, merinding eh.
7: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah itu.
1: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
7: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
7: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya. Boleh gabung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mencoba untuk menurunkan berat badan dengan melakukan diet, kadang kita berpikir

mungkin dengan mengurangi waktu makan bisa membantu menurunkan berat badan. Salah satu cara yang paling banyak dilakukan adalah melewatkan salah satu waktu makan. Nah, terus di antara skip sarapan atau makan malam, mana yang lebih baik untuk diet? Mendingan nggak sarapan atau nggak makan malam? Jawabannya ternyata tidak sesederhana memilih waktu makan yang paling sedikit kalorinya, pendengar. Waktu makan juga dapat mempengaruhi cara tubuh menggunakan energi, membakar lemak, serta mengatur gula darah dan juga insulin. Sebuah penelitian oleh Nash, Elisa et al. Yang dipublikasikan The American Journal of Clinical Nutrition pada tahun tepatnya pada Juni 2017 membandingkan efek skip sarapan dengan skip makan malam terhadap penggunaan energi dan kondisi metabolisme tubuh. Penelitian ini melibatkan 17 orang dewasa sehat yang menjalani 3 pola makan berbeda. Peserta menjalani hari dengan pola makan 3 kali sehari, kemudian mencoba melewatkan sarapan atau makan malam. Jumlah kalori yang diberikan tetap dibuat sama sehingga peneliti dapat melihat bagaimana waktu makan mempengaruhi respons tubuh. Hasilnya, kedua pola tersebut sama-sama meningkatkan pengeluaran energi selama 24 jam dibandingkan pola makan 3 kali sehari. Tapi terdapat perbedaan pada cara tubuh menggunakan sumber energi. Ketika skip makanan ataupun ketika skip sarapan, pembakaran lemak selama 24 jam meningkat sekitar 16 gram dibandingkan pola makan 3 kali sehari. Hal ini menunjukkan tubuh lebih banyak menggunakan lemak sebagai sumber energi selama periode puasa yang lebih panjang. Meski begitu, bukan berarti skip sarapan otomatis menjadi pilihan terbaik setelah makan siang. Ya, peserta yang sebelumnya melewatkan sarapan justru mengalami peningkatan respons gula darah dan insulin dibandingkan mereka yang melewatkan makan malam. Nah, jadi bagaimana dengan skip makan malam? Ternyata pendengar, melewatkan makan malam juga membuat periode puasa menjadi lebih panjang dan meningkatkan pengeluaran energi. Dalam penelitian tersebut, peningkatan pengeluaran energi bahkan sedikit lebih besar dibandingkan pada hari skip sarapan. Tapi skip makan malam tidak menunjukkan peningkatan pembakaran lemak yang sama seperti skip sarapan. Jadi jika hanya melihat pembakaran lemaknya saja, skip sarapan memang terlihat lebih unggul dalam penelitian ini. Di sisi lain, penelitian juga menunjukkan bahwa melewatkan sarapan dapat memicu respons inflamasi yang lebih tinggi setelah makan berikutnya. Nah, karena itulah manfaat pembakaran lemak tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan skip sarapan adalah pilihan terbaik untuk diet. Jadi mana ya yang lebih baik untuk diet? Nah, dari kedua pilihan tersebut, tidak ada satu jawaban yang mutlak berlaku untuk semua orang. Skip sarapan maupun skip makan malam dapat menjadi bagian dari pola makan dengan batasan waktu, tetapi respon tubuh setiap orang bisa berbeda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono SH/MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman.

0: Begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
1: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
0: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa

yang mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang

mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: jadi enggak enak gini sotonya.
1: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
2: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

maka selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah

menertawakan ketakutannya, ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

Pendengar, sampai di sini saya menengani Anda dalam sajian Cirebon malam ini untuk edisi Senin 14 September 2026. Esok hari Anda bisa mendengarkan kembali program Masa 1 RRI Cirebon dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 FM, dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Selasa tanggal 15 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun ya. Saya Iskandar Zulkarnain, senang sekali kembali dapat menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz untuk edisi Selasa 15 September 2026 dan saya akan temani Anda di Cirebon pagi ini hingga pukul 10 nanti. Baik pendengar, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon.

Show 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mempersiapkan diri untuk kita kembali beraktivitas ya di hari Selasa 15 September 2026. Dan untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kami langsung hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Selasa 15 September 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Untuk hari ini Mutiara Pagi pendengar akan mengetengahkan tema Pasca Maulid, jangan biarkan cinta kepada Rasulullah berhenti pada selawat. Dan seperti biasa di hari Selasa, kami hadirkan narasumber bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori. Untuk kali ini Pak Kiai bisa menyampaikan tausiah kepada kita semuanya di Mutiara Pagi melalui line teleponnya. Kami sudah terhubung melalui line teleponnya. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah. Kabar baik ya Pak Kiai ya.
1: Alhamdulillah baik Pak.
0: Alhamdulillah ya. Baik. Pendengar RRI Cirebon, nanti silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Baik, mangga Pak Kiai bisa menyampaikan tausiah terlebih dahulu tentang pasca maulid, jangan biarkan cinta kepada Rasulullah berhenti pada sholawat. Silakan Pak Kiai.
1: Terima kasih Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Pemirsa kaum muslimin muslimat pecinta Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah ini marilah kita bersama untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, sehat dan kesempatan yang diberikan kepada kita masih bisa bergabung bersama Radio Republik Indonesia Kota Cirebon. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini memberikan keberkahan kita kepada semua yang kita miliki atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga marilah kita bersama untuk senantiasa tidak lupa sampaikan selawat dan salamnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin, muslimat, pecinta, pendengar setia Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama memeriahkan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya di masjid-masjid dipenuhi lantunan selawat. Begitupun majlis-majlis dihiasi pujian kepada Rasulullah. Dan nampaknya lisan kita pun menyebut nama beliau dengan penuh kecintaan. Namun, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, di pagi yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, marilah kita sejenak untuk merenung bagaimana setelah maulid peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlalu, apakah cinta kita kepada Rasulullah juga ikut berlalu, ikut pergi, ikut meninggalkan kita? Sejatinya setelah sholawat dilantunkan, jangan sampai tidak lagi menggema di majlis. Apakah akhlak Rasulullah masih hidup dalam diri kita? Masih menggetarkan kita untuk senantiasa ingin mentauladaninya? Setelah kita memuji kejujuran beliau, apakah kita juga masih menjaga kejujuran? Setelah kita mengenang kasih sayang beliau, apakah kita juga masih menyayangi keluarga kita, tetangga kita, dan sesama manusia, sesama kita berkeluarga? Inilah renungan kita di pagi hari ini, yaitu pasca maulid. Jangan biarkan cinta kepada Rasulullah berhenti pada sholawat. Sholawat adalah bukti cinta kita yang dalam kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pertama-tama marilah kita pahami bahwa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah, merupakan mendapatkan pahala dan ibadah yang mulia dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sering mendengar, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sini, ayat ini menunjukkan betapa agung kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan beliau, para malaikat bersolawat juga untuk beliau. Begitupun orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersolawat kepada beliau. Maka dari itu jangan pernah kita meremehkan solawat. Solawat adalah ungkapan cinta, penghormatan, dan doa bagi kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, cinta yang sejati tidak cukup hanya diucapkan. Sebagaimana anak muda sekarang bakal dikatakan adalah cinta gombal, hanya ucapkan, hanya omongan belaka. Tapi cinta kita harus dibuktikan melalui sikap dan perbuatan. Seorang anak yang mencintai orang tuanya tentu saja akan berusaha menghormati dan membahagiakan mereka. Seorang murid yang mencintai gurunya tentu saja akan berusaha mengikuti nasihat yang baik dari gurunya. Demikian pula seorang umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya berusaha mengikuti ajaran, akhlak dan teladannya beliau. Jangan sampai kita sering ketika kita ada acara kita sampaikan yang kedua kata penyambutnya atau kata yang orang yang menyambutnya, setiap kali penyambut pasti mengucapkan. Kedua kalinya sampaikan selawat dan salamnya. Begitu juga penyambut yang kedua, selawat dan salam kita sampaikan. Ketiga juga, berikutnya kita sampaikan selawat dan salam. Nah ini jangan sampai hanya sebagai seremonial, pelengkap seremonial saja. Selawat harusnya menjadi pintu menuju keteladanan. Bukan sekedar berhenti pada lantunan suara atau hanya pada seremonial-seremonial belaka. Sehingga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan dengan mengikuti beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kita bisa menganalisa ayat ini, bahwasanya ayat ini memberikan pelajaran penting bahwa cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak bisa kita mengatakan saya cinta dekat dengan Allah, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diabaikan, ajarannya kita nyahkan, kita tidak mau mencontohnya, bahkan kita tidak pernah ingin dalam hati kita terbetik untuk selalu mengikuti jejak Rasulullah. Jika cinta kepada Allah memiliki konsekuensi mengikuti Rasulullah, maka cinta kepada Rasulullah pun semestinya melahirkan kesediaan untuk mengikuti petunjuk dan teladan. Keteladan beliau, Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Radio Republik Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Kita

0: sering mengatakan, "Ya Rasulullah, kami mencintaimu." Tetapi mari kita bertanya kepada diri sendiri, apalagi ini sudah mulai redup, peringatan-peringatan sudah mulai tidak ada karena memang bulan Rabiul Awal sudah berlalu. Maka pertanyaannya yang harus kita tanam pada diri kita adalah, apakah kita telah mengikuti kejujuran Rasulullah? Rasulullah adalah Al-Amin. Apakah kita telah meneladani kesabaran Rasulullah? Rasulullah SAW dihina, diremehkan, tetapi tetap tegar, tidak putus asa. Apakah kita telah mencontoh kasih sayang Rasulullah, di mana jelas-jelas Rasulullah adalah selalu kasih sayang kepada umatnya? Juga apakah kita telah menjaga amanah sebagai mana Rasulullah, di mana kita diberikan amanah yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengerjakan, mengabdi kepada Allah, ibadah. Kemudian mungkin juga ada janji-janji kepada kita sama makhluk Allah. Apakah kita juga amanah? Begitu juga apakah kita telah berusaha memaafkan sebagaimana beliau mengajarkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sering diludahi oleh orang-orang yang membencinya, tetapi Rasulullah tidak pernah dendam, tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah disakiti. Beliau selalu memaafkan. Dan inilah kunci Rasulullah kepada orang-orang yang benci, sehingga orang-orang yang membencinya bukan menjauhi, bukan selalu meneror, tetapi dia malah mengikuti jejak langkahnya, yaitu dengan masuk Islam. Jangan sampai lisan kita penuh dengan selawat, tetapi perilaku kita jauh dari akhlak Rasulullah. Jangan sampai kita mengagungkan nama beliau, tetapi merendahkan sesama manusia. Pemirsa kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, apalagi di era yang demikian ini, di mana era digitalisasi, kita seringkali terjebak oleh sesuatu yang kehidupan yang sekarang, yaitu serba alat komunikasi. Sehingga jangan sampai kita mencintai Rasulullah dalam hanya majlis, tetapi juga harus kita implementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Ada orang yang sangat khusyuk ketika bersolawat di majlis, air matanya menetes ketika mendengar kisah Rasulullah, hatinya bergetar ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut. Itu adalah sesuatu yang baik, bukan tidak baik. Namun ada pertanyaan yang harus terbetik dalam diri kita. Apakah rasa cinta itu tetap hidup ketika kita kembali ke rumah? Apakah cinta itu terlihat ketika kita menghadapi pasangan? Apakah cinta itu tampak ketika kita mendidik anak? Apakah cinta itu hadir ketika kita bekerja? Apakah cinta itu terbukti ketika kita menghadapi perbedaan? Jangan sampai kita menangis ketika mendengar kisah Rasulullah yang mungkin penuh dengan kesedihan, atau dengan keharunya kita terhadap kehidupan Rasulullah, tetapi membuat orang lain menangis karena ucapan dan perilaku kita. Jangan sampai kita rajin bersolawat tetapi malas untuk menolong. Jangan sampai kita muji Rasulullah sebagai sosok yang penuh kasih sayang, tetapi kita sendiri tidak peduli kepada kesulitan orang lain. Masyurul muslimin, pendengar kaum muslimin, mendengar Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ukuran cinta kepada Rasulullah bukan hanya beberapa sering nama beliau kita sebut, tetapi seberapa jauh akhlak beliau kita hadirkan dalam kehidupan. Karena kita tahu bahwa kesuksesan, keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah adalah tidak ada karena hartanya, karena kehebatannya, tetapi yang hebat adalah karena akhlak beliau. Kepada siapapun Rasulullah tidak membedakan, kepada siapapun Allah selalu menghormati, kepada siapapun Rasulullah tidak memberikan respon yang negatif, semuanya dihadapi dengan penuh akhlak dan ketawaduan. pemirsa kaum muslimin, cinta kepada Rasulullah di era digital seperti ini harusnya kita hidupkan pada zaman yang penuh kemajuan teknologi ini, yaitu dengan banyak sekali akhlak kita harus kita tanamkan, di mana informasi dapat tersebar dalam hitungan detik. Media sosial menjadi ruang komunikasi, pendidikan, dakwah, dan interaksi masyarakat. Namun kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan akhlak, yaitu apa yang sering kita dengar, berita hoax, berita bohong mudah tersebar, fitnah mudah dibagikan, perkataan kasar mudah dituliskan, mudah kita dengar, aib orang lain mudah disebar, luaskan, perbedaan pendapat sering berubah menjadi permusuhan, karena banyaknya share atau bagi dibagi-bagikan dengan penuh ketidak bisa ditahan lagi. Artinya setiap orang bisa melihat, setiap orang bisa menikmatinya. Maka dengan demikian, bagaimana cara kita memberikan cinta kita kepada Rasulullah di era digital ini? Di antaranya adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa tetap bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era digital adalah satu, menjaga lisan dan tulisan kita. Karena lisan adalah kita biasanya sering mengucapkan atau buat konten-konten. Tulisan adalah biasanya kita tulis-tulis dengan di WhatsApp atau dengan jari-jari kita. Maka bagi orang yang mencintai Rasulullah, maka tetap jangan sampai kita terlewat atau melampaui batas lisan kita dan tulisan kita. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Artinya kalau kita lihat dari hadis ini, atau kita amati, kita teliti, kita analisa, artinya bagi orang yang beriman, hendaknya harus berbicara yang baik. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tidak lepas, tidak ada celah untuk kita mengatakan yang menyakiti, menyinggung, menghasut, hoak. Tidak ada harusnya dalam ayat hadis ini kalau kita yakin kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Artinya, bagi orang yang beriman adalah harus hiasi mulut kita, tangan kita untuk menulis dengan sentuhan-sentuhan yang memiliki akhlakul karimah. Sentuhan-sentuhan akhlak yang baik. Wahsyurul muslimin hadani Allah wa iyyakum. Maka ketika kita ngaku beriman, ketika kita mengaku berkeyakinan adanya hari akhir, kemudian kita mengatakan yang tidak baik, artinya dengan hadis ini pasti dia bisa dikatakan bukan orang yang beriman, bukan orang yang percaya kepada hari akhir. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di era digital, tulis komentar dan unggahan juga harus dipertanggungjawab secara moral. Barangkali itu saja, Pak Is, yang bisa saya sampaikan untuk diteruskan dengan bersama tanya jawab. Insya Allah kalau bisa saya jawab, tidak ya saya berusaha lari. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar mengenai pasca Maulid ya. Jangan biarkan cinta kepada Rasulullah berhenti pada solawat. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, Anda bisa langsung saja bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951935. Baik pendengar, kami masih hadirkan Mutiara Pagi untuk hari Selasa ini 15 September 2026, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori ya. Ya, Pak Kiai sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskan dan Jumat.
1: Iya. Suaranya Bu Reni, suaranya kurang jelas Bu Reni.
2: Udah jelas sih suara Mas Isnya sih.
1: Nah, oke, ya.
2: Baru ya, sekarang bisa didengar sama Mas.
1: Ya, sudah jelas.
2: Ya,
1: silakan Ibu Reni.
2: Pak Ustad, Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Okay.

0: Bu Rini, mohon maaf.
1: Kebesaran dulu nih radionya, anu ya, kebesaran volumenya.
0: Iya, volumenya terlalu besar, Bu Rini.
1: Iya. Saya mohon izin bertanya, tadi diuraikan bahwa Nabi Muhammad adalah mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, itu artinya apa? Dan siapa yang memberikan gelar Al-Amin itu? Kemudian Nabi itu kan banyak ya, apakah Nabi-Nabi yang lain juga mendapatkan ada gelar-gelar tertentu begitu selain Nabi Muhammad? Mungkin itu saja pertanyaannya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni di Plumbon. Silakan untuk Anda yang lainnya, pendengar yang akan bergabung. Ada pertanyaan dari Bu Reni, Pak Kiai. Pertanyaannya, ini Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Ini siapa yang memberikan gelar Al-Amin ini, Pak Kiai?
2: Iya, terima kasih Bu Reni.
0: Dan apakah ada nabi-nabi yang lain juga yang mendapatkan gelar seperti Rasulullah?
2: Ya.
0: Silakan Pak Kiai. Oh, ada penelpon dulu Pak Kiai.
2: Oh iya, ada lagi.
0: Ada lagi. Kita terima dulu. Assalamualaikum RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain.
0: Bunda Indra.
3: Iya, dengan suara baritos. Orang kalau dengar suaranya membayangkannya Bung Iskandar ini tinggi besar.
0: Oh, begitu ya Bunda.
3: Iya. Terima kasih Bung Iskandar.
0: Silakan.
3: Iya. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Sabri.
2: Terima kasih Bunda Indra.
3: Iya, kok enggak muncul di YouTube?
2: Iya, ini lagi ada halangan.
3: Kemarin waktu apa? Peringatan Hari Radio sih.
0: Iya.
3: Datang ke studio ya Bung Ica ya.
0: Datang ya.
3: Iya. Iya, lihat fotonya mani gaya. Aduh. Kalau Pak Dokter sih diundang. Oh, Bung Icai bulit kalau Bung Indra sih nggak diundang, ya. Tapi kemudian diumumkan di radio, kami berbondong-bondong datang, ramai sekali acaranya ya, dokter, Pak Ustadz.
2: Iya, lumayan.
3: Iya, itu banyak sekali pencinta RRI Cirebon ini. Iya, mudah-mudahan jaya terus.
0: Amin.
3: Ya, terutama mutiara paginya ini.
0: Iya.
3: Pak Ustadz, mengenai kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan ada generasi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala karena mencintai Nabi walaupun tidak melihat sosok Nabi seperti sekarang ini. Nah, dulu orang-orang bisa mencintai Nabi Muhammad itu karena mereka bertemu langsung,
0: yeah,
3: dan apa, mengenal karakter beliau yang bukan main itu. Nah, sementara kita kan tidak tahu, tapi kita kita tetap mencintai Nabi. Dan betulkah akan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang-orang yang bisa bertemu langsung dengan Nabi? Itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kiai, mungkin dari Bunda Indra dulu tadi ya.
2: Ya, Pak Bunda Indra apa Bu Reni?
0: Boleh, mau dari Bu Reni dulu boleh. Al-Amin
2: ya,
0: tadi.
2: Terima kasih Pak Is.
0: Ya.
2: Jadi sebetulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diakui oleh orang-orang sekitarnya, terutama sebetulnya pada keluarganya sendiri juga. Rasulullah dan

sekitar semuanya itu mengakui akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang paling menonjol dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan Al-Amin, itu bukan gelar tapi sebutan Rasulullah, karena memang Rasulullah dalam dirinya, ucapannya, sikap, tindakannya tidak ada kebohongan sama sekali. Rasulullah beliau menampakkan sebuah kata-kata yang dipercaya, sikap yang benar, perilaku yang soleh. Sehingga apa? Rasulullah kelihatan oleh saudaranya adalah ini memiliki akhlak yang baik. Nah, di sini pertama kali adalah itu yang musuhnya, pamannya sendiri, Abu Jahal itu, yang memberikan sebutan kepada Rasulullah Al-Amin. Itu. Jadi bukan sebutan dari siapa-siapa, dari pamannya sendiri, karena pamannya kan dekat. Nah, itu diakui sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu, karena memang Rasulullah akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri teladan. Artinya kalau Allah memberikan perilaku sikap pada Rasulullah adalah orang yang benar, adalah ini memang bukti bahwa Rasulullah tidak bisa dipisahkan dengan akhlak yang jujurnya itu. Jadi Rasulullah Al-Amin itu adalah gelar atau sebutan sebetulnya dari pamannya sendiri Abu Jahal, sehingga orang-orang pun memperhatikan perilaku sikap dan tindakan Rasulullah seperti itu, mengakui bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur. Maka di situ jadi sebetulnya gelar itu bukan gelar sebutan saja, kayak sekarang misalkan ada seorang kiai, itu bukan gelar sebetulnya, tapi sebutan kepada orang yang memiliki agama dianggap mumpuni, kemudian dia mengajarkan orang lain. Kemudian di samping itu juga harusnya kiai juga sama Rasulullah akhlaknya baik. Jadi jangan sampai ada penyebutan kok kiai kok begitu. Wah ya jangan sebut kiai. Gitu. Maka sebetulnya kalau disebut kiai itu berat. Nah itulah, jadi bukan gelar. Jadi yang memberikan julukan sebutan itu dari masyarakat melihat bahwa sosok orang itu, individu itu adalah mumpuni, memiliki ilmu agama, kemudian juga dibarengi dengan akhlaknya, perilakunya, disebutlah kiai. Yang lebih dalam adalah ulama, karena memang ulama itu memiliki ilmu yang universal lah, integral atau sumul semuanya insyaallah dalam ketik agama, gitu maksudnya. Maka sekali lagi untuk diingat, jangan sampai sebut kiai kalau kiai tidak sesuai dengan perilaku yang tadi, akhlak Rasulullah kurang, ilmunya ada, tapi jangan sampai ada otu kiai itu aja begitu. Ya udah jangan sebut kiai. Nah gitu. Makanya sebetulnya kiai itu berat. Kalau para ulama, para kiai, saya kadang-kadang ya Allah, apakah saya sudah pantas disebut kiai? Apakah saya pantas sudah sebut ulama? Itu berat. Karena memang kalau ulama secara umum, iya ulama, orang yang memiliki ilmu, ulama, alim, alimun, ulama, jamaknya. Jadi seperti itu. Orang alim, orang yang ngerti, disebut jamaknya adalah ulama. Tetapi ulama yang disebut biasa kiai apa adalah ulama yang berkaitan dengan ilmu agama biasanya. Tapi kalau ilmu teknologi, ilmu psikologi, ilmu dan lain sebagainya, biasanya tidak disebut ulama. Walaupun memang secara umum itu ulama. Nah, gitu. Kemudian tentang Khalilu apa ini? Kan Nabi Ibrahim juga disebut Khalilullah. Ya, Nabi Musa Kalimullah. Ada Nabi Adam adalah Sofiullah. Itu juga diberikan sebuah julukan, karena memang Rasulullah apa Nabi Muhammad diberikan oleh Allah wahyu langsung, wa kallamallahu Musa taklima, gitu. Jadi Habibullah, gitu. Kanjeng Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, karena memang kanjeng Nabi Ibrahim mencari Allah begitu dalam sekali untuk memastikan siapa sih Tuhan. Ya gitu. Nah ini akan Khalilullah, saking cintanya. Jadi itu. Kemudian juga Bunda Indra yang tadi disebutkan, ini kata Nabi Rasulullah SAW bersabda,

0: kata Nabi sendiri, berbahagialah orang yang melihatku kemudian beriman atau mengikutiku. Tetapi Rasulullah melanjutkan, tuba, summa tuba, summa tuba liman ro'ani, liman ro'ani ma'ama Nabi. Berbahagia sekali bagi orang yang tidak melihatku kemudian beriman, percaya kepadaku. Artinya memang ketika kita tidak tahu, jauh dengan Rasulullah, tetapi kita yakin, percaya, mengikuti jejak langkahnya, itu akan lebih hebat, lebih bahagia, lebih mulia dibandingkan umat-umat yang dulu. Kalau umat yang dulu mah jelas ketika itu tahu Rasulullah seperti itu, Rasulullah akhlaknya bagus, dia itu pantas. Tetapi kita orang yang tidak tahu, informasinya mungkin masih banyak yang kekurangan tentang Rasulullah, tetapi kita yakin kepada Rasulullah, apalagi ditambah akhlaknya, buktikan cinta kita kepada Rasul dengan menteladaninya, itulah orang yang nanti akan mendapatkan bahagia. Bahagia, bahagia sekali. Itu Rasulullah sudah menyebutkan pada kita. Mudah-mudahan kita seperti itu.
1: Yeah.
0: Betul-betul kita orang yang tidak melihat Rasulullah, hanya cerita, yang mungkin ceritanya nggak lengkap, baca berjanji aja dikurang-kurangi terus. Tetapi karena rasa cinta dan ikut mengikuti jejak langkahnya, mudah-mudahan kita tadi apa yang dikatakan Rasulullah, orang yang berbahagia sekali, ya. Orang yang berbahagia sekali. Itu Bunda barangkali.
1: Baik, terima kasih. Oke, sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Indra. Kita ke penelpon lagi. Assalamualaikum, RRI Cirebon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kasmo.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bung Iskandar, biasa Pak Kasmo dari Subang.
1: Iya, silakan Pak Kasmo.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Kiai Haji.
0: Waalaikumsalam.
2: Dr. Ahmad.
0: Iya, sehat apa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Kiai sing sehat, Pak Kasmo sing sehat.
0: Amin, amin, amin.
2: Ya, bagaimana Pak Kiai mau tanya masalah orang yang sering gitu terus-terus seperti nyenen kemis gitu. Orang suka nyenen kemis, bagaimana itu masalah antara sama topik sekarang gitu ta? Bagaimana? Gitu aja.
1: Maksudnya gimana Pak Kasmo?
2: Maaf ya, orang yang suka nyenen kemis, bagaimana itu termasuk percintaan kepada Rasul atau tidak? Gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Subang, terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi di RRI Cirebon. Silakan pendengar, untuk Anda yang lain yang akan bergabung kembali bisa melalui telepon di 02318493259. Assalamualaikum RRI Cirebon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, dengan Ibu.
3: Selamat pagi Pak Ustadz, dengan Ibu Dini di Cirebon.
0: Waalaikumsalam.
3: Begini Pak Ustadz.
1: Ibu siapa?
3: Iya. Ibu Dini.
1: Oh, Ibu Dini di Brebes. Iya. Ya. Silakan Bu Dini.
3: Begini. Ya, gimana ya, namanya orang muslim jadi di hati udah melekat banget yang namanya salawat.
1: Mm-hmm.
3: Terus yang namanya salawat itu semuanya kayaknya enak banget, bagus banget.
1: Yeah.
3: Contohnya umpamanya ya, ada tetangga bertengkar nih.
1: Mm-hmm.
3: Aku salawatan, terus dia reda, kayak gitu, Gek.
1: Mm-hmm.
3: Ya, terus umpamanya ada masalah ya, itu bersalawat itu kayaknya di hati itu udah gimana rasanya, jadi ya nomor satu lah diagungkan itu sholawat. Alhamdulillah dengan adanya Kanjeng Nabi ya.
1: Mm-hmm.
3: Kayaknya udah sempurna, walaupun manusia itu gak sempurna, tapi rasanya yang dari muslim lah pokoknya sempurna banget Pak Kiai.
1: Yeah.
3: Ya, kayak gitu aja. Kayak macaman alhamdulillah yang namanya sholawat itu di hati udah gak terlupakan, walaupun sambil kerja, sambil apa aja.
1: Mm-hmm.
3: Tapi bersalawat selalu.
1: Yeah.
3: Iya. Mau tidur, mau apa, pokoknya selalu ingat.
1: Mm-hmm.
3: Alhamdulillah begitu aja. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.

0: Sabudini ya. Selalu bersolawat katanya Pak Kiai.
1: Iya, mangga. Langsung Pak Ais.
0: Silakan dua pertanyaan lagi tadi Pak Kiai dari Pak Kasmo dan Ibu ya. Dini di Brebes.
1: Iya, Pak Kasmo dan Ibu Dini, bagi orang yang senantiasa melakukan puasa Senin Kamis, ini dilihat dulu kalau puasa Senin Kamisnya hanya sebatas kebiasaan, tidak diniati dengan mengikuti Rasulullah, ya berarti bukan. Tetapi ketika puasa Senin Kamis adalah itu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, puasa Senin Kanjeng Nabi kan dalam rangka puasa kelahirannya, itu puasa Senin, puasa kemudian juga adalah puasa ke apanya?
0: Kamis.
1: Rasulullah dilahirkan puasa apa puasa kelahirannya juga puasa Senin ini Kamis juga sunnah Rasulullah. Maka ketika itu kita mengikutinya, ya termasuk kita berarti rasa cinta kita kepada Rasulullah. Tetapi hanya ikut-ikutan, hanya ingin dapat apa gitu, ah saya puasa Senin Kamis, ah terus pokoknya Senin Kamis aja, nggak ada dikaitkan dengan mengikuti jejak Rasulullah, ya mungkin tidak akan berdampak pahala kepada Rasulullah, hanya berdampaknya mungkin tadi karena keberkahannya Rasulullah saja yang dalam, yang hebat, sehingga puasa Senin Kamis kita dapatkan keberkahannya. Nah, kayak kita aja, ketika kita masuk ke dalam masjid, itu kan berpahala, bisa iktikaf. Tetapi kalau diniatkan, nah bagaimana kalau tidak ada niatnya? Ya tidak ada, sama aja dengan kita hanya beristirahat berada di tempat lain, sama. Hanya berada di tempat masjid, istirahat, dan tidak diniatkan. Ya hanya dapatnya lelah, hilang aja lelahnya. Tetapi pahala

0: perilaku yang pahalanya tidak akan hilang ketika kita riya. Nah, dimanapun kita pahala yang lain atau melakukan sesuatu yang lain akan hilang ketika disertai dengan riya. Tetapi sholawat adalah tidak akan hilang pahala kita. Bahkan ada orang yang disebut orang yang paling pelit. Orang yang paling pelit apa itu? Orang ketika disebut oleh kita dengan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak Allahumma sholli wa sallim alaihi, tidak disambut dengan itu, itulah orang yang sejatinya pelit kata Rasulullah itu. Jadi nah, orang yang pelit itu bukan pelit sekali, bukan orang yang memberi atau tidak memberi duit atau materi, bukan. Tetapi kata Rasulullah, orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi, artinya sholawat kepada beliau disambut itu, maka dialah sejatinya orang yang paling pelit. Oleh karena itu memang bersolawat, tapi sholawatnya harus kita renungkan. Kita sering baca sholawat tapi sering bertengkar tadi ya, jangan sampai sering budrek bahasa Cirebonnya tuh, sering membenci, menghasut. Wah, sholawatnya berarti lewat saja itu. Lewat, hanya lewat, tidak mampir di hati, tidak mampir di pikiran, tidak mampir di tubuh kita dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kalau sholawatnya betul-betul sudah menjalar, bahasanya kita meresapi dalam seluruh tubuh kita karena cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah dengan bersholawat kita akan selalu mencegah, menjaga dengan sebaik-baiknya, sekuat mungkin, untuk tidak boleh mengucapkan berperilaku sikap dan tindakan kita tidak sesuai dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Harus kita ikuti, kita bersholawat, harus kita buktikan bahwa selawat kita bukan hanya di mulut tapi membekas pada perilaku dan sikap kita. Harusnya seperti itu. Sehingga tadi ada orang yang bertengkar, disolawatin, berhenti, gitu. Karena apa? Selawatnya sudah mendapat keberkahan. Itu barangkali Pak Is.
1: Ya. Terima kasih Pak Kiai sudah menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Dini ya di Brebes, dan juga Abah
0: Kasmo.
1: Pak Kasmo ya di Subang. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Pak Kiai. Pertanyaan terakhir di Mutiara Pagi kali ini ada dari Umi di Kota Tegal. Ingin ya menanyakan apa bedanya kalamullah dengan kalimullah? Itu saja pertanyaannya Pak Kiai. Kalamullah dengan kalimullah.
0: Ya.
1: Mungkin singkat saja ya.
0: Untuk kalamullah itu kalim ya. Kalau kalam adalah kata, kalau biasa di bahasa kitanya adalah memang perubahan kalimat dari Allah itu di sorof gitu ya. Kalim ada kalam. Kalau kalam adalah bentuk tunggal. Bentuk tunggal kalamullah, nah itu bentuk tunggal kalimat kalau kita bahasa kitanya, kalimat artinya. Kalau kalim adalah di dalam sebuah kata-kata gitu ya, kata-kata. Nah itu juga kenapa di situ baca kalimullah dan kalamullah, nanti tergantung susunan katanya atau susunan kalimat dalam bahasa Arab. Misalkan contoh ini sih, tapi memang harus belajar bahasa Arab. Kalau hanya sebatas ngomong begini mungkin belum bisa dipahami ya. Misalkan saya pergi ya, dahaba Muhammadun. Dahaba Muhammadun, berarti dahaba Muhammadun itu dibaca doma dun, itu sebagai fa'il kalamullah. Itu kalau kalamullah itu gandengan dua kata, atau dalam bahasa kitanya adalah kalimat majmuk ya, dua kata dijadikan satu memberikan satu kata, kata-kata atau ucapan Allah. Nah ini ada lagi, jadi lebih luas. Kalau bedanya ya, kalau kalamullah biasa kedudukannya sebagai fa'il. Kalau kalimullah adalah sebagai jar, misalnya fi kalamillah fi kalamillah, nah gitu. Alhamdulillah sesuai, sehingga sesuai sih atau T kali

0: Bismillah kalim ya gitu. Jadi kalau ada jer bacanya kasroh, huruf akhir ya di kalim milah. Kalau di sana kalamullah, kalamillah. Kalau ada min kalamillah, beda-beda. Jadi gitu.
1: Yeah.
0: Ada perbedaan. Nanti juga tadi dalam arti kalau kalam adalah bentuk tunggal, kalau kalim adalah bentuk jamak kalim. Kalam kalim gitu. Gitu, Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Kiai sudah
0: kalau
1: menjawab.
0: Kalau lebih jelas, kalau belum bisa ya itu belajar bahasa Arab supaya mahu sorofnya nanti tahu perubahan-perubahan itu.
1: Ya, baik Pak Kiai. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin Pak Kiai sampaikan, silakan Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih Pak Is. Ya, untuk mengakhiri perjumpaan kita di Mutiara Pagi pada pagi hari ini, marilah kita menjadikan momentum Paskah Maulid ini sebagai awal untuk memperbaiki, memperbaharui cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita niatkan, mari kita memperbanyak sholawat, mari kita mempelajari sunnah beliau, mari kita meneladani kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini memang sudah kayaknya barang langka ini jujur. Ya, oleh karena itu, mari kita tegakkan kembali pada diri kita khususnya. Mari kita menghidupkan kasih sayang beliau kepada sesama kita. Mari kita mencontoh kesabaran beliau. Oleh karena itu, mari kita juga hadirkan akhlak beliau dalam keluarga kita, masyarakat kita, lembaga pendidikan, tempat kerja, dan ruang digital kita. Agar apa? Keberkahan selalu menyertai kita. Di mana sebab Rasulullah SAW bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk kita teladani. Bukan hanya untuk dipuji, tetapi untuk diikuti. Bukan hanya untuk dicintai dengan lisan, tetapi untuk juga dihadirkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semua dengan kerendahan hati, Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita bisa mudah untuk bisa mencontoh kehidupan dan perilaku, sikap dan tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita betul-betul diakui sebagai umatnya, menjadikan umat yang mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Itu saja, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai sudah mengisi Mutiara Pagi di RRI Cirebon. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai tadi tentu sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is.
1: Iya.
0: Mohon maaf, nggak bisa
1: kesana. Iya, nggak apa-apa, Pak Kiai. Terima kasih, sehat selalu. Selamat selamat pagi, Pak Kiai. Baik, pendengar, sampai di sini Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan.
2: Pagi Pro 1

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Setelah tadi kami hadirkan Mutiara Pagi, kini saatnya akan kami sampaikan berita daerah.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas, Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Agar teman-teman di Pabe setidaknya mereka bisa mendapatkan informasi.
2: Seharusnya pihak keluarga juga ikut mengawasi. Jadi tidak hanya difokuskan ataupun diberi kepercayaan pada si suami saja.
1: Agar teman-teman di Pabe setidaknya.
0: Sari berita. Lingkungan ramah disabilitas perlu dibangun melalui perencanaan yang mampu menghilangkan berbagai hambatan. Keputusan perempuan menjadi pekerja migran untuk membantu perekonomian keluarga perlu disertai komitmen dan pengawasan dari keluarga. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Ketua Forum Disabilitas Kabupaten Cirebon menilai perencanaan penting untuk membangun lingkungan ramah disabilitas melalui fasilitas, perilaku, dan partisipasi sosial.
1: Jadi kenapa harus dimulai dari perencanaan? Karena nggak hanya sebatas ram, lainkan ada beberapa faktor ya.
3: Lingkungan ramah disabilitas perlu dibangun melalui perencanaan yang mampu menghilangkan berbagai hambatan. Penyediaan fasilitas fisik seperti bidang miring atau ram menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut. Ketua Forum Disabilitas Kabupaten Cirebon, Abdul Mujib, mengatakan ruang tanpa hambatan tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan ram. Menurutnya, pembangunan lingkungan inklusif perlu memperhatikan berbagai aspek sejak tahap perencanaan, termasuk perilaku dan kondisi sosial masyarakat.
1: Jadi, kenapa harus dimulai dari perencanaan?

0: Mujib menjelaskan, partisipasi sosial menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Penyandang disabilitas perlu memperoleh akses informasi sekaligus kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan. Ia menilai penerapan lingkungan ramah disabilitas di Kabupaten Cirebon mulai menunjukkan sejumlah perubahan meskipun masih membutuhkan perbaikan. Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah anggapan bahwa urusan disabilitas hanya menjadi kewenangan dinas sosial, sehingga upaya mewujudkan lingkungan ramah disabilitas perlu menjadi perhatian bersama. Vivi Slamiati melaporkan.
1: Ancaman krisis air mulai membayangi Kabupaten Majalengka seiring kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Majalengka memperkuat langkah penanganan kekeringan. Tak hanya melalui ikhtiar spiritual sholat istisho, Pemkab juga bergerak menyalurkan air bersih dan menjaga ketersediaan air untuk lahan pertanian. Bupati Majalengka Eman Suherman menegaskan, penanganan krisis air tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian, akan tetapi dibutuhkan kepedulian dan kolaborasi masyarakat, dunia usaha, serta seluruh elemen terkait. Ia menegaskan, distribusi air bersih dilakukan ke wilayah yang mengalami krisis air melalui kolaborasi Pemkab Majalengka bersama berbagai pihak, termasuk Polres Majalengka dan Kodim 0617 Majalengka. Sementara di sektor pertanian, Pemkab mendorong perbaikan dan pengaliran saluran irigasi melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah dampak kekeringan semakin meluas, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus membantu petani mempertahankan produktivitas lahan di tengah minimnya pasokan air. Pengawasan keluarga penting saat perempuan menjadi pekerja migran untuk membantu meningkatkan taraf hidup keluarganya.
2: Membangun sesuai dengan komitmen yang disepakati saat berangkat.
3: Keputusan perempuan menjadi pekerja migran untuk membantu perekonomian keluarga perlu disertai komitmen dan pengawasan dari keluarga. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon Muhammad Ridwan menilai pengawasan keluarga diperlukan untuk menjaga tujuan awal perempuan bekerja di luar negeri tetap berjalan sesuai kesepakatan. Menurutnya, keterlibatan anggota keluarga dalam mengawasi kondisi keluarga di dalam negeri juga menjadi bagian penting ketika perempuan bekerja jauh dari rumah.
2: Nah, ini dalam kasus tersebut seharusnya pihak keluarga juga ikut mengawasi. Jadi tidak hanya difokuskan ataupun diberi kepercayaan pada si suami saja. Hal ini salah satunya untuk menghindari yang tadi di kasus-kasus yang terjadi penyalahgunaan wewenang, artinya karena menganggap sudah dapat kiriman dari istri sehingga kita berleha-leha. Nah, kalau yang suami yang baik harusnya mereka pun di sini ikut bekerja dan ikut serta membangun sesuai dengan komitmen yang disepakati saat berangkat.
3: Ia mengatakan banyak perempuan bekerja di luar negeri umumnya memiliki tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga. Menurutnya, kondisi ekonomi yang mendesak menjadi salah satu alasan perempuan memilih bekerja sebagai tenaga migran untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ia mengatakan keputusan tersebut idealnya dibangun berdasarkan komitmen antara perempuan dan suami maupun keluarga. Aura Aulia melaporkan.
1: Kegiatan Sarasehan Bahasa Dermayu yang diselenggarakan Lembaga Bahasa dan Sastra Dermayu LBSD sukses merumuskan 5 rekomendasi penting. 5 rekomendasi tersebut diantaranya yakni mengusulkan penggunaan Bahasa Dermayu sehari dalam 5 hari kerja di lingkungan dinas, instansi pemerintah kabupaten BUMD hingga sekolah. Ketua LBSD Faris Al-Faisal mengatakan keberadaan Bahasa Dermayu dalam kemasyarakatan terbagi menjadi tingkatan basa ngoko atau bagongan dan basa krama atau bebasan. Faris mengungkapkan tingkatan basa krama di Indramayu kini kurang berkembang karena tuturan orang tua berkurang. Selain itu, pernikahan antar suku dan pergaulan modern di kompleks perumahan baru turut mengabaikan penggunaan bahasa Dermayu. Sisi payung hukum pengajaran bahasa daerah di Indramayu sebenarnya sudah didukung keputusan Bupati Indramayu, Perda Provinsi, dan Undang-Undang Kebahasaan. Namun penerapannya di tingkat SD muncul kendala karena pengajar adalah guru umum kelas yang harus mengajar semua mata pelajaran. Menjadi ibu rumah tangga juga bentuk aktualisasi diri perempuan melalui pengelolaan keluarga dan pendidikan anak.
4: Jadi bagi ibu rumah tangga itu sangat luar biasa sekali dalam mengurus rumah tangga, itu bentuk aktualisasi diri juga.
5: Aktualisasi diri perempuan tidak harus diwujudkan melalui pekerjaan, karir, atau jabatan, karena peran sebagai ibu rumah tangga juga menjadi bentuk pengembangan potensi diri. Kaprodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Muslimah, mengatakan kemampuan mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta mengatur waktu dan keluarga merupakan keterampilan yang dapat menjadi bagian dari aktualisasi diri perempuan.
4: Ibu rumah tangga pun itu pun bisa kok menunjukkan aktualisasi dirinya. Di antaranya misalkan ya tadi, dalam mengurus rumah tangga ataupun mendidik anak pun itu perlu menjadi sebuah hal skill juga loh ya. Mengurus anak itu bukan hal yang mudah. Iya gitu. Jadi bagi ibu rumah tangga itu sangat luar biasa sekali dalam mengurus rumah tangga, itu bentuk aktualisasi diri juga. Jadi kemampuan dia dalam hal manajemen waktu nih, ngurus anak satu, anak dua, anak ketiga, atau ngurus suami, itu kan manajemen juga tuh bagaimana dia mengurus dia.
5: Muslimah menambahkan, pendidikan tetap penting bagi perempuan, termasuk bagi ibu rumah tangga karena pengetahuan menjadi bekal dalam menjalankan peran dan mendidik anak sebagai lingkungan pendidikan pertamanya. Ia juga menilai dukungan keluarga dan support system penting untuk mendorong perempuan terus mengembangkan diri, sedangkan penghargaan terhadap kemampuan diri maupun apresiasi dari orang lain dapat menjaga semangat dalam melakukan aktualisasi diri. Sekar Demayanti melaporkan.
1: Kekerasan yang dialami Muhammad Nur Ramdhani, siswa kelas 9 SMP N2 Jalaksana, mendapat perhatian serius dari Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar. Korban yang mengalami luka serius di bagian kepala hingga harus menjalani operasi dan mendapat sekitar 30 jahitan itu dijenguk langsung Bupati di kediamannya, Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana. Bupati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Menurutnya, kekerasan yang mengakibatkan seorang pelajar harus menjalani operasi tidak tepat jika hanya disebut sebagai kenakalan remaja. Ia menilai kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama karena kekerasan antar pelajar berpotensi menjadi persoalan yang lebih besar apabila tidak ditangani secara serius. Karena itu, Bupati meminta agar proses penanganan kasus tetap dikawal dan tidak berhenti hanya pada mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan. Ia bahkan meminta Disdikbud ikut memastikan persoalan tersebut ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Dian menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan di lingkungan pelajar dan terhadap kejadian yang menimpa Rama, menjadi pembelajaran sekaligus menjadi kasus terakhir sehingga tidak ada lagi anak di Kabupaten Kuningan yang menjadi korban kekerasan serupa. Komunitas Goes turut memeriahkan RRI Fest yang digelar di kantor LPP RRI Cirebon.
6: Intinya kita cari sehat ya.
7: RRI Fest yang digelar di kantor LPP RRI Cirebon pada Minggu 13 September turut dihadiri masyarakat dari berbagai daerah. Salah satunya komunitas Goes Sepeda yang datang sejak pagi untuk berolahraga sekaligus menikmati beragam kegiatan yang telah disiapkan. Suryami, warga desa Gunung Jati, Kecamatan Gunung Jati, mengaku berangkat dari rumah pukul 6:30 pagi dan tiba di lokasi sekitar pukul 7 pagi karena menggunakan sepeda.
6: Aku tadi dari rumah 6:30, terusan biasa muter dulu karena kita goes, jadi kita agak mungkin agak lama ya nyampe sini. Tadi nyampe sini jam 7-an.
7: Suryami mengatakan keikutsertaannya dalam RRI Fest menjadi kesempatan untuk berolahraga sekaligus menjaga kesehatan. Kehadiran kegiatan senam dan zumba menjadi salah satu hal yang membuatnya tertarik mengikuti acara tersebut.
6: Intinya kita cari sehat ya, mencari sehat. Terusan rame ada senam juga, zumba, senang gitu aja.
7: Suryami menilai suasana RRI Fest berlangsung ramai, seru dan heboh dengan adanya kegiatan Zumba. Ia berharap RRI Fest berikutnya dapat menghadirkan kegiatan yang secara khusus melibatkan komunitas Goes. Rahma Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Desa Cisaat Kecamatan Walet Kabupaten Cirebon terus melakukan pembenahan sarana pemerintahan dan infrastruktur desa sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah program pembangunan tengah dilakukan, diantaranya rehabilitasi balai desa serta perbaikan jalan dan jembatan penghubung. Pembenahan tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas warga. Kuwu Cisaat Haruman mengatakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pelayanan publik sehingga pemerintah desa terus melakukan pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Menurutnya, rehabilitasi balai desa dilakukan untuk menciptakan tempat pelayanan yang lebih nyaman bagi masyarakat, terutama warga yang membutuhkan layanan administrasi pemerintahan. Sementara perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan diarahkan untuk memperlancar akses serta mendukung mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menyampaikan apresiasi kepada perangkat desa, lembaga desa, serta unsur muspika yang selama ini memberikan dukungan, arahan, dan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat pagi.
8: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 15 September 2026 dan saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda di Pro 1 RRI Cirebon. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama RRI Cirebon dan bagi Anda yang saat ini sedang mempersiapkan diri menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing. Persiapkan terlebih dahulu ya, apa saja yang sekiranya akan Anda bawa ke tempat aktivitas Anda. Dan untuk Anda yang biasa sarapan pagi, ya sudah terbiasa sarapan pagi, ya alangkah baiknya sarapan pagi terlebih dahulu. Oke, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Yanuar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal

Iya baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini. Tetapi kini saatnya kita simak bersama Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segapnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik-baiknya.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan.